0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mempertahankan Romans. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sebenarnya pengertian romans, karena judulnya perbincangan kali ini adalah mempertahankan romans, pengertian romans itu sendiri apa Pak Paul?
1: Romans adalah perasaan cinta yang kuat, Pak Gunawan. Dan ini adalah bagian yang penting dalam pernikahan. Memang ada kalanya kita ini nih, ya sebagai orang Kristen, ya kita menekankan pentingnya kasih agape. Nah, kasih agape adalah kasih tanpa syarat, ya menerima pasangan kita apa adanya. Dan ya kasih agape itu tuh selalu diasosiasikan dengan kasih yang muncul dari pilihan secara rasional, tidak terpengaruh oleh perasaan. Nah, sudah tentu saya setuju ini adalah landasan ya untuk pernikahan. Namun sebaliknya saya juga ingin menekankan bahwa perasaan cinta yang kuat itu tuh juga sangat penting dalam pernikahan. Nah, bukankah yang membawa kita dekat dan akhirnya menikah dengan pasangan kita adalah perasaan cinta yang kuat itu tuh? Nah, yang seringkali kita dengar adalah dengan berjalannya waktu, akhirnya cinta yang kuat ini nih mulai menipis dan menipis dan menipis dan akhirnya hilang. Nah, oleh karena itulah saya kira penting bagi kita menyadari ya bahwa unsur romans ini perlu ada dan kita perlu belajar bagaimana mempertahankan api romans ini agar akhirnya tidak padam.
0: Ya, apakah itu yang juga banyak orang mengatakan itu sebagai birahi itu, Pak?
1: Birahi lebih ke arah seks ya Pak Gunawan ya. Nafsu. Nah, sudah tentu keduanya memang ada faktor tumpang tindih ya. Tapi saya kira romans lebih luas daripada birahi. Kalau birahi itu terfokus pada relasi seksual. Romans itu lebih luas dalam pengertian ini adalah suatu perasaan cinta yang sangat kuat ya, yang benar-benar yang meliputi semua aspek dalam kehidupan kita bersama.
0: Atau mungkin yang orang sebut dengan kemesraan, Pak Paul?
1: Iya, saya kira kita dapat terjemahkan romans dengan kemesraan ya, yaitu perasaan cinta yang kuat itu.
0: Iya. Nah, itu sebenarnya kenapa harus dipertahankan itu kan artinya itu lama-lama bisa berkurang gitu, kemesraan atau romans itu, Pak Paul. Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan romans itu bisa berkurang memang?
1: Bisa, Pak Gunawan. Biasanya yang pertama yang paling alamiah adalah karena kita sudah terbiasa dengan pasangan kita. Nah, maka tidak ada lagi elemen kejutan dalam relasi kita. Dan biasanya memang ya, kalau kita sudah hidup bersama dengan seseorang untuk waktu yang cukup lama, maka unsur-unsur yang kuat yang menarik kita padanya ya secara alamiah makin berkurang. Oleh sebab itu saya tadi tekankan bahwa kita harus mempertahankannya. Jadi asumsinya di sini adalah tanpa usaha dari pihak suami dan istri secara terencana ya, secara sengaja, memang pada akhirnya romans atau cinta yang kuat itu tuh makin hari bisa makin kecil ya apinya.
0: Jadi di dalam suatu pernikahan, hubungan suami istri, peran romans itu fungsinya apa, Pak?
1: Sekurang-kurangnya ada dua, Pak Gunawan. Yang pertama adalah romans itu sebagai perekat pernikahan. Artinya apa? Artinya dengan adanya rasa cinta yang kuat itu, kita sebetulnya menghadirkan pasangan kita di hati, di dalam hati kita. Dan kita lebih memfokuskan pada kebaikannya. Nah, dalam pernikahan saya kira perlu ini romans. Karena romans memang mengakrabkan, merekatkan. Dan sekali lagi saya ingin tekankan, cinta yang kuat itu sebetulnya menghadirkan pasangan kita dalam hati kita. Bukankah kita bisa lihat contoh seperti ini, Pak Gunawan? Kalau cinta sudah pudar ya, maka pasangan kita itu tidak hadir lagi di hati kita. Dan tidak hadir artinya apa? Kita mulai melupakannya, ulang tahunnya kita mulai tidak ingat, hal-hal yang penting baginya tidak kita pedulikan, hal-hal yang dia sukai tidak kita ketahui. Nah, kalau sudah sampai kasus atau tahap yang sangat buruk, kita akhirnya melakukan hal-hal yang kita tahu salah. Dan mungkin saja hal-hal yang sangat buruk bagi pernikahan kita. Namun, kita tetap lakukan. Nah, pertanyaannya kenapa kok tetap kita lakukan? Karena pasangan kita tidak hadir di hati kita. Maka ya kita bisa melakukan hal-hal yang buruk itu. Misalkan, berselingkuh.
0: Nah, fungsi yang lain apa kalau gitu, Pak Bel?
1: Fungsi yang lain adalah sebagai penghapus. Maksudnya, menghapus kesalahan pasangan kita dari hati kita. Nah, tanpa romans, kesalahan pasangan itu melekat di hati. Tapi dengan adanya cinta yang kuat, maka kesalahan pasangan kita akan luntur ya, tidak menempel pada hati kita. Nah, saya akan kembali ke firman Tuhan di sini. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kasihilah sungguh-sungguh. Jadi kalau saya boleh gunakan istilah kita di sini, ya mesrahlah, cintailah dengan sangat kuat, cintailah dengan rasa romans yang kuat. Ya, sebab apa? Cinta yang kuat itu tuh akan menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa? Kita memilih untuk tidak mengingat. Kita bisa tidak mengingat. Kenapa bisa tidak mengingat kesalahan pasangan kita? Sebab cinta yang kuat itulah yang akan melunturkan kesalahan pasangan kita dari hati itu. Maka saya panggil atau saya sebut romans itu adalah penghapus ya. Seperti kita menghapus tulisan yang salah. Nah demikianlah romans menghapus kesalahan-kesalahan pasangan dari hati kita.
0: Iya, jadi fungsi itu walaupun tadi Pak Paul sebutkan dua, tapi sebenarnya kan saling mengisi gitu Pak Paul. Jadi artinya merupakan suatu kesatuan yang sebenarnya sulit dipisahkan itu.
1: Betul sekali. Jadi romans memang mempunyai dua fungsi yang dapat kita katakan dua sisi ya dari satu koin yang sama. Yang pertama adalah merekatkan dua hati, artinya ya kita menghadirkan pasangan dalam hidup kita, dalam hati kita. Sedangkan yang kedua adalah penghapus. Kita mengtidak hadirkan atau menghilangkan kesalahan pasangan dari hati kita.
0: Ya mungkin banyak orang yang kurang memperhatikan hal ini Pak Paul, itu karena dia sendiri kurang mengerti atau bahkan mungkin salah paham terhadap kemesraan atau romans itu. Dia merasa kalau sudah menikah tidak perlu lagi seperti dulu waktu pacaran atau tidak perlu lagi ditumbuh kembangkan gitu Pak Paul.
1: Saya kira itu tepat Pak Gunawan. Banyak kesalahpahaman di seputar topik romans ini. Nah, yang saya ingin tekankan adalah ini, Pak Gunawan. Keintiman dibangun di atas sejumlah faktor ya, atau hal-hal kecil yang kita lakukan bersama di dalam pernikahan kita. Ya, misalnya, kita pergi berdua, ya, kita berjalan berdua, belanja berdua, menonton televisi berdua, bernyanyi berdua, berhubungan badan ya dengan pasangan kita. Nah, semua itu adalah ya hal-hal kecil, tapi kita lakukan terus menerus ya berdua dengan pasangan. Nah, yang saya ingin tekankan adalah ini. Romans sebetulnya merupakan hasil atau akibat dari semua hal-hal kecil yang kita lakukan bersama itu. Nah, seringkali kita berpikir begini Pak Gunawan, bahwa romanslah yang membuat kita ingin melakukan semua hal-hal itu. Ya, orang kadang-kadang berkata begini, saya tidak kepingin ya, tidak mau pergi dengan pasangan saya. Kenapa? Tidak ada rasa cinta lagi, tidak ada lagi romans, tidak ada lagi api itu. tidak mau saya pergi nonton berdua dengan pasangan, ya, tidak mau lagi bernyanyi berdua, tidak mau lagi berjalan berdua. Nah, sedang yang menjadi alasannya adalah tidak ada romance, tidak ada perasaan cinta yang kuat, maka tidak ingin melakukan semua hal-hal itu. Saya kira inilah salah satu letak kesalahpahamannya. Justru, ya, justru romance muncul karena kita melakukan hal-hal kecil itu terus-menerus dari awal pernikahan kita. Memang kalau kita pernah menghentikan melakukan ini untuk waktu yang sangat lama, untuk menumbuhkannya lagi sangat sulit. Itu betul, saya akui. Ya, tapi kalau kita dari awal pernikahan dengan penuh disiplin, ya, kita melakukan semua hal-hal itu bersama-sama dengan pasangan kita. Nah, perlahan-lahan kita akan melihat hasilnya, yaitu romans terus bertunas. Ya, justru romans terus bertunas gara-gara kita melakukan semua hal-hal itu.
0: Apakah itu berarti sekalipun hati kita itu kurang suka melakukan misalnya jalan-jalan atau berhubungan badan, tetapi harus dipaksakan gitu, Pak Bol?
1: Saya setuju. Jadi hal-hal kecil ini atau aktivitas bersama ini memang perlu dilakukan dengan penuh disiplin. Sehingga kita tetap, ya, bisa memberikan wadah romans itu bertunas. Kalau wadahnya sudah kita buang, bagaimanakah bisa bertunas? Dengan kata lain, kita hanya bisa menanam benih kalau ada tanah dan ada potnya. Tidak ada tanah, tidak ada potnya, bagaimana bisa menumbuhkan tanaman di situ? Maka aktivitas bersama, ya, itu dapat saya identikan dengan pot dan tanah dalam pot itu. Barulah akhirnya romans bisa terus bertunas.
0: Ya, itu kadang-kadang yang menjadi masalah itu, Pak Bang. Si suami berminat atau tetap melakukan itu, istrinya tidak. Tetapi pada saat yang lain, yang sebaliknya yang terjadi, istrinya berminat, suaminya tidak. Sehingga itu membuat makin lama aktivitas itu makin jarang mereka lakukan.
1: Nah, kalau itu yang mulai terjadi, memang pasangan ini harus berbicara masing-masing, jadi harus mengingatkan, ya, saling mengingatkan. Kita sudah lama tidak misalnya berhubungan badan. Setiap kali aku yang mengambil inisiatif, engkau kok tidak mengambil inisiatif. Nah, sekali-sekali cobalah engkau yang juga berinisiatif. Sekali-sekali engkaulah yang juga membicarakan dan menginginkannya. Atau kita pergi bersama, makan bersama setiap minggu. Kemudian selama misalkan 2-3 minggu tidak pergi karena ada yang sakit lah atau apalah. Tapi yang satu seolah-olah kok tenang-tenang saja, tidak melontarkan ide untuk pergi bersama lagi. Nah, saya kira itulah waktunya bagi pasangan yang satunya untuk mengingatkan, kita tidak pergi selama 3 minggu ini dan saya kira kita mesti pergi lagi. Jadi siapa yang melihat dan merasakan, mengingatkan. Nah, kuncinya di sini adalah kerendahan hati, Pak Gunawan. Kalau kita mempertahankan gengsi, tidak mungkin kita memang bersedia, ya, mengingatkan pasangan kita. Nanti kita rasanya kok terhina. Nah, mesti memang rendah hati untuk berani mengungkapkan keinginan tersebut.
0: Ya, selain kesalahpahaman itu, Pak Paul, apakah ada kesalahpahaman yang lain?
1: Gini, Pak Gunawan, romans itu berkaitan erat dengan faktor bagaimana, ya. Nah, maksudnya apa? Begini. Bagaimanakah kita memperlakukan pasangan kita tatkala kita bersamanya? Secara spesifik, romans berhubungan erat dengan kelembutan. Ya, dengan kata lain, semakin lembut kita memperlakukan pasangan kita, semakin besar kemungkinannya kita mengalami romans. Ya, sekali lagi kita melihat di sini bahwa romans bukanlah penyebab. Romans adalah akibat. Ya, gara-gara kita memperlakukan pasangan kita dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, nah, romans muncul. Perasaan cinta yang kuat itu makin hari makin bertunas. Ya, pengamatan membuktikan, ini yang saya amati, Pak Gunawan, bahwa pasangan yang sampai tua berhasil mempertahankan romans adalah pasangan yang menunjukkan kelembutan kepada satu sama lain. Ya, nah, ini saya mau berikan catatan pinggir di sini, Pak Gunawan. Ada orang yang masih bisa berhubungan seksual, tapi tidak mempunyai kelembutan. Nah, apa yang terjadi? Begini, kelembutan adalah prasyarat munculnya cinta atau romans. ya. Tapi nafsu atau birahi tetap bisa ada di tengah-tengah hampanya romans, di tengah-tengah relasi yang tidak baik sekalipun. Jadi dalam situasi yang tidak baik, karena dorongan-dorongan biologis, memang masih bisa ada hubungan badan antara suami istri. Tapi itu adalah birahi, 100% birahi. Ya, tapi kalau romans lain lagi, romans hanya bisa bertunas jika ada kelembutan. Nah, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita itu?
0: Ya, berarti ini yang kedua ini, Pak Paul, ini menurut saya itu lebih sukar daripada yang pertama tadi. Yang pertama mungkin kita masih bisa penuhi melakukan itu, tetapi masalahnya bagaimana itu tadi. Nah, kalau sudah sampai ke bagaimana, Pak Paul, ini sebenarnya buat kita itu apa yang harus kita lakukan itu? Kalau memang seperti tadi sudah agak dipaksakan pergi berdua atau makan keluar itu dipaksakan itu terjadinya, sehingga bagaimananya itu tadi mutunya rendah sekali sebenarnya, Pak Bang. Tidak ada kelembutan ya. Mungkin dilakukan dengan marah-marah atau dipaksakan tadi yang Pak Paul katakan itu.
1: Nah, inilah yang membuat sebagian orang akhirnya berkata, saya tidak mau pergi dengan dia. Buat apa saya pergi dengan dia? Karena nanti ya dia akan marah atau apa. Jadi dua-dua mesti memegang komitmen ya, bahwa waktu kita pergi bersama, kita harus menjaga ya, menjaga emosi kita, jangan meledak atau apa. Barulah waktu itu menjadi waktu yang berharga.
0: Iya. Pak Paul, apakah ada saran yang praktis yang bisa di kita sampaikan kepada para pendengar kita gitu, Pak Paul?
1: Ada tiga yang bisa saya berikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah habiskan waktu bersama untuk melakukan hal-hal yang kita berdua nikmati. Nah, ada kalanya pasangan berpikir, ya pokoknya lakukanlah, saya nggak nikmati, ya kamu nikmati, ya udah. Nah, dalam hubungan yang kuat, hal itu tidak menjadi soal. Dalam hubungan nikah yang rapuh, hal itu pasti menjadi masalah. Karena yang satu akan berkata, saya hanya pergi menemani engkau, engkau yang menikmati, aku tidak menikmati. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya masih rapuh, kemudian melakukan hal yang satu senang, yang satu tidak senang, saya kira romans tidak mungkin bertunas. Jadi daripada pada kondisi yang rapuh itu memaksakan melakukan sesuatu yang satunya nggak bisa nikmati, saya kira lebih baik pilihlah satu hal yang dua-dua nikmati. Pilihlah satu hal itu. Misalkan berjalan bersama, kalau satu jam kelamaan ya bikin setengah jam, ya menonton film yang dua-duanya bisa sama-sama menikmati, misalkan mendengarkan lagu yang dua-dua bisa nikmati. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalau bisa duduk bersama atau melakukan satu hal bersama yang dua-dua nikmati, kecenderungan yang lebih besar adalah romans bisa muncul. Ya, jadi romans muncul dari perasaan yang positif ya, menikmati sesuatu bersama.
0: Tetapi dalam hal itu pun saya rasa kalau salah satu itu hanya memaksakan keinginannya, itu tidak akan tercapai juga ini, Pak Paul. Agak sulit menemukan hal yang bisa dikerjakan bersama-sama itu. Jadi ada unsur agak mengalahnya itu.
1: Mesti ada unsur mengalahnya, tapi sekaligus ya mesti berusaha keras mencari satu dua aktivitas yang bisa dilakukan bersama. Nah, saya percaya seburuk-buruknya relasi nikah antara dua orang, mestilah ada hal-hal yang mereka bisa lakukan bersama dan menikmatinya bersama. Tidak mungkin tidak ada sama sekali. Jadi ya mesti benar-benar jeli memilih satu dua hal itu dan coba lakukan bersama. Jadi salah satu prinsip mempertahankan romans di sini yang bisa kita petik adalah romans muncul dari kenikmatan bersama ya. Kalau tidak menikmati justru akan menimbulkan kesan buruk.
0: Iya, dan itu pun menurut pengalaman saya itu sekalipun kita tidak menikmati pada mulanya, itu dengan berjalannya waktu kita melakukan itu lama-lama menikmati juga, Pak Paul.
1: Betul, betul. Dan memang Pak Gunawan, dalam relasi yang kuat, akhirnya makin sedikitlah hal-hal yang kita ini rasanya berkeberatan untuk melakukannya. Sebab hubungan kita begitu kuat, sehingga kita lebih rela ya melakukan hal-hal bersama pasangan kita meski tidak terlalu kita nikmati ya. Tapi hubungan yang sangat rapuh, wah nggak bisa ini. Mereka akan sangat-sangat mudah bertentangan kalau melakukan sesuatu yang dua-duanya tidak nikmati.
0: Iya. Apakah ada saran yang lain, Pak?
1: Salah satu pembunuh romans adalah problem, pertengkaran, masalah. Nah, makanya perlu ya dua-dua berani untuk membicarakan problem. Tidak menyimpan-nyimpannya terus-menerus. Berani menyelesaikannya. Mengambil inisiatif berbicara. Kalau perlu, pergi ya ke seorang hamba Tuhan, seorang konselor, untuk meminta bantuannya menyelesaikan problem kita. Artinya apa? Gini, jangan sampai kejengkelan menghentikan kita melakukan kegiatan bersama. Sebab, ya, kejengkelanlah yang akan membuat kita berkata, engkau pergi sendiri, saya tidak mau. Nah, itu yang harus kita bereskan.
0: Mungkin selain kejengkelan itu ada rasa jera gitu, kapok gitu, Pak Pol.
1: Iya, iya. Sering
0: kali
1: itu.
0: Melakukan sesuatu, kapok lalu, sudah, enggak usah lah lain kali gitu.
1: Betul. Buat apa lakukan ini lagi, ya. Kalau ini hasilnya, betul, kapok gitu.
0: Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa menemukan alternatif yang lain, meninggalkan kegiatan itu, tapi menemukan kegiatan yang lain, kan saya rasa enggak apa-apa, Pak Pol.
1: Iya, betul, bisa kita lakukan itu.
0: Iya. Bagaimana dengan saran yang lain, Pak Pol, mungkin masih punya itu?
1: Yang terakhir adalah ini, rencanakanlah kegiatan bersama, ya. Jadi saya mau tekankan ini, kekonsistenan adalah kunci romans. Ya, romans tidak dibangun di atas kejutan-kejutan, surprise-surprise terus-menerus. Lama-lama kita kehabisan surprise kok, kehabisan kejutan. Jadi, rencanakan kegiatan untuk kita lakukan bersama-sama. Ya, makin konsisten, makin kuat romans itu untuk bisa bertahan.
0: Iya. Dari seluruh pembicaraan ini, Pak Pol, mungkin Pak Pol bisa menyimpulkan gitu agar para pendengar bisa lebih jelas lagi.
1: Kadangkala kita memikirkan romans sebagai sesuatu yang bersifat magis, ya, datang dari luar, tiba-tiba muncul di hati kita. Jangan berpikir seperti itu lagi. Saya mau tekankan bahwa pernikahan dibangun di atas fakta. Fakta artinya apa? Aktivitas-aktivitas yang real yang kita lakukan. Romans dibangun di atas aktivitas-aktivitas yang nyata, yang real. Nah, jadi pesan saya adalah ini. Satu aktivitas yang real kita lakukan bersama lebih baik daripada 1000 impian. Kalau saja saya punya romans dan sebagainya, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi aktivitas yang nyata yang kita lakukan bersama adalah awal dari munculnya romans dalam pernikahan kita.
0: Ya, tetapi memimpikan sesuatu secara bersama-sama, Pak Pol, apakah itu juga bukan salah satu bentuk aktivitas yang bisa meningkatkan romans kita, Pak?
1: Bisa, kalau memang kita berdua ya bisa membicarakannya, hal-hal yang kita ingin lakukan bersama, itu boleh. Yang saya maksudkan tadi adalah, ya, impian-impian kapan romans itu datang, kapan cinta saya bisa kembali lagi. Tidak bisa muncul dengan hanya memikirkannya. Hanya bisa muncul dengan cara melakukan hal-hal atau kegiatan bersama-sama.
0: Ya, jadi walaupun pada awalnya itu suatu tindakan yang sederhana, kita bisa menganjurkan kepada para pendengar untuk mulai melangkah. Mulai mencoba untuk melakukan itu gitu, Pak Pol.
1: Betul, dan mulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya, pernah dengan satu pasangan saya bertanya, apa yang kalian bisa lakukan bersama? Seseorang berkata, oh, pasangan saya suka masak. Oke, bagaimana kalian berdua mulai masak minggu ini? Satu hari saja, satu makanan saja untuk satu minggu. Ya, satu hari pilih, masak bersama. Jadi hal yang simple yang mungkin kok rasanya tidak begitu bermakna, namun justru bermakna.
0: Iya, Pak Pol, apakah itu membutuhkan waktu yang lama gitu, Pak Pol, untuk membangun romans ini?
1: Saya kira kalau kita sudah awali dari awal pernikahan itu, kita masih bisa melangsungkannya terus ya. Memang kalau sudah terhenti, untuk memulainya perlu waktu, jadi bersabarlah juga.
0: Jadi ini butuh suatu ketekunan, kedisiplinan ya, untuk tetap mempertahankan romans ini.
1: Tepat sekali. Ya,
0: terima kasih sekali, Pak Pol, untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mempertahankan romans. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kembali lagi saya menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasih Tuhan, kembali lagi bersama saya dan langsung saja kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Belum lama ini banyak orang dikagetkan dengan pernikahan Presiden Prancis yang terpilih, yaitu Emmanuel Macron. Ia menikahi Claudie yang berusia 24 tahun lebih tua dari dirinya. Pro dan kontra pun bermunculan. Di luar kasus tersebut, saya sendiri sering mendapati sebagian orang Kristen bergumul dengan persoalan ini. Mereka ingin mendapatkan petunjuk Alkitab yang jelas. Apakah dibenarkan apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang lebih tua? Sebagian orang Kristen memberikan jawaban yang sangat tegas. Tidak boleh. Beragam alasan pun diajukan sebagai dukungan. Untuk memudahkan, semua alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, alasan biologis. Yang kedua, alasan sosial. Dan yang ketiga adalah alasan teologis. Yang pertama, dari sisi biologis. Perempuan diyakini lebih cepat nampak tua daripada laki-laki. Ya, sangat jelas. Usia yang lebih tua hanya akan memperburuk keadaan ini. Di samping itu, ada dugaan populer bahwa hasrat seksual perempuan menurun secara drastis sesudah memasuki masa menopause. Sedangkan hasrat laki-laki tetap menggebu-gebu sampai usia yang lebih panjang. Sanggahan lain adalah dari pertimbangan secara sosial. Menikahi perempuan yang lebih tua dianggap tidak lazim, bahkan dipandang tabu di hampir semua budaya yang masih menganut nilai-nilai tradisional. Tentunya bukan tanpa alasan apabila banyak orang berpikir demikian. Lagi pula, istri yang lebih tua seringkali lebih mendominasi suami. Ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab tentang suami sebagai kepala keluarga. Argumen secara teologis juga tidak luput dari sorotan. Yang paling sering digunakan sebagai senjata pamungkas adalah kisah penciptaan. Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Karena itu, seorang istri seharusnya lebih muda daripada suaminya. Menikahi perempuan yang lebih tua merupakan pelanggaran terhadap doktrin penciptaan. Ya, secara sekilas, deretan pemikiran ini terlihat sangat mengesankan. Sulit untuk mengatakan sebaliknya. Walaupun demikian, kajian yang lebih mendalam menyediakan sebuah pandangan yang mungkin berbeda. Di sini saya akan memulai dari perspektif teologis terlebih dahulu. Ini adalah pondasi bagi yang lain. Pembacaan Alkitab yang seksama menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk menikahi perempuan yang lebih tua. Perbedaan waktu penciptaan antara Adam dan Hawa pun tidak boleh dijadikan patokan dalam segala sesuatu. Kita perlu berhati-hati untuk membedakan aspek deskriptif atau sekedar menggambarkan. Dalam hal ini bukan berarti perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa itu tidak penting. Tetapi perbedaan ini mengandung nilai penting tertentu. Paulus sendiri pernah menyinggung dan menggunakan perbedaan ini sebagai bagian dari argumennya pada saat menandaskan posisi suami sebagai kepala istri, dan ia menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 7-9. Ini jelas mengasumsikan perbedaan waktu penciptaan. Lebih eksplisit lagi adalah pandangan Paulus tentang posisi perempuan dalam gereja. Dia melarang para perempuan untuk mengajar maupun memerintah atas laki-laki. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 1 Timotius 2 ayat yang ke-13.
Persoalannya, Alkitab tidak memberikan petunjuk lain tentang nilai penting dari perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa. Di tengah ketidakjelasan ini, kita seyogyanya tidak terlalu dogmatis atau meyakini sesuatu yang belum tentu memiliki dasar Alkitabiah yang benar dan kuat. Bersikap terlalu dogmatis dalam kasus-kasus seperti ini akan membuat kita menuntut lebih banyak daripada digariskan oleh Alkitab. Dengan demikian, kita justru menabrak nasihat Paulus, yaitu jangan melampaui yang ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6b. Sebagai contoh, jika seseorang menuntut suami harus lebih tua daripada istri, berdasarkan kisah penciptaan, orang itu tampaknya juga harus menentang perkawinan kembali dengan alasan apapun. Sebab Adam hanya memiliki satu istri selama hidupnya. Ini tentu saja akan bertabrakan dengan ajaran Paulus yang memperbolehkan perkawinan kembali jika salah satu pasangan meninggal dunia. 1 Korintus 7 ayat yang ke-39. Orang itu juga harus menentang praktik pacaran karena Adam tidak pernah berpacaran dengan Hawa. Allah langsung memberikan Hawa di hadapan Adam, Kejadian 2 ayat 23. Demi konsistensi, orang itu sebaiknya juga melarang laki-laki manapun untuk menikahi perempuan yang bukan diciptakan secara langsung dari tulang rusuk dan daging laki-laki itu. Di Kejadian 2 ayat 23. Pemikiran ini tentu saja masih bisa diteruskan tanpa batas. Misalnya, pernikahan harus diawali dengan pertemuan sesudah laki-laki tertidur pulas, Kejadian 2 ayat 21-22, atau pertemuan itu harus terjadi di Taman Eden, atau minimal di sebuah taman. Intinya, apa yang tidak terlalu jelas, janganlah dipaksakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat persoalan tersebut dari sisi yang agak berbeda. Seandainya kisah penciptaan memang mengharuskan seorang suami berusia lebih tua daripada istrinya, berapa jarak usia yang harus ditentukan berdasarkan kisah penciptaan? Jikalau seorang memahami istilah hari di Kejadian 1 dan 2 sebagai 24 jam, maka seorang laki-laki hanya boleh lebih tua beberapa hari saja dari istrinya. Dan jika perbedaan usianya melebihi sehari, hal itu pun tidaklah Alkitabiah. Bukankah penafsiran semacam ini hanya akan menghasilkan kekacauan belaka? Jikalau seseorang meyakini istilah hari sebagai durasi tertentu zaman atau periode, ia tetap tidak bisa menentukan panjang dari durasi itu. Kata hari dalam arti periode tertentu dalam Alkitab bisa mencakup waktu setahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka yang menuntut suami harus berusia lebih tua daripada istri, sebaiknya secara serius memastikan jarak usia Adam dan Hawa. Jikalau waktu penciptaan Adam dan Hawa dipandang sangat penting dan mengikat, bukankah seharusnya jarak usia keduanya juga sangat penting dan mengikat? Alkitab bukan hanya tidak mengharuskan suami lebih tua daripada istrinya. Alkitab bahkan memberikan petunjuk tersirat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suami boleh lebih muda daripada istrinya. Poin ini didasarkan pada peraturan Alkitab tentang pernikahan Levirat, Ulangan 25 ayat yang kelima. Menurut hukum Levirat, apabila seorang suami meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka adiknya laki-laki diwajibkan menikahi istri kakaknya itu. Dan ada kemungkinan adik ipar ini lebih muda daripada janda itu. Dugaan ini tidak berlebihan. Ada satu kisah Alkitab yang mendukung. Kisah ini bahkan sudah terjadi sebelum hukum Levirat secara resmi diperintahkan melalui Musa, Kejadian 38. Yehuda memiliki 3 anak laki-laki yaitu Er, Onan, dan Shela. Dan tidak lama sesudah menikahi Tamar, Er meninggal dunia tanpa memiliki keturunan.
dan sesuai peraturan waktu itu, Onan menggantikan posisi kakaknya. Ternyata Onan hanya mau menikahi tubuh Tamar, tetapi tidak mau melanjutkan keturunan kakaknya, sehingga ia dibunuh oleh Tuhan. Dan sesudah peristiwa itu, Yehuda menunda memberikan Shelah kepada Tamar dengan alasan bahwa Shelah masih terlalu muda di ayat yang ke-11. Yehuda hanya menunda, bukan melarang atau memandang pernikahan Levirat sebagai praktik yang salah. Dia hanya khawatir Shelah akan mengalami nasib yang sama dengan Er dan Onan. Dan sesudah Shelah dewasa, Yehuda tidak kunjung menepati janjinya kepada Tamar. Tamar lantas menyamar sebagai pelacur dan memperdaya Yehuda demi mendapatkan keturunan bagi Er, suaminya yang pertama. Menariknya, pada waktu penyamaran itu terbongkar, Yehuda justru menyadari bahwa dirinya yang bersalah karena tidak memberikan Shelah kepada Tamar di ayat yang ke-26. Tuhan Yesus juga pernah diperhadapkan pada persoalan pernikahan Levirat. Orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati mencoba menjebak dia melalui pertanyaan hipotetikal atau pengandaian tentang 7 saudara yang mati secara bergantian dalam sebuah pernikahan Levirat. Kita bisa membaca di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Jika pengandaian ini sungguh-sungguh terjadi, kemungkinan besar salah satu atau beberapa adik laki-laki itu berusia lebih muda daripada istri kakaknya. Anggap saja perbedaan usia suami dan istri adalah 10 tahun. Bandingkan Kejadian 17 ayat 7 dan perbedaan usia setiap saudara laki-laki adalah 2 tahun. Maka anak laki-laki ke-6 dan ke-7 berusia lebih muda daripada janda tersebut. Tuhan Yesus ternyata tidak mempersoalkan pernikahan Levirat maupun perbedaan usia seperti itu. Dia justru menegur kesalahan orang-orang Saduki yang tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 29. Pendengar yang dikasihi Tuhan, semua penjelasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai dukungan bahwa menikahi perempuan yang lebih tua adalah alkitabiah. Sama sekali tidak. Yang tertulis tersebut adalah kasus-kasus khusus. Tidak ada alasan untuk menerapkan itu pada semua keadaan. Pemaparan tersebut hanya bermanfaat untuk membawa sebuah pesan. Jangan terlalu dogmatis untuk hal-hal yang tidak terlalu jelas diajarkan dalam Alkitab. Jangan melampaui apa yang tertulis. Apabila Alkitab tidak menyediakan petunjuk eksplisit tentang suatu perkara, kita seyogyanya menggunakan akal budi Kristiani untuk mempertimbangkan semua faktor yang terkait. Melalui pembaharuan akal budi yang terus-menerus dan dikerjakan oleh Roh Kudus, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang 2. Kiranya Tuhan memberkati.

anak setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini Renungan Harian diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-11, berbunyi demikian, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema semuanya sama. Pendengar, manusia itu cenderung menilai sesamanya berdasarkan apa yang dimiliki. Misalkan fisik, uang, harta benda, prestasi, kedudukan atau yang lainnya. Itulah sebabnya orang kaya cenderung berlaku sombong karena di mana-mana selalu dihargai dan dihormati. Mereka enggan bergaul dengan orang miskin karena merasa bukan selevel. Namun Allah memiliki cara menilai yang sangat berbeda. Di hadapan Allah, semua manusia sama. Di dalam Kristus, sudah tidak ada lagi perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan suku, bahasa, atau keadaan dalam kehidupan. Semua orang yang disatukan dengan Kristus memiliki tugas yang sama, yaitu untuk menjadi kudus. Seperti halnya menerima anugerah dari Allah, untuk menjadi kudus adalah hak istimewa bagi semua orang. Tidak terkecuali demikian juga dengan tugas untuk menjadi kudus. Kristus datang untuk merubuhkan semua tembok pemisah, supaya semua orang dapat berdiri sejajar di hadapan Allah, baik dalam hal tugas maupun hak yang istimewa. Pendengar, bagaimanakah saudara menilai kehidupan sesamamu selama ini? Apakah masih memakai kacamata dunia yang memandang dari fisik, kekayaan, kedudukan, dan lainnya? Ataukah saudara belajar melihat dari kacamata Allah yang memandang bahwa siapapun manusia dari latar belakang apapun, semuanya berdosa, semua butuh anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan semua butuh berjuang untuk hidup kudus? Mari kita belajar memandang sesama dari kacamata Allah. Kiranya Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang, mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah.
baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula, orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi, kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badan, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis, seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira, seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik.
Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang jawabannya sekaligus menerangkan tentang keunikan teologi reform. Pertanyaan kita hari ini adalah, apakah yang dimaksud dengan ketetapan Allah? Apakah yang dimaksud dengan ketetapan Allah atau di dalam istilah teologi disebut foreordination? Apa yang dimaksud dengan foreordinasi Allah? Nah, kita bisa menjelaskan ini sebagai ketetapan-ketetapan Allah atau rencana-rencana Allah sejak kekekalan yang diputuskan Allah berdasarkan kehendaknya yang bebas untuk kemuliaannya, mencakup segala sesuatu dan tidak mungkin gagal, pasti terwujud. Dan kita akan melihat satu persatu dari definisi tadi. Allah memiliki rencana sejak kekekalan. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, maka kita akan tahu bahwa keselamatan kita pun di dalam Kristus Yesus itu sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 juga dikatakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah di dalam kekekalan, dia sudah merencanakan segala sesuatu. Dia bukan Allah yang bekerja berdasarkan insting, dia bukan Allah yang bekerja mencoba-coba, tetapi semua dia tetapkan dari kekekalan. Bukan hanya dia menetapkan dari kekekalan, tetapi juga Allah menetapkan itu berdasarkan kehendaknya yang bebas. Allah tidak terikat oleh segala sesuatu di luar dirinya. Karena di dalam kekekalan cuma ada diri Allah. Jadi Allah berdasarkan kehendaknya yang bebas, dia menetapkan segala sesuatu. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 5 dan 11 dikatakan bahwa Allah itu memilih kita berdasarkan kehendaknya yang bebas. Allah mengerjakan di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya yang bebas pula. Di dalam Roma 11, Paulus mengatakan di ayat 33 sampai 35, siapa yang memberi masukan kepada Allah? Siapa yang memberi nasihat kepada Allah? Jelas tidak ada yang bisa memberi nasihat kepada Allah, karena dia menetapkan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri yang bebas. Bukan hanya kekal, bukan hanya ditetapkan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi ketetapan Allah itu juga dimaksudkan untuk kemuliaan Allah. Di dalam Wahyu pasal yang keempat ada puji-pujian yang indah di sana. Dikatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Segala sesuatu ada dan diciptakan itu untuk puji-pujian kepada Allah. Ini hanya salah satu contoh ayat saja di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang direncanakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan dan dilakukan Allah adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Bukan hanya kekal, bukan hanya ditetapkan berdasarkan kehendaknya yang bebas, bukan hanya untuk kemuliaannya, tetapi juga ketetapan Allah itu mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa Allah menetapkannya. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sekali lagi, dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya yang bebas. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang di luar kendali Allah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di Matius 10, rambut di kepala kita itu juga ditetapkan oleh Allah, jatuh atau tidak. Burung pipit yang tidak pernah dianggap berharga, tidak pernah dihargai oleh orang, dianggap sepele, dianggap tidak penting. Tetapi jatuh atau tidak jatuhnya seekor burung ditentukan oleh ketetapan Bapa yang di surga. Dan yang terakhir, ketetapan Allah itu juga pasti terwujud. Ketika Allah menetapkan sesuatu, merencanakan sesuatu sejak kekekalan berdasarkan kehendaknya yang bebas untuk kemuliaannya dan mencakup segala sesuatu, maka semua yang dia ciptakan ini, semua yang dia tetapkan ini, semua yang dia rencanakan ini pasti akan terwujud. Ayub mengakui setelah pergumulannya selesai di pasal 42,
Ayub mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kemudian di dalam Yesaya pasal yang ke-14 juga diajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Apa yang direncanakan Allah itu akan ada terus menerus. Apa yang ditetapkan berdasarkan kehendak isi hati Allah itu akan terus ada dari satu generasi ke generasi yang lain. Allah bukan hanya bisa merencanakan, tetapi dia terlibat di dalamnya untuk memastikan bahwa segala yang dia tetapkan akan menjadi kenyataan. Saudara, ini adalah doktrin yang menggambarkan keunikan teologi reform, bahwa Allah kita menetapkan segala sesuatu untuk kemuliaannya berdasarkan kehendaknya yang bebas, dan itu tidak mungkin bisa batal. Allah kita adalah Allah yang luar biasa, dan doktrin ini seharusnya menghibur kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masa lalu kita, masa kini, masa yang akan datang, kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu meratapi hidup kita, karena kita tahu tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan menghiburkan kita.

Saudara, senang sekali kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara ada dalam sukacita dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sesaat lagi saudara akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara? Kita bertemu lagi dalam acara yang sangat menyukakan hati ini, dan banyak saudara yang diberkati oleh karena acara ini, dan mereka SMS kepada saya bagaimana mereka diberkati, SMS tentang pergumulan-pergumulan hidup mereka, begitu ya. Nah, saya kembali ke ruang dengar saudara, dan saat ini saya akan membawakan tema yaitu meniru sikap Yunus ya. Meniru sikap Yunus. Bila saudara sudah menjadi orang Kristen lama atau lahir saudara sudah Kristen, maka saudara tentu sangat hafal cerita tentang Nabi Yunus ini. Tapi baiklah, saya akan membacakannya dari pasal 1 ayat 1 sampai 7 saja. Sebetulnya harus satu pasal, tetapi ini saya potong begitu saja supaya yang lainnya saudara bisa membaca sendiri. Saya akan membacakannya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakhoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin kau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkannya kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Nah saudara, demikian dahulu pembacaan firman Tuhan. Sejarah suci yang harus menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan saudara pendengar kami. Terima kasih kalau acara ini Tuhan berkati, sehingga banyak orang mendapatkan berkat daripadanya. Terima kasih Yesus. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesempatan-kesempatan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, tentunya kalau saudara sudah sejak kecil menjadi orang Kristen atau saudara rajin membaca Alkitab, maka cerita Yunus bukanlah cerita yang asing bagi saudara. Cerita ini seringkali banyak dikutbahkan di gereja-gereja sebagai pendorong kita untuk tidak meniru sikap Yunus. Ketika itu Yunus diperintahkan Tuhan. Itu ya, diperintah Tuhan untuk datang ke Niniwe, kota yang begitu besar, namun kejahatan yang dilakukan bangsa ini sangat besar pula. Nah, kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Tuhan akan jatuh kepada mereka. Mereka kalau perang tidak pernah memiliki belas kasihan, dari anak-anak wanita dibunuh, yang laki-laki dipenggal kepalanya, koran begitu. Lantas ditaruh ditombak kepalanya untuk pagar di jalan-jalan. Dan kekejaman itulah yang membuat orang-orang Israel, orang-orang pilihan Allah sangat membenci orang-orang di Niniwe ini. Karena kebanyakan yang jadi korban adalah umat pilihan Allah. Nah sekarang ini Yunus diutus untuk pergi kepada mereka. Karena kalau mereka tidak bertobat, maka hukuman Allah akan menimpa mereka. Tetapi Yunus melarikan diri ke Tarsis, melarikan dari hadapan Tuhan, menjauhkan diri supaya tidak diperintah untuk pergi ke Niniwe. Kenapa begitu? Kalau kita membaca selanjutnya, Yunus tahu bahwa kalau nanti bangsa ini sudah diberitahu tentang rencana hukuman Allah kepada mereka, mereka bertobat. Kalau mereka bertobat, hukuman itu tidak akan terjadi lagi kepada orang Niniwe begitu. Maka, wah lebih baik saya pergi saja. Saudara pendengar, inilah yang dilakukan Yunus. Sampai pada saatnya kapal yang ditumpangi itu terjadi angin ribut. Laut itu begitu berombak. Dan ternyata kalau kita membaca setelah diundi siapa yang menjadi penyebab angin ribut sebegian besar, ternyata Yunus. Dan kalau membaca selanjutnya, Yunus mengaku, aku ini diutus Tuhan, tapi aku ingin melarikan diri dari hadapan Tuhan. Supaya angin reda, aku buang ke laut. Itu begitu ceritanya. Nah saudara pendengar, seorang hamba Tuhan yang bertugas berkhotbah di gereja saya menggambarkan situasi kondisi sebagian orang Kristen, orang yang mengaku murid Tuhan Yesus pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Jadi hamba Tuhan itu menggambarkan memberi gambaran kondisi sebagian orang Kristen pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Apa yang digambarkan oleh pendeta yang khotbah di gereja saya ini sangat menarik saya sampaikan kepada saudara ini supaya berkat ini tidak hilang begitu saja. Paling tidak saudara juga mendapatkan berkat atas apa yang dikhotbahkan pendeta yang khotbah di gereja saya. Ya. Dia bilang begini saudara, orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini kebanyakan lebih senang duduk diam, melakukan menurut kehendak sendiri, dan tidak mau ada tantangan, tidak mau ada perintah dari siapa saja untuk melakukan apapun. Jangan mengurusi saya. Loh, saya mau ke gereja atau tidak, itu kan urusan saya. Malah ada
rekan majelis saya yang ketika saya akan mengadakan perkunjungan sudah dewasa, tidak perlulah kayak anak kecil begitu disikapinya. Ya biarlah, dia sudah dewasa, mau ke gereja mau tidak, itu kan urusannya. Mengapa kita harus repot? Kira-kira kalau di gereja saudara ada orang yang punya pikiran begini, saudara setuju tidak? Saya kaget loh, kok begini? Ini kewajiban saya sebagai hamba Tuhan untuk melakukan perkunjungan, bukan supaya mereka ke gereja. Paling tidak saya melihat permasalahan kehidupannya, dan kalau perlu saya mendoakan itu. Saudara, kalau saya nyuruh orang, ya itu jawabannya kebanyakan, ah sudah tua, sudah dewasa, kan tahu kewajibannya. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang tidak tahu kewajibannya. Jadi saudara, hamba Tuhan tadi mengatakan bahwa gambaran orang Kristen yang hanya melakukan menurut kehendak sendiri, tidak mau diperintah, tidak mau ada tantangan, itu sebetulnya seperti Yunus, seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ia sudah berjaga untuk meninggalkan tempat di mana ia berada. Ia tidak mau diperintah untuk melakukan apa yang dimaui Tuhan, karena menurut perhitungannya bahwa Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Sudah mulai punya prediksi, pemikiran, wah sudah pasti Tuhan gak mau melakukan seperti yang saya harapkan. Saudara, apakah saudara juga memiliki pemahaman yang demikian? Pemahaman itu urusan dia, gak perlu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah kabar sukacita itu kepada setiap orang. Lakukanlah. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Saudara pendengar, Yunus ketika itu tidak melakukan perintah Tuhan. Ia malah berperahu, menyembunyikan diri di bagian yang paling bawah di perahu yang ditumpangi. Pikirnya Tuhan tidak mungkin mencari dia. Orang saya sudah tidak mau, kenapa? Saya akan pergi jauh dari hadapannya. Mana dia akan mencari saya? Nah inilah kondisi yang terjadi sebagian orang Kristen. Dan apa yang dikutbahkan Bapak Pendeta di gereja saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Ini sebagian orang Kristen inginnya duduk, jangan diperintah apa-apa. Sudahlah, kalau kamu mau melayani, melayanilah. Saya tak melihat hidup. Betulkah harus begitu? Padahal dari sisi Tuhan, dia itu sudah memenuhi kewajibannya. Dia memberikan berkat, dan berkat itu bisa dinikmati keluarga, cukup makan, cukup sandang, bisa bekerja sehat, bisa menikmati kesenangan, bisa membeli apa yang diinginkan. Namun, ketika mendapat tantangan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan bagi pekerjaannya, ia menebalkan telinganya. Tidak. Anggota saya, jangan ditiru ini ya. Anggota saya, ada satu orang yang tidak mau perpuluhan. Dia katakan begini, Pak Puji, kalau saya tahu uang itu untuk apa diberikan, saya akan berikan. Tetapi kalau tidak tahu mengapa saya harus memberikan,
Dan orang itu sampai tua tidak pernah memberikan perpuluhan. Karena memang tidak mungkin akan saya beritahu. Uang persembahan perpuluhan untuk apa? Tidak mungkin saya beritahu. Mestinya dia sudah tahu bahwa uang dipersembahan untuk pelayanan. Mengapa dia harus tahu? Orang kalau memberi persembahan, masa orang yang diberi persembahan harus memberitahu ini untuk ini? Ini berarti kan pertanggungan jawab. Kalau udah dipersembahkan, udah biar Tuhan yang mengelola dengan alat-alat yang telah dipilih olehnya. Itu orang Kristen yang benar. Sudah diberkati, diberi kesenangan, kesehatan, bisa mencukupi segala sesuatu. Ketika mendapat tantangan, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Beri persembahan bagi pekerjaannya supaya tetap berjalan. Telinganya jadi tebal. Tidak mau mendengar. Menganggap tantangan itu adalah bagaikan angin lalu. Dan dia menghibur diri. Hamba Tuhan itu sedang butuh uang. Biarlah, nanti kan diam sendiri. Atau ketika mendapat tantangan untuk ikut terlibat di dalam pelayanan, ia berkata kepada diri sendiri, orang yang terpanggil melayani saja banyak. Mengapa aku ikut-ikutan? Biarlah mereka yang terpanggil, saya akan tidak. Orang itu saya umpamakan bahwa dia sedang menikmati pelayaran di dalam perahunya dan mencoba menyembunyikan diri di dalam perahu tersebut. Kalau nanti prahara sudah menempuh dia, baru tahu. Bingung. Saudara, kembali kepada Yunus tadi. Kita tahu akhir daripada pelayaran Yunus di dalam meninggalkan perintah Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Perahu yang ditumpangi hampir tenggelam karena badai. Walaupun muatan sudah dibuang ke lautan, namun masih juga kapal itu terombang-ambing, terpaksa membuang undi. Siapakah yang harus dibuang ke laut? Ternyata Yunus harus menerima kenyataan untuk dibuang ke laut. Saudara, hamba Tuhan yang khotbah di gereja saya ini melanjutkan di dalam khotbahnya. Perlukah harus ada badai di dalam kehidupan baru sadar untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya? Perlukah saudara kena badai dulu? Ya. Setelah badai, Anda sampai kembang-kempis hidupnya baru berjanji akan pelayanan. Berjanji akan memberikan lebih baik. Seorang pengusaha yang bangkrut dan sampai miskin, tidak bisa menguliahkan anaknya, bahkan makan saja tiap hari susah, dia bilang sama hamba Tuhannya, Boksu, saya nanti kalau usaha saya pulih, sebagian persembahan saya dari separuh keuntungan yang saya dapat karena usaha saya. Hamba Tuhan itu senyum saja. Bagaimana menurut pendapat Bapak Boksu? Pendeta itu senyum saja. Tidak perlu jawaban. Yang penting bukan kata-katanya soalnya. Yang penting itu buktinya, begitu loh. Dan saudara, itu masih beruntung kalau saudara mendapat kesempatan. Kalau kesempatan sudah tertutup, bagaimana lagi? Saudara tidak bisa mengembalikan waktu yang telah kau buang. Tidak bisa. Saudara juga tidak bisa mengembalikan kekayaan saudara pada waktu dulu dan setelah itu baru memberi. Tidak bisa. Saudara harus memberi dari kekurangan saudara. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah coba kita mengevaluasi diri kita. Apakah benar kita, saya dan saudara sekarang ini sedang berlayar untuk menjauh dari kehendak Tuhan supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya?
Kita harus tahu kemanapun kita akan lari, mata Tuhan tidak pernah kehilangan kita. Walaupun kita bersembunyi di mana saja di dalam kegelapan, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat Nabi Yesaya ketika mendapat penglihatan Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan yang jubahnya sampai menutupi bumi sangat besar. Sampai Yesaya tidak bisa bicara apa-apa, melihat kemuliaan yang bisa biasanya dia melihat raja, rajanya sendiri, raja manusia. Ini tiba-tiba melihat raja yang besar, yang jubahnya saja melingkupi bumi. Dia katakan, celaka aku orang najis bibir. Saya tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Tetapi ketika itu, serapin, ambil itu, bara itu. Langsung ditaruh di mulut. Kamu mulutmu sudah disucikan. Lantas ditanya, siapa yang akan kutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Yesaya mendengar. Mendengar kata-kata Tuhan itu, apa jawabnya? Inilah aku, utuslah aku. Saudara pendengar, dari apa yang kita bahas ini merupakan peringatan bagi kita. Peringatan apa? Jangan hanya duduk. Di gereja jangan hanya duduk, ikut ambil bagian. Mungkin menjadi tim doa. Mungkin menjadi tim perkunjungan. Mungkin menjadi tim pelayanan yang lain. Karena waktu tidak pernah kembali. Waktu tidak pernah kembali. Yang kedua, jangan suka lari dari tantangan. Jangan suka lari dari masalah. Lari kemanapun itu, ya saudara yang harus menyelesaikan. Seperti Yunus, lari kemana? Dikembalikan lagi. Jadi masalah harus diselesaikan. Jangan ditinggal lari. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, kalau saudara taat kepada firman Tuhan, betapa banyak orang yang akan diubah oleh karena saudara. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri menurut saya. Jadi nasihat saya kepada saudara ya, tidak perlu menghindar apabila Tuhan mengendaki memakai kita sebagai alatnya. Karena jika dia memakai kita sebagai alatnya, dia juga akan melengkapi kita dengan kuasanya. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan pembahasannya. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi saudara kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.

Saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati saudara.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kembali lagi saya menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dan langsung saja kita akan membahas topik kita hari ini, yaitu bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Belum lama ini banyak orang dikagetkan dengan pernikahan Presiden Prancis yang terpilih, yaitu Emmanuel Macron. Ia menikahi Claudie yang berusia 24 tahun lebih tua dari dirinya. Pro dan kontra pun bermunculan. Di luar kasus tersebut, saya sendiri sering mendapati sebagian orang Kristen bergumul dengan persoalan ini. Mereka ingin mendapatkan petunjuk Alkitab yang jelas. Apakah dibenarkan apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang lebih tua? Sebagian orang Kristen memberikan jawaban yang sangat tegas. Tidak boleh. Beragam alasan pun diajukan sebagai dukungan. Untuk memudahkan, semua alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, alasan biologis. Yang kedua, alasan sosial. Dan yang ketiga adalah alasan teologis. Yang pertama, dari sisi biologis. Perempuan diyakini lebih cepat nampak tua daripada laki-laki. Ya, sangat jelas. Usia yang lebih tua hanya akan memperburuk keadaan ini. Di samping itu, ada dugaan populer bahwa hasrat seksual perempuan menurun secara drastis sesudah memasuki masa menopause. Sedangkan hasrat laki-laki tetap menggebu-gebu sampai usia yang lebih panjang. Sanggahan lain adalah dari pertimbangan secara sosial. Menikahi perempuan yang lebih tua dianggap tidak lazim, bahkan dipandang tabu di hampir semua budaya yang masih menganut nilai-nilai tradisional. Tentunya bukan tanpa alasan apabila banyak orang berpikir demikian. Lagi pula, istri yang lebih tua seringkali lebih mendominasi suami. Ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab tentang suami sebagai kepala keluarga. Argumen secara teologis juga tidak luput dari sorotan. Yang paling sering digunakan sebagai senjata pamungkas adalah kisah penciptaan. Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Karena itu, seorang istri seharusnya lebih muda daripada suaminya. Menikahi perempuan yang lebih tua merupakan pelanggaran terhadap doktrin penciptaan. Ya, secara sekilas, deretan pemikiran ini terlihat sangat mengesankan. Sulit untuk mengatakan sebaliknya. Walaupun demikian, kajian yang lebih mendalam menyediakan sebuah pandangan yang mungkin berbeda. Di sini saya akan memulai dari perspektif teologis terlebih dahulu. Ini adalah pondasi bagi yang lain. Pembacaan Alkitab yang seksama menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk menikahi perempuan yang lebih tua. Perbedaan waktu penciptaan antara Adam dan Hawa pun tidak boleh dijadikan patokan dalam segala sesuatu. Kita perlu berhati-hati untuk membedakan aspek deskriptif atau sekedar menggambarkan. Dalam hal ini bukan berarti perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa itu tidak penting. Tetapi perbedaan ini mengandung nilai penting tertentu. Paulus sendiri pernah menyinggung dan menggunakan perbedaan ini sebagai bagian dari argumennya pada saat menandaskan posisi suami sebagai kepala istri, dan ia menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 7-9. Ini jelas mengasumsikan perbedaan waktu penciptaan. Lebih eksplisit lagi adalah pandangan Paulus tentang posisi perempuan dalam gereja. Dia melarang para perempuan untuk mengajar maupun memerintah atas laki-laki. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 1 Timotius 2 ayat yang ke-13.
Persoalannya, Alkitab tidak memberikan petunjuk lain tentang nilai penting dari perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa. Di tengah ketidakjelasan ini, kita seyogyanya tidak terlalu dogmatis atau meyakini sesuatu yang belum tentu memiliki dasar Alkitabiah yang benar dan kuat. Bersikap terlalu dogmatis dalam kasus-kasus seperti ini akan membuat kita menuntut lebih banyak daripada digariskan oleh Alkitab. Dengan demikian, kita justru menabrak nasihat Paulus, yaitu jangan melampaui yang ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6b. Sebagai contoh, jika seseorang menuntut suami harus lebih tua daripada istri, berdasarkan kisah penciptaan, orang itu tampaknya juga harus menentang perkawinan kembali dengan alasan apapun. Sebab Adam hanya memiliki satu istri selama hidupnya. Ini tentu saja akan bertabrakan dengan ajaran Paulus yang memperbolehkan perkawinan kembali jika salah satu pasangan meninggal dunia. 1 Korintus 7 ayat yang ke-39. Orang itu juga harus menentang praktik pacaran karena Adam tidak pernah berpacaran dengan Hawa. Allah langsung memberikan Hawa di hadapan Adam, Kejadian 2 ayat 23. Demi konsistensi, orang itu sebaiknya juga melarang laki-laki manapun untuk menikahi perempuan yang bukan diciptakan secara langsung dari tulang rusuk dan daging laki-laki itu, di Kejadian 2 ayat 23. Pemikiran ini tentu saja masih bisa diteruskan tanpa batas. Misalnya, pernikahan harus diawali dengan pertemuan sesudah laki-laki tertidur pulas, Kejadian 2 ayat 21-22, atau pertemuan itu harus terjadi di Taman Eden, atau minimal di sebuah taman. Intinya, apa yang tidak terlalu jelas, janganlah dipaksakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat persoalan tersebut dari sisi yang agak berbeda. Seandainya kisah penciptaan memang mengharuskan seorang suami berusia lebih tua daripada istrinya, berapa jarak usia yang harus ditentukan berdasarkan kisah penciptaan? Jikalau seorang memahami istilah hari di Kejadian 1 dan 2 sebagai 24 jam, maka seorang laki-laki hanya boleh lebih tua beberapa hari saja dari istrinya. Dan jika perbedaan usianya melebihi sehari, hal itu pun tidaklah Alkitabiah. Bukankah penafsiran semacam ini hanya akan menghasilkan kekacauan belaka? Jikalau seseorang meyakini istilah hari sebagai durasi tertentu, zaman atau periode, ia tetap tidak bisa menentukan panjang dari durasi itu. Kata hari dalam arti periode tertentu dalam Alkitab bisa mencakup waktu setahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka yang menuntut suami harus berusia lebih tua daripada istri, sebaiknya secara serius memastikan jarak usia Adam dan Hawa. Jikalau waktu penciptaan Adam dan Hawa dipandang sangat penting dan mengikat, bukankah seharusnya jarak usia keduanya juga sangat penting dan mengikat? Alkitab bukan hanya tidak mengharuskan suami lebih tua daripada istrinya. Alkitab bahkan memberikan petunjuk tersirat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suami boleh lebih muda daripada istrinya. Poin ini didasarkan pada peraturan Alkitab tentang pernikahan Levirat, Ulangan 25 ayat yang kelima. Menurut hukum Levirat, apabila seorang suami meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka adiknya laki-laki diwajibkan menikahi istri kakaknya itu. Dan ada kemungkinan adik ipar ini lebih muda daripada janda itu. Dugaan ini tidak berlebihan. Ada satu kisah Alkitab yang mendukung. Kisah ini bahkan sudah terjadi sebelum hukum Levirat secara resmi diperintahkan melalui Musa, Kejadian 38. Yehuda memiliki 3 anak laki-laki yaitu Er, Onan, dan Shela. Dan tidak lama sesudah menikahi Tamar, Er meninggal dunia tanpa memiliki keturunan.
dan sesuai peraturan waktu itu, Onan menggantikan posisi kakaknya. Ternyata Onan hanya mau menikahi tubuh Tamar, tetapi tidak mau melanjutkan keturunan kakaknya, sehingga ia dibunuh oleh Tuhan. Dan sesudah peristiwa itu, Yehuda menunda memberikan Shelah kepada Tamar dengan alasan bahwa Shelah masih terlalu muda, di ayat yang ke-11. Yehuda hanya menunda, bukan melarang atau memandang pernikahan Levirat sebagai praktik yang salah. Dia hanya khawatir Shelah akan mengalami nasib yang sama dengan Er dan Onan. Dan sesudah Shelah dewasa, Yehuda tidak kunjung menepati janjinya kepada Tamar. Tamar lantas menyamar sebagai pelacur dan memperdaya Yehuda demi mendapatkan keturunan bagi Er, suaminya yang pertama. Menariknya, pada waktu penyamaran itu terbongkar, Yehuda justru menyadari bahwa dirinya yang bersalah karena tidak memberikan Shelah kepada Tamar di ayat yang ke-26. Tuhan Yesus juga pernah diperhadapkan pada persoalan pernikahan Levirat. Orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati mencoba menjebak dia melalui pertanyaan hipotetikal atau pengandaian tentang 7 saudara yang mati secara bergantian dalam sebuah pernikahan Levirat. Kita bisa membaca di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Jika pengandaian ini sungguh-sungguh terjadi, kemungkinan besar salah satu atau beberapa adik laki-laki itu berusia lebih muda daripada istri kakaknya. Anggap saja perbedaan usia suami dan istri adalah 10 tahun. Bandingkan Kejadian 17 ayat 7, dan perbedaan usia setiap saudara laki-laki adalah 2 tahun. Maka, anak laki-laki ke-6 dan ke-7 berusia lebih muda daripada janda tersebut. Tuhan Yesus ternyata tidak mempersoalkan pernikahan Levirat maupun perbedaan usia seperti itu. Dia justru menegur kesalahan orang-orang Saduki yang tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 29. Pendengar yang dikasih Tuhan, semua penjelasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai dukungan bahwa menikahi perempuan yang lebih tua adalah alkitabiah. Sama sekali tidak. Yang tertulis tersebut adalah kasus-kasus khusus. Tidak ada alasan untuk menerapkan itu pada semua keadaan. Pemaparan tersebut hanya bermanfaat untuk membawa sebuah pesan. Jangan terlalu dogmatis untuk hal-hal yang tidak terlalu jelas diajarkan dalam Alkitab. Jangan melampaui apa yang tertulis. Apabila Alkitab tidak menyediakan petunjuk eksplisit tentang suatu perkara, kita seyogyanya menggunakan akal budi Kristiani untuk mempertimbangkan semua faktor yang terkait. Melalui pembaharuan akal budi yang terus-menerus dan dikerjakan oleh Roh Kudus, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang 2. Kiranya Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Kali ini Renungan Harian diambil dari Kolose 3 ayat yang ke-11, berbunyi demikian: dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema semuanya sama. Pendengar, manusia itu cenderung menilai sesamanya berdasarkan apa yang dimiliki. Misalkan fisik, uang, harta benda, prestasi, kedudukan atau yang lainnya. Itulah sebabnya orang kaya cenderung berlaku sombong.

karena di mana-mana selalu dihargai dan dihormati. Mereka enggan bergaul dengan orang miskin karena merasa bukan selevel. Namun Allah memiliki cara menilai yang sangat berbeda. Di hadapan Allah, semua manusia sama. Di dalam Kristus, sudah tidak ada lagi perbedaan yang timbul karena adanya perbedaan suku, bahasa, atau keadaan dalam kehidupan. Semua orang yang disatukan dengan Kristus memiliki tugas yang sama, yaitu untuk menjadi kudus. Seperti halnya menerima anugerah dari Allah, untuk menjadi kudus adalah hak istimewa bagi semua orang. Tidak terkecuali demikian juga dengan tugas untuk menjadi kudus. Kristus datang untuk merubuhkan semua tembok pemisah, supaya semua orang dapat berdiri sejajar di hadapan Allah, baik dalam hal tugas maupun hak yang istimewa. Pendengar, bagaimanakah saudara menilai kehidupan sesamamu selama ini? Apakah masih memakai kacamata dunia yang memandang dari fisik, kekayaan, kedudukan, dan lainnya? Ataukah saudara belajar melihat dari kacamata Allah yang memandang bahwa siapapun manusia dari latar belakang apapun, semuanya berdosa, semua butuh anugerah di dalam Tuhan Yesus, dan semua butuh berjuang untuk hidup kudus? Mari kita belajar memandang sesama dari kacamata Allah. Kiranya Tuhan memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini kami beri judul Mempertahankan Romans. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Papal, sebenarnya pengertian romans, karena judulnya perbincangan kali ini adalah mempertahankan romans, pengertian romans itu sendiri apa, Pak Paul?
1: Romans adalah perasaan cinta yang kuat, Pak Gunawan. Dan ini adalah bagian yang penting dalam pernikahan. Memang ada kalanya kita ini nih, ya sebagai orang Kristen, ya kita menekankan pentingnya kasih agape. Nah, kasih agape adalah kasih tanpa syarat, ya menerima pasangan kita apa adanya. Dan ya kasih agape itu tuh selalu diasosiasikan dengan kasih yang muncul dari pilihan secara rasional, tidak terpengaruh oleh perasaan. Nah, sudah tentu saya setuju ini adalah landasan ya untuk pernikahan. Namun sebaliknya saya juga ingin menekankan bahwa perasaan cinta yang kuat itu tuh juga sangat penting dalam pernikahan. Nah, bukankah yang membawa kita dekat dan akhirnya menikah dengan pasangan kita adalah perasaan cinta yang kuat itu tuh? Nah, yang seringkali kita dengar adalah dengan berjalannya waktu, akhirnya cinta yang kuat ini nih mulai menipis dan menipis dan menipis dan akhirnya hilang. Nah, oleh karena itulah saya kira penting bagi kita menyadari ya bahwa unsur romans ini perlu ada dan kita perlu belajar bagaimana mempertahankan api romans ini agar akhirnya tidak padam.
0: Ya, apakah itu yang juga banyak orang mengatakan itu sebagai birahi itu, Pak Bang?
1: Birahi lebih ke arah seks ya, Pak Gunawan ya. Nafsu. Nah, sudah tentu keduanya memang ada faktor tumpang tindih ya. Tapi saya kira romans lebih luas daripada birahi. Kalau birahi itu terfokus pada relasi seksual. Romans itu lebih luas dalam pengertian ini adalah suatu perasaan cinta yang sangat kuat ya, yang benar-benar yang meliputi semua aspek dalam kehidupan kita bersama.
0: Atau mungkin yang orang sebut dengan kemesraan, Pak Wal.
1: Iya, saya kira kita dapat terjemahkan romans dengan kemesraan ya, yaitu perasaan cinta yang kuat itu.
0: Iya,

0: itu sebenarnya kenapa harus dipertahankan? Itu kan artinya itu lama-lama bisa berkurang gitu, kemesraan atau romans itu, Pak Pol. Apakah ada faktor-faktor yang menyebabkan romans itu bisa berkurang memang?
1: Bisa, Pak Gunawan. Biasanya yang pertama, yang paling alamiah adalah karena kita sudah terbiasa dengan pasangan kita. Nah, maka tidak ada lagi elemen kejutan dalam relasi kita. Dan biasanya memang ya, kalau kita sudah hidup bersama dengan seseorang untuk waktu yang cukup lama, maka unsur-unsur yang kuat yang menarik kita padanya ya secara alamiah makin berkurang. Oleh sebab itu saya tadi tekankan bahwa kita harus mempertahankannya. Jadi asumsinya di sini adalah tanpa usaha dari pihak suami dan istri secara terencana, ya, secara sengaja, memang pada akhirnya romans atau cinta yang kuat itu tuh makin hari bisa makin kecil ya apinya.
0: Jadi di dalam suatu pernikahan, hubungan suami istri, peran romans itu fungsinya apa, Pak?
1: Sekurang-kurangnya ada dua, Pak Gunawan. Yang pertama adalah romans itu sebagai perekat pernikahan. Artinya apa? Artinya dengan adanya rasa cinta yang kuat itu, kita sebetulnya menghadirkan pasangan kita di hati, di dalam hati kita. Dan kita lebih memfokuskan pada kebaikannya. Nah, dalam pernikahan saya kira perlu ini romans. Karena romans memang mengakrabkan, merekatkan. Dan sekali lagi saya ingin tekankan, cinta yang kuat itu sebetulnya menghadirkan pasangan kita dalam hati kita. Bukankah kita bisa lihat contoh seperti ini, Pak Gunawan? Kalau cinta sudah pudar ya, maka pasangan kita itu tidak hadir lagi di hati kita. Dan tidak hadir artinya apa? Kita mulai melupakannya, ulang tahunnya kita mulai tidak ingat, hal-hal yang penting baginya tidak kita pedulikan, hal-hal yang dia sukai tidak kita ketahui. Nah, kalau sudah sampai kasus atau tahap yang sangat buruk, kita akhirnya melakukan hal-hal yang kita tahu salah. Dan mungkin saja hal-hal yang sangat buruk bagi pernikahan kita. Namun, kita tetap lakukan. Nah, pertanyaannya kenapa kok tetap kita lakukan? Karena pasangan kita tidak hadir di hati kita. Maka ya kita bisa melakukan hal-hal yang buruk itu. Misalkan berselingkuh.
0: Nah, fungsi yang lain apa kalau gitu, Pak Bel?
1: Fungsi yang lain adalah sebagai penghapus. Maksudnya, menghapus kesalahan pasangan kita dari hati kita. Nah, tanpa romans, kesalahan pasangan itu melekat di hati. Tapi dengan adanya cinta yang kuat, maka kesalahan pasangan kita akan luntur ya, tidak menempel pada hati kita. Nah, saya akan kembali ke firman Tuhan di sini. 1 Petrus pasal 4 ayat 8 berkata, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, kasihilah sungguh-sungguh. Jadi kalau saya boleh gunakan istilah kita di sini, ya mesrahlah, cintailah dengan sangat kuat, cintailah dengan rasa romans yang kuat. Ya, sebab apa? Cinta yang kuat itu tuh akan menutupi banyak sekali dosa. Artinya apa? Kita memilih untuk tidak mengingat. Kita bisa tidak mengingat. Kenapa bisa tidak mengingat kesalahan pasangan kita? Sebab cinta yang kuat itulah yang akan melunturkan kesalahan pasangan kita dari hati itu. Maka saya panggil atau saya sebut romans itu adalah penghapus ya. Seperti kita menghapus tulisan yang salah. Nah, demikianlah romans menghapus kesalahan-kesalahan pasangan dari hati kita.
0: Iya, jadi fungsi itu walaupun tadi Pak Paul sebutkan dua, tapi sebenarnya kan saling mengisi gitu, Pak Paul. Jadi artinya merupakan suatu kesatuan yang sebenarnya sulit dipisahkan itu, Pak.
1: Betul sekali. Jadi romans memang mempunyai dua fungsi yang dapat kita katakan dua sisi ya dari satu koin yang sama. Yang pertama adalah merekatkan dua hati, artinya ya kita menghadirkan pasangan dalam hidup kita, dalam hati kita. Sedangkan yang kedua adalah penghapus. Kita mengtidak hadirkan atau menghilangkan kesalahan pasangan dari hati kita.
0: Ya mungkin banyak orang yang kurang memperhatikan hal ini, Pak Paul, itu karena dia sendiri kurang mengerti atau bahkan mungkin salah paham terhadap kemesraan atau romans itu. Dia merasa kalau sudah menikah tidak perlu lagi seperti dulu waktu pacaran atau tidak perlu lagi ditumbuh kembangkan gitu, Pak Paul.
1: Saya kira itu tepat, Pak Gunawan. Banyak kesalahpahaman di seputar topik romans ini. Nah, yang saya ingin tekankan adalah ini, Pak Gunawan. Keintiman dibangun di atas sejumlah faktor ya, atau hal-hal kecil yang kita lakukan bersama di dalam pernikahan kita. Ya, misalnya kita pergi berdua, ya, kita berjalan berdua, belanja berdua, menonton televisi berdua, bernyanyi berdua, berhubungan badan ya dengan pasangan kita. Nah, semua itu adalah ya hal-hal kecil, tapi kita lakukan terus-menerus ya berdua dengan pasangan. Nah, yang saya ingin tekankan adalah ini. Romans sebetulnya merupakan hasil atau akibat dari semua hal-hal kecil yang kita lakukan bersama itu. Nah, seringkali kita berpikir begini, Pak Gunawan, bahwa romanslah yang membuat kita ingin melakukan semua hal-hal itu. Ya, orang kadang-kadang berkata begini, saya tidak kepingin ya, tidak mau pergi dengan pasangan saya. Kenapa? Tidak ada rasa cinta lagi, tidak ada lagi romans, tidak ada lagi api itu. Tidak mau saya pergi nonton berdua dengan pasangan ya, tidak mau lagi bernyanyi berdua, tidak mau lagi berjalan berdua. Nah, sedang yang menjadi alasannya adalah tidak ada romans, tidak ada perasaan cinta yang kuat, maka tidak ingin melakukan semua hal-hal itu. Saya kira inilah salah satu letak kesalahpahamannya. Justru ya, justru romans muncul karena kita melakukan hal-hal kecil itu terus-menerus dari awal pernikahan kita. Memang kalau kita pernah menghentikan melakukan ini untuk waktu yang sangat lama, untuk menumbuhkannya lagi sangat sulit. Itu betul, saya akui. Ya, tapi kalau kita dari awal pernikahan dengan penuh disiplinnya, kita melakukan semua hal-hal itu bersama-sama dengan pasangan kita. Nah, perlahan-lahan kita akan melihat hasilnya, yaitu romans terus bertunas. Ya, justru romans terus bertunas gara-gara kita melakukan semua hal-hal itu.
0: Apakah itu berarti sekalipun hati kita itu kurang suka melakukan misalnya jalan-jalan atau berhubungan badan, tetapi harus dipaksakan gitu, Pak Bos?
1: Saya setuju. Jadi hal-hal kecil ini atau aktivitas bersama ini memang perlu dilakukan dengan penuh disiplin, sehingga kita tetap ya bisa memberikan wadah romans itu bertunas. Kalau wadahnya sudah kita buang, bagaimanakah bisa bertunas? Dengan kata lain, kita hanya bisa menanam benih kalau ada tanah dan ada potnya. Tidak ada tanah, tidak ada potnya, bagaimana bisa menumbuhkan tanaman di situ? Maka aktivitas bersama ya itu dapat saya identikan dengan pot dan tanah dalam pot itu. Barulah akhirnya romans bisa terus bertunas.
0: Ya itu kadang-kadang yang menjadi masalah itu, Pak Bang. Si suami berminat atau tetap melakukan itu, istrinya tidak. Tetapi pada saat yang lain, yang sebaliknya yang terjadi, istrinya berminat, suaminya tidak. Sehingga itu membuat makin lama aktivitas itu makin jarang mereka lakukan.
1: Nah, kalau itu yang mulai terjadi, memang pasangan ini harus berbicara masing-masing, jadi harus mengingatkan ya, saling mengingatkan. Kita sudah lama tidak misalnya berhubungan badan. Setiap kali aku yang mengambil inisiatif, engkau kok tidak mengambil inisiatif. Nah, sekali-sekali cobalah engkau yang juga berinisiatif. Sekali-sekali engkaulah yang juga membicarakan dan menginginkannya. Atau kita pergi bersama, makan bersama setiap minggu. Kemudian selama misalkan 2-3 minggu tidak pergi karena ada yang sakit lah atau apalah. Tapi yang satu seolah-olah kok tenang-tenang saja, tidak melontarkan ide untuk pergi bersama lagi. Nah, saya kira itulah waktunya bagi pasangan yang satunya untuk mengingatkan, kita tidak pergi selama 3 minggu ini dan saya kira kita mesti pergi lagi. Jadi siapa yang melihat dan merasakan, mengingatkan. Nah, kuncinya di sini adalah kerendahan hati, Pak Gunawan. Kalau kita mempertahankan gengsi, tidak mungkin kita memang bersedia ya mengingatkan pasangan kita. Nanti kita rasanya kok terhina. Nah, mesti memang rendah hati untuk berani mengungkapkan keinginan tersebut.
0: Ya, selain kesalahpahaman itu, Pak Paul, apakah ada kesalahpahaman yang lain?
1: Gini Pak Gunawan, romans itu berkaitan erat dengan faktor bagaimana ya. Nah, maksudnya apa? Begini, bagaimanakah kita memperlakukan pasangan kita tatkala kita bersamanya? Secara spesifik, romans berhubungan erat dengan kelembutan. Ya, dengan kata lain, semakin lembut kita memperlakukan pasangan kita, semakin besar kemungkinannya kita mengalami romans. Ya, sekali lagi kita melihat di sini bahwa romans bukanlah penyebab. Romans adalah akibat. Ya, gara-gara kita memperlakukan pasangan kita dengan lemah lembut, dengan penuh kasih sayang, nah, romans muncul. Perasaan cinta yang kuat itu makin hari makin bertunas. Ya, pengamatan membuktikan, ini yang saya amati Pak Gunawan, bahwa pasangan yang sampai tua berhasil mempertahankan romans adalah pasangan yang menunjukkan kelembutan kepada satu sama lain. Ya, nah ini saya mau berikan catatan pinggir di sini Pak Gunawan. Ada orang yang masih bisa berhubungan seksual, tapi tidak mempunyai kelembutan. Nah, apa yang terjadi? Begini, kelembutan adalah prasyarat munculnya cinta atau romans. Ya, tapi nafsu atau birahi tetap bisa ada di tengah-tengah hampanya romans, di tengah-tengah relasi yang tidak baik sekalipun. Jadi dalam situasi yang tidak baik, karena dorongan-dorongan biologis, memang masih bisa ada hubungan badan antara suami istri. Tapi itu adalah birahi, 100% birahi. Ya, tapi kalau romans lain lagi, romans hanya bisa bertunas jika ada kelembutan. Nah, bagaimana kita memperlakukan pasangan kita itu?
0: Ya, berarti ini yang kedua ini, Pak Paul, ini menurut saya itu lebih sukar daripada yang pertama tadi. Yang pertama mungkin kita masih bisa penuhi melakukan itu, tetapi masalahnya bagaimana itu tadi. Nah, kalau sudah sampai ke bagaimana, Pak Paul, ini sebenarnya buat kita itu apa yang harus kita lakukan itu? Kalau memang seperti tadi sudah agak dipaksakan pergi berdua atau makan keluar itu dipaksakan itu terjadinya, sehingga bagaimananya itu tadi mutunya rendah sekali sebenarnya, Pak Bang. Tidak ada kelembutan ya. Mungkin dilakukan dengan marah-marah atau dipaksakan tadi yang Pak Paul katakan itu.
1: Nah, inilah yang membuat sebagian orang akhirnya berkata, saya tidak mau pergi dengan dia. Buat apa saya pergi dengan dia? Karena nanti ya dia akan marah atau apa. Jadi dua-dua mesti memegang komitmen ya, bahwa waktu kita pergi bersama, kita harus menjaga ya, menjaga emosi kita, jangan meledak atau apa. Barulah waktu itu menjadi waktu yang berharga.
0: Iya. Pak Paul, apakah ada saran yang praktis yang bisa kita sampaikan kepada para pendengar kita gitu, Pak Paul?
1: Ada tiga yang bisa saya berikan, Pak Gunawan. Yang pertama adalah, habiskan waktu bersama untuk melakukan hal-hal yang kita berdua nikmati. Nah, ada kalanya pasangan berpikir, ya pokoknya lakukanlah, saya nggak nikmati, ya kamu nikmati, ya udah. Nah, dalam hubungan yang kuat, hal itu tidak menjadi soal. Dalam hubungan nikah yang rapuh, hal itu pasti menjadi masalah. Karena yang satu akan berkata, saya hanya pergi menemani engkau. Engkau yang menikmati, aku tidak menikmati. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya masih rapuh, kemudian melakukan hal yang satu senang, yang satu tidak senang, saya kira romans tidak mungkin bertunas. Jadi daripada pada kondisi yang rapuh itu memaksakan melakukan sesuatu yang satunya nggak bisa nikmati, saya kira lebih baik pilihlah satu hal yang dua-dua nikmati. Pilihlah satu hal itu. Misalkan berjalan bersama, kalau satu jam kelamaan ya bikin setengah jam, ya menonton film yang dua-duanya bisa sama-sama menikmati, misalkan mendengarkan lagu yang dua-dua bisa nikmati. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kalau bisa duduk bersama atau melakukan satu hal bersama yang dua-dua nikmati, kecenderungan yang lebih besar adalah romans bisa muncul. Ya, jadi romans muncul dari perasaan yang positif, ya, menikmati sesuatu bersama.
0: Tetapi dalam hal itu pun, saya rasa kalau salah satu itu hanya memaksakan keinginannya, itu tidak akan tercapai juga ini, Pak Paul. Agak sulit menemukan hal yang bisa dikerjakan bersama-sama itu. Jadi ada unsur agak mengalahnya itu.
1: Mesti ada unsur mengalahnya, tapi sekaligus ya mesti berusaha keras mencari satu dua aktivitas yang bisa dilakukan bersama. Nah, saya percaya seburuk-buruknya relasi nikah antara dua orang, mestilah ada hal-hal yang mereka bisa lakukan bersama dan menikmatinya bersama. Tidak mungkin tidak ada sama sekali. Jadi ya mesti benar-benar jeli memilih satu dua hal itu dan coba lakukan bersama. Jadi salah satu prinsip mempertahankan romans di sini yang bisa kita petik adalah romans muncul dari kenikmatan bersama, ya. Kalau tidak menikmati justru akan menimbulkan kesan buruk.
0: Iya, dan itu pun menurut pengalaman saya itu sekalipun kita tidak menikmati pada mulanya, itu dengan berjalannya waktu kita melakukan itu lama-lama menikmati juga, Pak Paul.
1: Betul, betul. Dan memang Pak Gunawan, dalam relasi yang kuat akhirnya makin sedikitlah hal-hal yang kita ini rasanya berkeberatan untuk melakukannya, sebab hubungan kita begitu kuat sehingga kita lebih rela ya melakukan hal-hal bersama pasangan kita meski tidak terlalu kita nikmati, ya. Tapi hubungan yang sangat rapuh, wah, nggak bisa ini. Mereka akan sangat-sangat mudah bertentangan kalau melakukan sesuatu yang dua-duanya tidak nikmati.
0: Iya. Apakah ada saran yang lain, Pak?
1: Salah satu pembunuh romans adalah problem, pertengkaran, masalah. Nah, makanya perlu ya dua-dua berani untuk membicarakan problem. Tidak menyimpan-nyimpannya terus-menerus. Berani menyelesaikannya. Mengambil inisiatif berbicara. Kalau perlu, pergi ya ke seorang hamba Tuhan, seorang konselor, untuk meminta bantuannya menyelesaikan problem kita. Artinya apa? Gini, jangan sampai kejengkelan menghentikan kita melakukan kegiatan bersama. Sebab ya, kejengkelanlah yang akan membuat kita berkata, engkau pergi sendiri, saya tidak mau. Nah, itu yang harus kita bereskan.
0: Mungkin selain kejengkelan itu ada rasa jera gitu, kapok gitu, Pak Paul.
1: Iya, iya. Sering
0: kali
1: itu.
0: Melakukan sesuatu, kapok, lalu sudah, enggak usah lah lain kali gitu.
1: Betul. Buat apa lakukan ini lagi, ya, kalau ini hasilnya, betul, kapok gitu.
0: Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa menemukan alternatif yang lain, meninggalkan kegiatan itu, tapi menemukan kegiatan yang lain, kan saya rasa enggak apa-apa, Pak Paul.
1: Iya, betul, bisa kita lakukan itu.
0: Iya. Bagaimana dengan saran yang lain, Pak Paul, mungkin masih punya itu?
1: Yang terakhir adalah ini, rencanakanlah kegiatan bersama, ya. Jadi saya mau tekankan ini, kekonsistenan adalah kunci romans. Ya, romans tidak dibangun di atas kejutan-kejutan, surprise-surprise terus-menerus. Lama-lama kita kehabisan surprise kok, kehabisan kejutan. Jadi rencanakan kegiatan untuk kita lakukan bersama-sama. Ya, makin konsisten, makin kuat romans itu untuk bisa bertahan.
0: Iya. Dari seluruh pembicaraan ini, Pak Paul, mungkin Pak Paul bisa menyimpulkan gitu agar para pendengar bisa lebih jelas lagi.
1: Kadangkala kita memikirkan romans sebagai sesuatu yang bersifat magis, ya, datang dari luar, tiba-tiba muncul di hati kita. Jangan berpikir seperti itu lagi. Saya mau tekankan bahwa pernikahan dibangun di atas fakta. Fakta artinya apa? Aktivitas-aktivitas yang real yang kita lakukan. Romans dibangun di atas aktivitas-aktivitas yang nyata, yang real. Nah, jadi pesan saya adalah ini. Satu aktivitas yang real kita lakukan bersama lebih baik daripada 1000 impian. Kalau saja saya punya romans dan sebagainya, itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi aktivitas yang nyata yang kita lakukan bersama adalah awal dari munculnya romans dalam pernikahan kita.
0: Ya, tetapi memimpikan sesuatu secara bersama-sama, Pak Paul, apakah itu juga bukan salah satu bentuk aktivitas yang bisa meningkatkan romans kita, Pak?
1: Bisa, kalau memang kita berdua ya bisa membicarakannya, hal-hal yang kita ingin lakukan bersama itu boleh. Yang saya maksudkan tadi adalah ya impian-impian kapan romans itu datang, kapan cinta saya bisa kembali lagi. Tidak bisa muncul dengan hanya memikirkannya. Hanya bisa muncul dengan cara melakukan hal-hal atau kegiatan bersama-sama.
0: Ya, jadi walaupun pada awalnya itu suatu tindakan yang sederhana, kita bisa menganjurkan kepada para pendengar untuk mulai melangkah, mulai mencoba untuk melakukan itu gitu Pak Paul.
1: Betul, dan mulai dengan hal-hal yang sederhana. Ya, pernah dengan satu pasangan saya bertanya, apa yang kalian bisa lakukan bersama? Seseorang berkata, oh pasangan saya suka masak. Oke, bagaimana kalian berdua mulai masak minggu ini? Satu hari saja, satu makanan saja untuk satu minggu. Ya, satu hari pilih masak bersama. Jadi hal yang simple yang mungkin kok rasanya tidak begitu bermakna, namun justru bermakna.
0: Ya, Pak Paul, apakah itu membutuhkan waktu yang lama gitu Pak Paul untuk membangun romans ini?
1: Saya kira kalau kita sudah awali dari awal pernikahan itu, kita masih bisa melangsungkannya terus ya. Memang kalau sudah terhenti untuk memulainya perlu waktu. Jadi bersabarlah juga.
0: Jadi ini butuh suatu ketekunan, kedisiplinan ya, untuk tetap mempertahankan romans ini.
1: Tepat sekali. Ya,
0: terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mempertahankan romans. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku. Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam

keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain, aku, bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula, orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Sekarang tentang para gadis. Untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan. Tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang.
Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badan, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis, seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira, seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli, seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi, seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Dan dengan demikian, perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Semuanya ini kukatakan untuk kepentingan kamu sendiri, bukan untuk menghalang-halangi kamu dalam kebebasan kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu melakukan apa yang benar dan baik, dan melayani Tuhan tanpa gangguan. Tetapi jikalau seorang menyangka bahwa ia tidak berlaku wajar terhadap gadisnya, jika gadisnya itu telah bertambah tua, dan ia benar-benar merasa bahwa mereka harus kawin, baiklah mereka kawin kalau ia menghendakinya. Hal itu bukan dosa. Tetapi kalau ada seorang yang tidak dipaksa untuk berbuat demikian, benar-benar yakin dalam hatinya dan benar-benar menguasai kemauannya, telah mengambil keputusan untuk tidak kawin dengan gadisnya, ia berbuat baik. Jadi orang yang kawin dengan gadisnya berbuat baik, dan orang yang tidak kawin dengan gadisnya berbuat lebih baik. Istri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya. Tetapi menurut pendapatku, ia lebih berbahagia kalau ia tetap tinggal dalam keadaannya. Dan aku berpendapat bahwa aku juga mempunyai roh Allah.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, bagaimana kabar saudara? Kita bertemu lagi dalam acara yang sangat menyukakan hati ini, dan banyak saudara yang diberkati oleh karena acara ini, dan mereka SMS kepada saya bagaimana mereka diberkati, SMS tentang pergumulan-pergumulan hidup mereka, begitu ya. Nah, saya kembali ke ruang dengar saudara, dan saat ini saya akan membawakan tema yaitu meniru sikap Yunus ya, meniru sikap

biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut,

pada umumnya yang terjadi pada saat ini. Apa yang digambarkan oleh pendeta yang khotbah di gereja saya ini sangat menarik saya sampaikan kepada saudara ini supaya berkat ini tidak hilang begitu saja. Paling tidak saudara juga mendapatkan berkat atas apa yang dikhotbahkan pendeta yang khotbah di gereja saya. Ya. Dia bilang begini saudara, orang-orang Kristen pada zaman sekarang ini kebanyakan lebih senang duduk diam, melakukan menurut kehendak sendiri, dan tidak mau ada tantangan, tidak mau ada perintah dari siapa saja untuk melakukan apapun. Jangan mengurusi saya. Loh, saya mau ke gereja atau tidak, itu kan urusan saya. Malah ada rekan majelis saya yang ketika saya akan mengadakan perkunjungan, sudah dewasa, tidak perlulah kayak anak kecil begitu disikapinya. Ya biarlah, dia sudah dewasa, mau ke gereja, mau tidak. Itu kan urusannya, mengapa kita harus repot? Kira-kira kalau di gereja saudara ada orang yang punya pikiran begini, saudara setuju tidak? Saya kaget loh, kok begini? Ini kewajiban saya sebagai hamba Tuhan untuk melakukan perkunjungan. Bukan supaya mereka ke gereja, paling tidak saya melihat permasalahan kehidupannya. Dan kalau perlu saya mendoakan itu. Saudara, kalau saya nyuruh orang, ya itu jawabannya kebanyakan, ah sudah tua, sudah dewasa, kan tahu kewajibannya. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang tidak tahu kewajibannya. Jadi saudara, hamba Tuhan tadi mengatakan bahwa gambaran orang Kristen yang hanya melakukan menurut kehendak sendiri, tidak mau diperintah, tidak mau ada tantangan, itu sebetulnya seperti Yunus. Seperti apa yang saya ceritakan tadi. Ia sudah berjaga untuk meninggalkan tempat di mana ia berada. Ia tidak mau diperintah untuk melakukan apa yang dimaui Tuhan. Karena menurut perhitungannya bahwa Tuhan tidak seperti yang diharapkan. Sudah mulai punya prediksi, pemikiran. Wah, sudah pasti Tuhan gak mau melakukan seperti yang saya harapkan. Saudara, apakah saudara juga memiliki pemahaman yang demikian? Pemahaman itu urusan dia, tidak perlu. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, beritakanlah kabar sukacita itu kepada setiap orang. Lakukanlah. Jangan hanya menjadi pendengar saja, tapi menjadi pelaku. Saudara pendengar, Yunus ketika itu tidak melakukan perintah Tuhan. Ia malah berperahu, menyembunyikan diri di bagian yang paling bawah, di perahu yang ditumpangi. Pikirnya Tuhan tidak mungkin mencari dia. Orang saya sudah tidak mau, kenapa? Saya akan pergi jauh dari hadapannya. Mana dia akan mencari saya? Nah inilah kondisi yang terjadi sebagian orang Kristen. Dan apa yang dikhotbahkan Bapak Pendeta di gereja saya sangat setuju sekali. Saya sangat setuju. Ini sebagian orang Kristen inginnya duduk. Jangan diperintah apa-apa. Sudahlah, kalau kamu mau melayani, melayanilah. Saya tak melihat hidup. Betulkah harus begitu? Padahal dari sisi Tuhan, dia itu sudah memenuhi kewajibannya. Dia memberikan berkat

berkat itu bisa dinikmati keluarga, cukup makan, cukup sandang, bisa bekerja sehat, bisa menikmati kesenangan, bisa membeli apa yang diinginkan. Namun ketika mendapat tantangan untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan dengan memberikan persembahan bagi pekerjaannya, ia menebalkan telinganya. Tidak. Anggota saya, jangan ditiru ini ya. Anggota saya, ada satu orang yang tidak mau perpuluhan. Dia katakan begini, Pak Puji, kalau saya tahu uang itu untuk apa diberikan, saya akan berikan. Tetapi kalau tidak tahu mengapa saya harus memberikan. Dan orang itu sampai tua tidak pernah memberikan perpuluhan. Karena memang tidak mungkin akan saya beritahu uang persembahan perpuluhan untuk apa. Tidak mungkin saya beritahu. Mestinya dia sudah tahu bahwa uang dipersembahan untuk pelayanan. Mengapa dia harus tahu? Orang kalau memberi persembahan, masa orang yang diberi persembahan harus memberitahu ini untuk ini? Ini berarti kan pertanggung jawab. Kalau udah dipersembahkan, udah biar Tuhan yang mengelola dengan alat-alat yang telah dipilih olehnya. Itu orang Kristen yang benar. Sudah diberkati, diberi kesenangan, kesehatan, bisa mencukupi segala sesuatu. Ketika mendapat tantangan, ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Beri persembahan bagi pekerjaannya supaya tetap berjalan. Telinganya jadi tebal. Tidak mau mendengar. Menganggap tantangan itu adalah bagaikan angin lalu dalam pelayanan. Ia berkata kepada diri sendiri, orang yang terpanggil melayani saja banyak. Mengapa aku ikut-ikutan? Biarlah mereka yang terpanggil, saya akan tidak.

tahu akhir daripada pelayaran Yunus di dalam meninggalkan perintah Tuhan untuk berkhotbah di Niniwe. Perahu yang ditumpangi hampir tenggelam karena badai. Walaupun muatan sudah dibuang ke lautan, namun masih juga kapal itu terombang-ambing, terpaksa membuang undi. Siapakah yang harus dibuang ke laut? Ternyata Yunus harus menerima kenyataan untuk dibuang ke laut. Saudara, hamba Tuhan yang khotbah di gereja saya ini melanjutkan di dalam khotbahnya. Perlukah harus ada badai di dalam kehidupan baru sadar untuk ikut terlibat dalam pekerjaannya? Perlukah saudara kena badai dulu? Ya, setelah badai, Anda sampai kembang-kempis hidupnya baru berjanji akan pelayanan. Berjanji akan memberikan lebih baik. Seorang pengusaha yang bangkrut dan sampai miskin, tidak bisa menguliahkan anaknya, bahkan makan saja tiap hari susah, dia bilang sama hamba Tuhannya, "Boksu, saya nanti kalau usaha saya pulih, sebagian persembahan saya dari separuh keuntungan yang saya dapat karena usaha saya." Hamba Tuhan itu senyum saja. "Bagaimana menurut pendapat Bapak Boksu?" Pendeta itu senyum saja. Tidak perlu jawaban. Yang penting bukan kata-katanya soalnya. Yang penting itu buktinya, begitu loh. Dan saudara, itu masih beruntung kalau saudara mendapat kesempatan. Kalau kesempatan sudah tertutup, bagaimana lagi? Saudara tidak bisa mengembalikan waktu yang telah kau buang. Tidak bisa. Saudara juga tidak bisa mengembalikan kekayaan saudara pada waktu dulu dan setelah itu baru memberi. Tidak bisa. Saudara harus memberi dari kekurangan saudara. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, marilah coba kita mengevaluasi diri kita. Apakah benar kita, saya dan saudara sekarang ini sedang berlayar untuk menjauh dari kehendak Tuhan supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi panggilannya? Kita harus tahu kemanapun kita akan lari, mata Tuhan tidak pernah kehilangan kita. Walaupun kita bersembunyi di mana saja di dalam kegelapan, Tuhan tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat Nabi Yesaya ketika mendapat penglihatan Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan yang jubahnya sampai menutupi bumi, sangat besar. Sampai Yesaya tidak bisa bicara apa-apa, melihat kemuliaan yang bisa biasanya dia melihat raja, rajanya sendiri, raja manusia. Ini tiba-tiba melihat raja yang besar, yang jubahnya saja melingkupi bumi. Dia katakan, "Celaka aku orang najis bibir. Saya tidak layak berhadapan dengan Tuhan." Tetapi ketika itu, serafin ambil itu, bara itu, langsung ditaruh di mulut. "Kamu, mulutmu sudah disucikan." Lantas ditanya, "Siapa yang akan kutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Yesaya mendengar kata-kata Tuhan itu, apa jawabnya? "Inilah aku, utuslah aku." Saudara pendengar, dari apa yang kita bahas ini merupakan peringatan bagi kita. Peringatan apa? Jangan hanya duduk. Di gereja jangan hanya duduk, ikut ambil bagian. Mungkin menjadi tim doa, mungkin menjadi tim perkunjungan, mungkin menjadi tim pelayanan yang lain.

Karena waktu tidak pernah kembali. Waktu tidak pernah kembali. Yang kedua, jangan suka lari dari tantangan. Jangan suka lari dari masalah. Lari kemanapun itu, ya saudara yang harus menyelesaikan. Seperti Yunus, lari kemana? Dikembalikan lagi. Jadi masalah harus diselesaikan. Jangan ditinggal lari. Yang terakhir, saudara, yang terakhir, kalau saudara taat kepada firman Tuhan, betapa banyak orang yang akan diubah oleh karena saudara. Itu merupakan kebahagiaan tersendiri menurut saya. Jadi nasihat saya kepada saudara ya, tidak perlu menghindar apabila Tuhan mengendaki memakai kita sebagai alatnya. Karena jika dia memakai kita sebagai alatnya, dia juga akan melengkapi kita dengan kuasanya. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat bagi saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu dan pembahasannya. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi saudara kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya.

saudara, baru saja kita mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa. Saya yakin saudara sungguh diberkati Tuhan dengan firman Tuhan dan penjelasannya. Namun, jika saudara masih ada pertanyaan atau ingin berbagi bersama kami, silakan kirimkan surat Anda ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84 Malang 65101 atau bisa melalui SMS ke nomor 081-233-69-3793. Bahkan jika Anda ingin beremail kepada kami, silakan kirimkan email Anda ke siaran@pidmedia.com. Nah, saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang jawabannya sekaligus menerangkan tentang keunikan teologi reform. Pertanyaan kita hari ini adalah, apakah yang dimaksud dengan ketetapan Allah? Apakah yang dimaksud dengan ketetapan Allah atau di dalam istilah teologi disebut foreordination? Apa yang dimaksud dengan foreordinasi Allah? Nah, kita bisa menjelaskan ini sebagai ketetapan-ketetapan Allah atau rencana-rencana Allah sejak kekekalan yang diputuskan Allah berdasarkan kehendaknya yang bebas untuk kemuliaannya, mencakup segala sesuatu dan tidak mungkin gagal, pasti terwujud. Dan kita akan melihat satu persatu dari definisi tadi. Allah memiliki rencana sejak kekekalan. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, maka kita akan tahu bahwa keselamatan kita pun di dalam Kristus Yesus itu sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 juga dikatakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah di dalam kekekalan, dia sudah merencanakan segala sesuatu. Dia bukan Allah yang bekerja berdasarkan insting, dia bukan Allah yang bekerja mencoba-coba, tetapi semua dia tetapkan dari kekekalan. Bukan hanya dia menetapkan dari kekekalan, tetapi juga Allah menetapkan itu berdasarkan kehendaknya yang bebas. Allah tidak terikat oleh segala sesuatu di luar dirinya. Karena di dalam kekekalan cuma ada diri Allah. Jadi Allah berdasarkan kehendaknya yang bebas, dia menetapkan segala sesuatu. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 5 dan 11 dikatakan bahwa Allah itu memilih kita berdasarkan kehendaknya yang bebas. Allah mengerjakan di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya yang bebas pula. Di dalam Roma 11, Paulus mengatakan di ayat 33 sampai 35, siapa yang memberi masukan kepada Allah? Siapa yang memberi nasihat kepada Allah? Jelas tidak ada yang bisa memberi nasihat kepada Allah karena dia menetapkan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri yang bebas. Bukan hanya kekal, bukan hanya ditetapkan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi ketetapan Allah itu juga dimaksudkan untuk kemuliaan Allah. Di dalam Wahyu pasal yang keempat ada puji-pujian yang indah di sana. Dikatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Segala sesuatu ada dan diciptakan itu untuk puji-pujian kepada Allah. Ini hanya salah satu contoh ayat saja di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang direncanakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan dan dilakukan Allah adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Bukan hanya kekal, bukan hanya ditetapkan berdasarkan kehendaknya yang bebas, bukan hanya untuk kemuliaannya, tetapi juga ketetapan Allah itu mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa Allah menetapkannya. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sekali lagi, dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya yang bebas. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang di luar kendali Allah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di Matius 10, rambut di kepala kita itu juga ditetapkan oleh Allah, jatuh atau tidak. Burung pipit yang tidak pernah dianggap berharga, tidak pernah dihargai oleh orang, dianggap sepele, dianggap tidak penting. Tetapi jatuh atau tidak jatuhnya seekor burung ditentukan oleh ketetapan Bapa yang di surga. Dan yang terakhir, ketetapan Allah itu juga pasti terwujud. Ketika Allah menetapkan sesuatu, merencanakan sesuatu sejak kekekalan berdasarkan kehendaknya yang bebas untuk kemuliaannya dan mencakup segala sesuatu, maka semua yang dia ciptakan ini, semua yang dia tetapkan ini, semua yang dia rencanakan ini pasti akan terwujud. Ayub mengakui setelah pergumulannya selesai di pasal 42. Ayub mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala

sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kemudian di dalam Yesaya pasal yang ke-14 juga diajarkan bahwa Allah menetapkan segala sesuatu dari awal sampai akhir. Apa yang direncanakan Allah itu akan ada terus menerus. Apa yang ditetapkan berdasarkan kehendak isi hati Allah itu akan terus ada dari satu generasi ke generasi yang lain. Allah bukan hanya bisa merencanakan, tetapi dia terlibat di dalamnya untuk memastikan bahwa segala yang dia tetapkan akan menjadi kenyataan. Saudara, ini adalah doktrin yang menggambarkan keunikan teologi reform. Bahwa Allah kita menetapkan segala sesuatu untuk kemuliaannya berdasarkan kehendaknya yang bebas dan itu tidak mungkin bisa batal. Allah kita adalah Allah yang luar biasa dan doktrin ini seharusnya menghibur kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, masa lalu kita, masa kini, masa yang akan datang, kita tidak perlu menyalahkan orang lain, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu meratapi hidup kita karena kita tahu tidak ada satupun yang terjadi di luar kendali Allah. Kiranya Tuhan memberkati dan menghiburkan kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya Kristi dalam program Do You Know. Pendengar yang dikasihi Tuhan, senang sekali hari ini kembali lagi saya menjumpai Anda. Dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu mengenai bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Bolehkah menikahi wanita yang lebih tua? Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum saya membahas topik ini, mari kita mendengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Mereka menikahi wanita yang lebih tua. Belum lama ini banyak orang dikagetkan dengan pernikahan Presiden Prancis yang terpilih, yaitu Emmanuel Macron. Ia menikahi Claudie yang berusia 24 tahun lebih tua dari dirinya. Pro dan kontra pun bermunculan. Di luar kasus tersebut, saya sendiri sering mendapati sebagian orang Kristen bergumul dengan persoalan ini. Mereka ingin mendapatkan petunjuk Alkitab yang jelas. Apakah dibenarkan apabila seorang laki-laki menikahi perempuan yang lebih tua? Sebagian orang Kristen memberikan jawaban yang sangat tegas. Tidak boleh. Beragam alasan pun diajukan sebagai dukungan. Untuk memudahkan, semua alasan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Yang pertama, alasan biologis. Yang kedua, alasan sosial. Dan yang ketiga adalah alasan teologis. Yang pertama dari sisi biologis. Perempuan diyakini lebih cepat nampak tua daripada laki-laki. Ya, sangat jelas. Usia yang lebih tua hanya akan memperburuk keadaan ini. Di samping itu, ada dugaan populer bahwa hasrat seksual perempuan menurun secara drastis sesudah memasuki masa menopause. Sedangkan hasrat laki-laki tetap menggebu-gebu sampai usia yang lebih panjang. Sanggahan lain adalah dari pertimbangan secara sosial. Menikahi perempuan yang lebih tua dianggap tidak lazim, bahkan dipandang tabu di hampir semua budaya yang masih menganut nilai-nilai tradisional. Tentunya bukan tanpa alasan apabila banyak orang berpikir demikian. Lagi pula, istri yang lebih tua seringkali lebih mendominasi suami. Ini tidak sesuai dengan prinsip Alkitab tentang suami sebagai kepala keluarga. Argumen secara teologis juga tidak luput dari sorotan. Yang paling sering digunakan sebagai senjata pamungkas adalah kisah penciptaan. Adam diciptakan lebih dahulu daripada Hawa. Karena itu, seorang istri seharusnya lebih muda daripada suaminya. Menikahi perempuan yang lebih tua merupakan pelanggaran terhadap doktrin penciptaan. Ya, secara sekilas, deretan pemikiran ini terlihat sangat mengesankan. Sulit untuk mengatakan sebaliknya. Walaupun demikian, kajian yang lebih mendalam menyediakan sebuah pandangan yang mungkin berbeda. Di sini saya akan memulai dari perspektif teologis terlebih dahulu. Ini adalah pondasi bagi yang lain. Pembacaan Alkitab yang seksama menunjukkan bahwa tidak ada larangan untuk menikahi perempuan yang lebih tua. Perbedaan waktu penciptaan antara Adam dan Hawa pun tidak boleh dijadikan patokan dalam segala sesuatu. Kita perlu berhati-hati untuk membedakan aspek deskriptif atau sekedar menggambarkan. Dalam hal ini bukan berarti perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa itu tidak penting. Tetapi perbedaan ini mengandung nilai penting tertentu. Paulus sendiri pernah menyinggung dan menggunakan perbedaan ini sebagai bagian dari argumennya pada saat menandaskan posisi suami sebagai kepala istri, dan ia menunjukkan bahwa Hawa diciptakan dari dan untuk Adam. 1 Korintus 11 ayat 7 sampai 9. Ini jelas mengasumsikan perbedaan waktu penciptaan. Lebih eksplisit lagi adalah pandangan Paulus tentang posisi perempuan dalam gereja. Dia melarang para perempuan untuk mengajar maupun memerintah atas laki-laki. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. 1 Timotius 2 ayat yang ke-13. Persoalannya, Alkitab tidak memberikan petunjuk lain tentang nilai penting dari perbedaan waktu penciptaan Adam dan Hawa.
Di tengah ketidakjelasan ini, kita seyogyanya tidak terlalu dogmatis atau meyakini

kini sesuatu yang belum tentu memiliki dasar alkitabiah yang benar dan kuat. Bersikap terlalu dogmatis dalam kasus-kasus seperti ini akan membuat kita menuntut lebih banyak daripada digariskan oleh Alkitab. Dengan demikian, kita justru menabrak nasihat Paulus, yaitu jangan melampaui yang ada tertulis. 1 Korintus 4 ayat 6b. Sebagai contoh, jika seseorang menuntut suami harus lebih tua daripada istri, berdasarkan kisah penciptaan, orang itu tampaknya juga harus menentang perkawinan kembali dengan alasan apapun. Sebab Adam hanya memiliki satu istri selama hidupnya. Ini tentu saja akan bertabrakan dengan ajaran Paulus yang memperbolehkan perkawinan kembali jika salah satu pasangan meninggal dunia. 1 Korintus 7 ayat yang ke-39. Orang itu juga harus menentang praktik pacaran karena Adam tidak pernah berpacaran dengan Hawa. Allah langsung memberikan Hawa di hadapan Adam, Kejadian 2 ayat 23. Demi konsistensi, orang itu sebaiknya juga melarang laki-laki manapun untuk menikahi perempuan yang bukan diciptakan secara langsung dari tulang rusuk dan daging laki-laki itu. Di Kejadian 2 ayat 23. Pemikiran ini tentu saja masih bisa diteruskan tanpa batas. Misalnya, pernikahan harus diawali dengan pertemuan sesudah laki-laki tertidur pulas, Kejadian 2 ayat 21-22, atau pertemuan itu harus terjadi di Taman Eden, atau minimal di sebuah taman. Intinya, apa yang tidak terlalu jelas, janganlah dipaksakan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, marilah kita lihat persoalan tersebut dari sisi yang agak berbeda. Seandainya kisah penciptaan memang mengharuskan seorang suami berusia lebih tua daripada istrinya, berapa jarak usia yang harus ditentukan berdasarkan kisah penciptaan? Jikalau seorang memahami istilah hari di Kejadian 1 dan 2 sebagai 24 jam, maka seorang laki-laki hanya boleh lebih tua beberapa hari saja dari istrinya. Dan jika perbedaan usianya melebihi sehari, hal itu pun tidaklah alkitabiah. Bukankah penafsiran semacam ini hanya akan menghasilkan kekacauan belaka? Jikalau seseorang meyakini istilah hari sebagai durasi tertentu zaman atau periode, ia tetap tidak bisa menentukan panjang dari durasi itu. Kata hari dalam arti periode tertentu dalam Alkitab bisa mencakup waktu setahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun. Mereka yang menuntut suami harus berusia lebih tua daripada istri, sebaiknya secara serius memastikan jarak usia Adam dan Hawa. Jikalau waktu penciptaan Adam dan Hawa dipandang sangat penting dan mengikat, bukankah seharusnya jarak usia keduanya juga sangat penting dan mengikat? Alkitab bukan hanya tidak mengharuskan suami lebih tua daripada istrinya. Alkitab bahkan memberikan petunjuk tersirat bahwa dalam kasus-kasus tertentu, suami boleh lebih muda daripada istrinya. Poin ini didasarkan pada peraturan Alkitab tentang pernikahan Levirat, Ulangan 25 ayat yang kelima. Menurut hukum Levirat, apabila seorang suami meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka adiknya laki-laki diwajibkan menikahi istri kakaknya itu. Dan ada kemungkinan adik ipar ini lebih muda daripada janda itu. Dugaan ini tidak berlebihan. Ada satu kisah Alkitab yang mendukung. Kisah ini bahkan sudah terjadi sebelum hukum Levirat secara resmi diperintahkan melalui Musa, Kejadian 38. Yehuda memiliki 3 anak laki-laki yaitu Er, Onan, dan Shelah. Dan tidak lama sesudah menikahi Tamar, Er meninggal dunia tanpa memiliki keturunan. Dan sesuai peraturan waktu itu, Onan menggantikan posisi kakaknya. Ternyata Onan hanya mau menikahi tubuh Tamar, tetapi tidak mau melanjutkan keturunan kakaknya, sehingga ia dibunuh oleh Tuhan.
Dan sesudah peristiwa itu, Yehuda menunda memberikan Shela kepada Tamar dengan alasan bahwa Shela masih terlalu muda di ayat yang ke-11. Yehuda hanya menunda, bukan melarang atau memandang pernikahan Levirat sebagai praktik yang salah. Dia hanya khawatir Shela akan mengalami nasib yang sama dengan Er dan Onan. Dan sesudah Shela dewasa, Yehuda tidak kunjung menepati janjinya kepada Tamar. Tamar lantas menyamar sebagai pelacur dan memperdaya Yehuda demi mendapatkan keturunan bagi Er, suaminya yang pertama. Menariknya, pada waktu penyamaran itu terbongkar, Yehuda justru menyadari bahwa dirinya yang bersalah karena tidak memberikan Shela kepada Tamar di ayat yang ke-26. Tuhan Yesus juga pernah diperhadapkan pada persoalan pernikahan Levirat. Orang-orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan orang mati mencoba menjebak dia melalui pertanyaan hipotetikal atau pengandaian tentang 7 saudara yang mati secara bergantian dalam sebuah pernikahan Levirat. Kita bisa membaca di Matius 22 ayat 23 sampai 33. Jika pengandaian ini sungguh-sungguh terjadi, kemungkinan besar salah satu atau beberapa adik laki-laki itu berusia lebih muda daripada istri kakaknya. Anggap saja perbedaan usia suami dan istri adalah 10 tahun. Bandingkan Kejadian 17 ayat 7 dan perbedaan usia setiap saudara laki-laki adalah 2 tahun. Maka, anak laki-laki ke-6 dan ke-7 berusia lebih muda daripada janda tersebut. Tuhan Yesus ternyata tidak mempersoalkan pernikahan Levirat maupun perbedaan usia seperti itu. Dia justru menegur kesalahan orang-orang Saduki yang tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Ayat 29. Pendengar yang dikasihi Tuhan, semua penjelasan tersebut bukan dimaksudkan sebagai dukungan bahwa menikahi perempuan yang lebih tua adalah alkitabiah. Sama sekali tidak. Yang tertulis tersebut adalah kasus-kasus khusus. Tidak ada alasan untuk menerapkan itu pada semua keadaan. Pemaparan tersebut hanya bermanfaat untuk membawa sebuah pesan. Jangan terlalu dogmatis untuk hal-hal yang tidak terlalu jelas diajarkan dalam Alkitab. Jangan melampaui apa yang tertulis. Apabila Alkitab tidak menyediakan petunjuk eksplisit tentang suatu perkara, kita seyogyanya menggunakan akal budi Kristiani untuk mempertimbangkan semua faktor yang terkait. Melalui pembaharuan akal budi yang terus-menerus dan dikerjakan oleh Roh Kudus, kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat yang ke-2. Kiranya Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Eksodus Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah, dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.

Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sadar atau tidak sadar, kita hidup di zaman yang serba cepat. Menunggu itu bukan kata yang ingin didengar, apalagi dilakukan oleh banyak orang. Semuanya serba cepat. Kalau saudara melihat, ada one stop shopping. Semuanya ada di sana. Orang tidak mau lagi beli barang A di tempat lain, beli barang B di tempat lain. Semuanya terletak di satu tempat karena menghemat waktu. Kalau saudara ingat, saudara yang masih cukup tua, maka saudara tahu kalau dahulu membeli kopi itu harus membeli bijinya, kemudian digiling, dan saudara harus beli gula, setelah itu dicampurkan, baru saudara bisa menikmati kopi. Tapi sekarang semuanya sudah ada semua, satu saset, satu plastik, di situ sudah ada kopi, sudah ada gula, sudah ada krim sekaligus. Jangan heran kalau kemudian di 20 tahun mendatang saudara buka kemasannya, bukan cuma ada kopi, gula, dan krimnya, tetapi sekaligus ada orang yang keluar dari bungkusnya dan menyiapkannya di depan kita. Karena kita semua ingin supaya hidup kita semakin hari semakin cepat. Semuanya serba instan. Nah, karena kita ingin semuanya serba instan, maka kesabaran itu menjadi sesuatu yang sangat sulit sekali untuk kita lakukan. Saya yakin kata kesabaran akan menjadi kata yang semakin asing in the next 20 or 30 years. Karena kita semua terbiasa dengan yang cepat. Bahkan anak kecil pun, saudara, menuntut semuanya serba cepat. Zaman kita dulu kecil, kalau saudara masih ingat, pernah kecil dan ingatannya masih bagus tentu saja, maka saudara tahu kalau anak kecil ingin sesuatu dan orang tua hanya memberi begini aja, no, anak kecil pasti akan diam. Tapi anak kecil sekarang tidak begitu. Kalau minta sesuatu dia ngerengek, ma mau ini, mamanya baru mau gini, didahului, no, harus ikut anaknya, bukan anak yang ikut orang tua. Ada seorang anak kecil diajak liburan oleh orang tuanya. Karena dia orang Amerika, diajak liburan ke Asia. Perjalanannya jauh, belasan jam. Begitu excited anak kecilnya tanya. Di pesawat duduk sebentar tanya, "Pah, kapan ini kita sampai?" Papanya bilang, "Udah, kita belum berangkat." Bagaimana bisa sampai? Pesawatnya aja belum terbang. Tunggu lagi. Tak lama kemudian tanya, berapa menit lagi tanya, "Pak, kapan kita sampai?" "Sudah, tunggu aja. Nanti di perjalanan 1 jam, 2 jam tanya lagi. Pak, ini kapan sampainya?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tidur aja lebih baik." Anaknya tidur. Kemudian dia bangun, pertanyaannya sama. "Pak, kapan kita sampai?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tunggu aja, tanya lagi. Pak, kapan kita sampai?" Papanya bilang, "Sudah, kamu tunggu aja, nanti sampai." Akhirnya anak kecil itu terdiam dan dia berkata begini, "Pak, jujur ya jawab pertanyaan saya. Waktu kita nanti sampai,

aku umur berapa? Karena bagi anak kecil rasanya menunggu di pesawat dan berjam-jam itu is like forever. Dia bingung nanti sampai di sana umur berapa. Nah, saya bukan cuma anak kecil, tapi saya yakin orang tua pun itu juga semakin sulit untuk bersabar. Karena itu mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tentang kesabaran. Ini bagian dari seri khotbah tentang buah roh. Dan kita akan melihat dari Kolose 1 ayat 11. Cuma satu ayat, Kolose 1 ayat yang ke-11. Karena ini satu ayat, maka saya akan membahas sangat detail. Saya harap saudara bersabar, dan saya butuh sekitar 2 jam untuk menerangkan. Saya harap saudara bersabar, karena tema kita adalah kesabaran. Kolose 1 ayat yang ke-11, kalau sudah menemukan, mari kita membaca bersama-sama, saudara. 1, 2, 3. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya ulang sekali lagi, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya yakin saudara pada waktu membaca ini, saudara sudah pasti tahu dalam bahasa Indonesia sudah cukup bahwa bagian yang kita baca bukan induk kalimat. Saudara semua tahu itu bukan induk kalimat. Bagian yang kita baca itu sebetulnya menerangkan ayat 10a, sedangkan ayat 10a menerangkan ayat 9. Tapi saya hanya akan langsung menunjukkan di ayat 10a. Mari kita melihat ayat 10a. Ayat 10a berkata demikian, sehingga hidup, supaya engkau hidup layak di hadapan Tuhan dalam segala perkenanan. Kalau bahasa Indonesia tampaknya ada dua ide, supaya engkau hidup layak serta berkenan. Seolah-olah ada dua hal, hidup layak dan berkenan. Dalam bahasa Yunani cuma ada satu ide, supaya hidupmu layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan. Jadi bagaimana kita bisa hidup layak bagi Tuhan? Yaitu kalau kita hidup di dalam segala perkenanan Tuhan. Nah, hidup di dalam segala perkenanan Tuhan itu diterangkan dengan beberapa ciri yang saya ingin kita secara cepat melihat di ayat 10b, saudara, sekalian dihafalkan. Yang pertama, ciri hidup yang layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan adalah memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah dalam segala pekerjaan baik. Yang kedua adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang ketiga ada di ayat 11 yang kita baca, dikuatkan untuk tekun dan sabar. Yang keempat adalah dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mari kita hafalkan sama-sama. Ciri-ciri hidup yang layak dalam segala perkenanan Allah, yang pertama adalah memberi buah dalam pekerjaan baik. Yang kedua adalah bertumbuh dalam pengenalan. Yang ketiga adalah dikuatkan dalam ketekunan dan kesabaran. Yang keempat adalah mengucap syukur dalam segala sesuatu. Nah, di antara empat ciri ini, siapa di antara saudara yang sudah punya lima? Karena kalau saya tanya siapa yang sudah punya satu kan merendahkan orang. Kalau saya tanya dua, tiga kan merendahkan. Kita biasanya punyanya banyak. Nah, saudara, di antara empat ciri ini kita tidak akan bahas semuanya. Karena kalau saya bahas semuanya, saya khawatir perasaan bersalah saudara semakin besar. Satu aja belum bisa melakukan, apalagi empat. Nah, hari ini saya akan fokus pada ciri yang ketiga. Yaitu kalau kita mau hidup layak bagi Tuhan dalam segala perkenanan, cirinya adalah dikuatkan dalam kesabaran dan ketekunan. Kalau hidupmu tekun, kalau hidupmu sabar, maka engkau sudah memberi hidup yang berkenan kepada Allah. Nah, Allah itu sudah mengubahkan hidup kita. Tapi Allah ingin supaya kita hidup layak bagi Dia. Allah sudah mengubah status kita dulu, dan kita dituntut hidup sesuai dengan status kita. Coba baca ayat yang ke-13, saudara. Kita akan lihat beberapa ayat yang menunjukkan bahwa Allah sudah melakukan bagiannya, yaitu mengubah status kita. Ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Terjadi perubahan status di sana, perubahan warga negara, perubahan warga kerajaan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Ayat 21.

kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kita mengalami perubahan status bukan hanya dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang, tetapi kita mengalami perubahan status dari musuh, orang yang selalu memusuhi Allah dalam pikiran kita, perasaan kita, sekarang telah diperdamaikan dengan Allah menjadi anak-anak-Nya. Allah telah mengubah status kita. Kalau status kita sudah berubah, seharusnya juga gaya hidup kita berubah. Status yang Allah berikan kepada kita menuntut sebuah hidup yang layak sesuai dengan status itu. Banyak orang gemar mencari gelar. Saya perhatikan beberapa orang lulus S1 langsung kepengen S2. Dari S2 langsung kepengen S3. Bahkan sekarang orang mulai menggemari gelar-gelar yang bisa dibeli dengan di sekolah-sekolah lain, tetapi juga terjadi di sekolah teologi yang tidak jelas kebenarannya. Saudara bisa membayar 50 juta dan saudara kurang dari setahun sudah bisa mendapatkan gelar doktor teologi. Saya selalu mengingatkan mahasiswa saya, terutama yang suka mencari gelar. Saya selalu memberitahu, ketika engkau S1, khotbahmu setingkat ini, orang menganggap khotbahmu bagus sekali. Weh, S1, khotbahnya segitu, wah bagus banget. Tapi pada saat engkau sudah S2 dan khotbahmu, pengetahuanmu tetap segitu, orang akan berkata khotbahmu biasa. Nanti pada saat engkau sudah S3, sudah doktor, khotbahmu dan pengetahuanmu tetap sama, maka orang akan menganggap khotbahmu jelek dan engkau orang yang bodoh. Mengapa saya katakan demikian? Karena semakin tinggi gelarmu, maka orang semakin berharap bahwa engkau punya kualitas yang lebih. Status menuntut hidup yang cocok dengan statusnya. Nah, begitu pula dengan Allah. Allah telah memindahkan kita dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Allah telah memindahkan kita dari musuh menjadi anak-Nya. Maka kita harus hidup layak dalam segala perkenanan. Nah, salah satu cirinya adalah ketekunan dan kesabaran. Saya suka sekali dengan cara Paulus memandang kesabaran dalam kaitan dengan Allah. Biasanya kita kalau sabar, kita kaitkannya itu dengan orang lain atau dengan diri kita. Entah kita bisa sabar, entah kita tidak bisa sabar, kita kaitannya dengan kita, kaitannya dengan orang lain. Coba saya tanya saudara, biasanya saudara kalau tidak bisa sabar itu karena apa? Cepat jawab supaya kesabaran saya nggak habis. Dari tadi ditunggu nggak jawab-jawab. Kira-kira mengapa kita seringkali tidak bisa sabar? Menunggu apa? Menunggu antrian. Ini benar-benar sebentar lagi kesabaran saya habis ini saudara. Nah, kita biasanya tidak bisa sabar itu karena begini, karena melihat diri kita. Contohnya begini, kalau aku sabar aku tidak nyaman, kalau aku sabar aku pasti dilukai lagi. Kita tidak siap dilukai lagi. Kita ingin hidup yang nyaman. Nah, karena kita ingin hidup yang nyaman, tidak mau dilukai, seringkali kita tidak mau bersabar. Mengapa kita tidak mau bersabar? Selain karena kita, juga karena orang lain. Kalau kita mau sabar, biasanya kita bilang begini, kalau kita ngalah terus kepada orang ini, kita nanti diinjak-injak.

berdiri aja. Langsung dia kasih uang 3 juta. Dia bilang, terima uang ini, keluar dari kantor ini. Semua kaget. Setelah keluar, kemudian bosnya memberitahu, itu akibatnya kalau di kantor ini kalian tidak kerja sungguh-sungguh. Ternyata itu adalah orang yang mengantar barang, saudara. Memang bukan karyawannya dia di tempat itu, tapi karena dia mau menunjukkan kuasanya dengan ketidaksabarannya, akhirnya dia kehilangan 3 juta. Wong memang bukan karyawannya lah, dia disuruh kerja, bagaimana wong bukan karyawan? Itu orang yang mengantarkan barang di kantornya dia. Kita kadangkala tidak sabar dan itu kita harus membayar harga yang mahal. Saya teringat dulu sebuah peristiwa ketika ada seorang anak kecil ingin memberi surprise untuk ayahnya. Ayahnya baru beli mobil yang bagus sekali, yang mahal sekali, masih terbungkus rapi. Biasanya kalau barang baru kan selalu ditutup. Kalau sudah lama, biasanya dibiarkan. Nah, anaknya ini baru belajar menggambar di sekolah. Dan dia ingin memberi surprise kepada ayahnya. Kemudian, tanpa sepengetahuan ayah dan ibunya, dia buka tempatnya mobil covernya itu, lalu dia mulai menggambar di mobil itu. Dia gambar memakai pulpen sehingga catnya semuanya rusak. Nah, dia tutup kembali. Anak ini berpikir, nanti kalau ayahku datang, aku memberi surprise. Lalu ketika ayahnya datang, dia sambut, dia lari peluk ayahnya, kemudian dia buka mobilnya. Begitu ayahnya tahu mobil yang mahal dan baru ini rusak, langsung dia pukul anaknya berkali-kali membabi buta. Anaknya nangis, dia tidak peduli. Sampai akhirnya dipegang oleh ibunya dan anaknya nangis tinggal di kamar. Dia tidak mau peduli. Anaknya malam tidak bisa tidur, dia juga tidak mau peduli. Anaknya demam. Istrinya bilang, ayo pak bawa ke dokter. Tidak usah, kamu kalau bawa dia ke dokter awas, biar dia belajar sesuatu. Setelah 2 atau 3 hari, ternyata luka di tangan anak itu semakin parah. Dan akhirnya dibawa ke dokter, dan dokter mengatakan ini terjadi infeksi yang sangat parah dan jari-jarinya tidak bisa diselamatkan. Jadi oleh dokter jari-jarinya dipotong. Anak itu setiap kali melihat jarinya, dia tanya papa sama mamanya, mengapa aku tidak punya jari? Mengapa dokter memotong jariku? Harga kesabaran yang mahal. Kalau saudara tidak sabar, saudara akan membayar harganya mahal luar biasa. Tetapi bukan itu yang saya mau tekankan di sini. Yang saya mau tekankan adalah kita sabar itu untuk Tuhan. Terutama yang tertinggi adalah untuk Tuhan, bukan untuk kita, bukan untuk orang lain. Walaupun pada saat saudara sabar, saudara membawa manfaat positif untuk dirimu, membawa manfaat positif untuk orang lain. Tapi yang paling penting, alasan kita sabar, tujuan kita sabar adalah untuk Tuhan. Tiap kali saudara mau marah, saudara harus ingat, apakah ini memperkenankan Tuhan? Pada waktu saudara mau menyerah, saudara perlu bertanya, apakah ini memperkenankan hati Tuhan? Kalau tidak, berarti saudara harus mengekang kemarahan kita, mengekang keputusasaan kita, sehingga kita menjadi orang yang sabar di hadapan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa sabar? Itu pertanyaan yang lebih penting. Kita tahu bahwa kalau sabar, tekun, kita memperkenankan Tuhan. Tapi bagaimana kita bisa sabar? Karena saya yakin tidak banyak di antara kita yang bisa sabar. Tidak banyak di antara kita yang bisa sabar. Nah, bagaimana rahasianya? Ternyata rahasianya sederhana. Mau sabar, rahasianya adalah dikuatkan oleh Tuhan. Dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita membaca pasal 1 ayat 11, saudara. Pasal 1 ayat 11 saya baca ulang. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Saya suka dengan cara Paulus mengungkapkan ini. Kalau saudara membaca, saya yakin kalau saudara teliti loh ya. Kalau saudara membaca Alkitab dengan teliti, saudara akan menemukan sesuatu yang agak janggal di sana. Karena Paulus memakai kata begini, dikuatkan dalam segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Paulus memakai beberapa kata yang artinya itu berdekatan. Paling tidak ada 4 kata. Yang pertama adalah kata kerja dunameo. Saya sebutkan tidak usah dihafal. Tidak mengurangi keselamatan kita. Saya hanya ingin menunjukkan kata yang

dipakai itu mirip dan artinya mirip, bunyinya juga agak mirip yang pertama dan kedua. Kata yang pertama adalah kata kerja dunameo, yang kedua adalah kata benda dunamis. Dunameo kata kerja, kata bendanya dunamis. Saudara tahu kata dinamit? Dynamit. Dalam bahasa Inggris dinamit itu merupakan kata bentukan yang akar katanya adalah kata Yunani dunamis. Dunamis itu seringkali dipakai untuk mujizat di dalam Alkitab. Jadi kalau Allah melakukan sebuah mujizat, maka itu disebut dengan kata dunamis. Nah, Paulus memakai kata dunameo berkaitan dengan dunamis. Kita dikuatkan dalam dunamis, dalam kekuatan. Dikuatkan dalam kekuatan, lalu ditambah oleh kuasa. Kuasa itu bahasa Yunaninya kratos. Walaupun berbeda dengan dunamis, tetapi ini sahabat karib. Artinya itu kadangkala bergantian, kadangkala bisa dibedakan, tapi tipis. Kalau saudara mau membedakan antara dunamis dengan kratos, maka mungkin kalau memang bisa dibenarkan, pembedaannya cuma terletak di sini. Dunamis itu masalah kuasa, kratos itu masalah dominasi. Yang satu itu power, yang satu dominion, dominasi. Nah, ini perbedaan antara dunamis dan kratos. Kalau memang mau dibedakan, bedanya apa sih kuasa dengan dominasi? Bedanya begini, saudara. Saudara mungkin punya kekuatan yang hebat. Saudara mungkin ahli bela diri, bisa kungfu, bisa pencak silat dan sebagainya. Saudara mungkin ditakuti di kampung saudara. Tapi pada saat saudara ada di tempat lain, walaupun saudara punya kekuatan yang besar, tapi jangan macam-macam di tempat lain. Karena itu bukan memberi kita kekuatan, itu dia memberinya melimpah dan terus-menerus. Melimpah dan terus-menerus. Kalau sampai kita tidak ajar kami kelemah lembutan, belas kasihan dan penguasaan diri. Terima kasih, terpujilah namamu, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.

dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar sebuah pertanyaan yang jawabannya sekaligus menerangkan tentang keunikan teologi reform. Pertanyaan kita hari ini adalah, apakah yang dimaksud dengan ketetapan Allah? Apakah yang dimaksud dengan ketetapan Allah atau di dalam istilah teologi disebut foreordination? Apa yang dimaksud dengan foreordinasi Allah? Nah, kita bisa menjelaskan ini sebagai ketetapan-ketetapan Allah atau rencana-rencana Allah sejak kekekalan yang diputuskan Allah berdasarkan kehendaknya yang bebas untuk kemuliaannya, mencakup segala sesuatu dan tidak mungkin gagal, pasti terwujud. Dan kita akan melihat satu persatu dari definisi tadi. Allah memiliki rencana sejak kekekalan. Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5, maka kita akan tahu bahwa keselamatan kita pun di dalam Kristus Yesus itu sudah ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 9 juga dikatakan bahwa kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi Allah di dalam kekekalan, dia sudah merencanakan segala sesuatu. Dia bukan Allah yang bekerja berdasarkan insting, dia bukan Allah yang bekerja mencoba-coba, tetapi semua dia tetapkan dari kekekalan. Bukan hanya dia menetapkan dari kekekalan, tetapi juga Allah menetapkan itu berdasarkan kehendaknya yang bebas. Allah tidak terikat oleh segala sesuatu di luar dirinya. Karena di dalam kekekalan cuma ada diri Allah. Jadi Allah berdasarkan kehendaknya yang bebas, dia menetapkan segala sesuatu. Dalam Efesus pasal yang pertama ayat 5 dan 11 dikatakan bahwa Allah itu memilih kita berdasarkan kehendaknya yang bebas. Allah mengerjakan di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya yang bebas pula. Di dalam Roma 11, Paulus mengatakan di ayat 33 sampai 35, siapa yang memberi masukan kepada Allah? Siapa yang memberi nasihat kepada Allah? Jelas tidak ada yang bisa memberi nasihat kepada Allah, karena dia menetapkan segala sesuatu berdasarkan kehendaknya sendiri yang bebas. Bukan hanya kekal, bukan hanya ditetapkan berdasarkan kehendaknya sendiri, tetapi ketetapan Allah itu juga dimaksudkan untuk kemuliaan Allah. Di dalam Wahyu pasal yang keempat ada puji-pujian yang indah di sana. Dikatakan bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu untuk kemuliaannya. Segala sesuatu ada dan diciptakan itu untuk puji-pujian kepada Allah. Ini hanya salah satu contoh ayat saja di dalam Alkitab yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang direncanakan Allah, segala sesuatu yang ditetapkan dan dilakukan Allah adalah untuk kemuliaan Allah sendiri. Bukan hanya kekal, bukan hanya ditetapkan berdasarkan kehendaknya yang bebas, bukan hanya untuk kemuliaannya, tetapi juga ketetapan Allah itu mencakup segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi tanpa Allah menetapkannya. Di dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-11 sekali lagi, dikatakan bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu menurut kehendaknya yang bebas. Jadi Allah menetapkan segala sesuatu. Tidak ada satupun di dunia ini yang di luar kendali Allah. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di Matius 10, rambut di kepala kita itu juga ditetapkan oleh Allah, jatuh atau tidak. Burung pipit yang tidak pernah dianggap berharga, tidak pernah dihargai oleh orang, dianggap sepele, dianggap tidak penting. Tetapi jatuh atau tidak jatuhnya seekor burung ditentukan oleh ketetapan Bapa yang di surga. Dan yang terakhir, ketetapan Allah itu juga pasti terwujud. Ketika Allah menetapkan sesuatu, merencanakan sesuatu sejak kekekalan berdasarkan kehendaknya yang bebas untuk kemuliaannya dan mencakup segala sesuatu, maka semua yang dia ciptakan ini, semua yang dia tetapkan ini, semua yang dia rencanakan ini pasti akan terwujud.

Saudara, ini adalah doktrin yang menggambarkan keunikan teologi reform. Bahwa Allah kita menetapkan segala sesuatu untuk kemuliaannya berdasarkan kehendaknya yang bebas. Dan itu tidak mungkin bisa

0: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

sekalian, mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35b sampai yang ke-40. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35b sampai yang ke-40. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Bagian ini terletak di salah satu pasal yang paling terkenal di dalam Alkitab, yaitu Ibrani pasal yang ke-11, pasal yang berbicara tentang iman dan para tokoh iman di dalam Alkitab. Dan saya yakin hampir semua orang Kristen pasti mengenal pasal ini dengan baik. Pasal ini menceritakan apa itu iman. Iman itu percaya pada apa yang tidak terlihat, mengharapkan apa yang tidak terlihat. Pasal ini juga terkenal karena menyinggung tentang banyak tokoh Alkitab yang beriman, kemudian mereka mendapat apa yang mereka imani. Maka kita menemukan nama-nama seperti Abraham, Musa, Yakub, Isa, dan sebagainya. Para tokoh Alkitab yang besar ada di dalam pasal ini. Tetapi yang jarang kita pahami dengan baik adalah bahwa di antara orang-orang yang punya nama, orang-orang yang terkenal di dalam Alkitab, yang ditampilkan di sini sebagai pahlawan iman, sebetulnya ada orang-orang lain yang kita tidak tahu namanya, atau lebih tepat yang namanya tidak disebutkan di dalam bagian ini, yang juga menjadi tokoh-tokoh iman. Kalau kita membaca bagian tadi dengan teliti, maka kita akan menemukan ada kata sambung yang bersifat mengkontraskan, yaitu kata sambung tetapi. Di ayat yang ke-35, bagian B dimulai dengan kata, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan seterusnya. Ada kata tetapi. Bukan hanya ada kata tetapi dikatakan di situ juga tetapi orang-orang lain. Berarti mengkontraskan antara orang-orang lain ini dengan orang-orang yang disebut sebelumnya di ayat pertama sampai ayat yang ke-35a. Penulis surat Ibrani di sini sedang membandingkan orang-orang yang sebelum ayat 35b dengan orang-orang yang setelah ayat 35b. Makanya kalau kita membaca di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, di situ ada terjemahan yang sangat jelas sekali, ada kata yang lain itu diulang beberapa kali di dalam ayat 35b dan ayat 36. Misalnya dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian di ayat 35b, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya. Kemudian ayat 36, ada pula yang diejek dan didera. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tepat diterjemahkan yang lain diejek dan didera. Jadi di sini penulis berbicara tentang dua kelompok orang. Orang-orang yang percaya kemudian mendapat

ada kontras yang lain lagi. Ayat 1-35a berbicara tentang orang-orang yang punya nama. Misalnya di situ kita membaca ada Abraham, ada Isa, ada Yakub, ada Musa, kemudian ada yang lain, Rahab juga disebutkan di situ, ada Gideon, ada Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan lain-lain. Tetapi di ayat 35b kita tidak menemukan satu nama orang pun. Tetapi ada nama atau tidak ada nama, sama-sama mereka adalah orang-orang yang sudah beriman dan sudah selayaknya menjadi teladan bagi kita. Sama seperti kita juga mengenal ada pahlawan-pahlawan tertentu yang kita kenal dari nama mereka. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang terkenal karena kita tahu dari namanya. Tetapi ada juga para pahlawan yang tidak dikenal, yang sama-sama pentingnya bagi perjuangan kemerdekaan negara kita. Nah, kira-kira seperti itulah yang sedang dipaparkan di Ibrani pasal yang ke-11 ini. Ada orang-orang yang punya nama di ayat 1-35a, dan ada orang-orang yang tidak punya nama, 35b sampai yang terakhir. Sekalipun ada yang punya nama, sekalipun ada yang namanya tidak disebutkan, tapi mereka tetap menjadi tokoh iman. Mereka ditampilkan di sini menjadi teladan bagi penerima surat Ibrani, supaya para penerima surat juga tetap mempertahankan iman mereka. Di tengah situasi yang sulit seperti apapun, mereka tetap harus beriman. Dan kita akan melihat salah satu ayat yang memberitahu kepada kita situasi mereka pada waktu mereka menerima surat ini. Di pasal yang ke-10 ayat 33 dan 34 saya bacakan Ibrani 10 ayat 33 dan 34. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dari sini kita tahu bahwa mereka sedang menghadapi penderitaan, tantangan, tekanan, desakan dari orang-orang lain. Mereka berada di dalam penganiayaan. Nah, ketika mereka menghadapi seperti itu, penulis surat Ibrani memberi semangat kepada mereka. Dan salah satu cara yang dipakai adalah dengan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian, bahwa mereka tidak sendiri menghadapi penderitaan yang berat seperti itu. Makanya di pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada banyak orang yang menyaksikan. Ada banyak orang yang sudah melalui apa yang mereka sedang jalani. Dan itu penting bagi kita. Kita kadangkala merasa diri kita sendirian. Ada beberapa orang yang bahkan cenderung menganggap dia adalah orang yang paling menderita sedunia. Ada orang-orang tertentu yang kalau diberi konseling selalu mengatakan tidak ada orang lain yang lebih menderita, yang bisa paham penderitaan dia. Padahal kalau dia bisa memahami orang lain, ada orang lain yang jauh menderita daripada dia. Tapi itulah natur kita. Kita merasa agak tenang dalam tanda kutip kalau kita merasa bahwa bukan kita sendirian yang menderita di dalam dunia ini. Dan itulah yang dilakukan oleh penulis surat Ibrani. Mereka mengingatkan penerimanya bahwa ketika mereka menghadapi penganiayaan, mereka tidak sendirian. Jauh sebelum mereka ada banyak tokoh iman yang sudah melewati masa-masa yang sulit. Bahkan secara khusus di ayat 35b sampai yang ke-40 dari pasal 11 ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman tapi tidak mendapat apa-apa. Orang-orang yang sudah mempertaruhkan iman mereka tapi tidak mendapat apa yang Allah janjikan kepada mereka. Ini konsep yang mungkin akan membuat kita kaget karena kita hidup di tengah kekristenan yang selalu mengajarkan iman tapi secara tidak seimbang.
yang diajarkan adalah

percaya dapat, pasti dapat, percaya dapat, pasti diberkati dan sebagainya. Kita lupa bahwa ajaran Alkitab tentang iman jauh lebih kaya daripada yang biasanya kita dengarkan. Ajaran Alkitab tentang iman itu begitu seimbang. Alkitab mengajarkan memang kalau kita percaya dapat, kita akan dapat. Tapi Alkitab juga mengajarkan di tempat lain, kadangkala meskipun kita percaya, Allah tidak memberi apa yang kita imani. Karena Allah punya maksud tertentu, karena Allah punya rencana yang jauh lebih indah daripada memenuhi apa yang kita imani. Dan di dalam bagian ini kita akan mempertanyakan satu hal yang pasti menjadi pergumulan kita. Ketika kita membaca bagian ini, ketika kita melihat hidup kita, kita seringkali bertanya-tanya, mengapa orang benar menderita? Mengapa Allah seakan-akan membiarkan orang yang benar berada di dalam penderitaan mereka dan mereka tampaknya tidak mendapat pertolongan? Mengapa hal-hal yang buruk terjadi pada orang-orang yang benar? Itu pertanyaan di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan melihat tiga jawaban yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Yang nanti kita akan lihat bersama-sama, itu mengajarkan tentang anugerah Allah di dalam hidup kita. Anugerahnya cukup bagi kita. Sekalipun tampaknya kita tidak mendapat apa yang kita imani, tapi sesungguhnya kita mendapatkan anugerah dalam bentuk yang lain, yang jauh lebih indah daripada yang kita harapkan. Ada tiga jawaban. Yang pertama, mengapa orang-orang yang benar seakan-akan dibiarkan Tuhan dalam penderitaan, seakan-akan tidak punya jalan keluar? Yang pertama alasannya adalah karena Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Karena Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Ayat 35b. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 35b. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 35b dikatakan ada orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa. Dari bahasa asli Alkitab yang dipakai, bentuk siksaannya dapat diduga adalah orang itu ditangkap, kemudian tangan dan kakinya direntangkan di dalam sebuah alat yang mungkin berbentuk bulat, kemungkinan besar. Jadi tangan dan kakinya itu ditarik sedemikian kuat, kemudian diikat di situ dan mulai disiksa. Kata yang dipakai di situ menunjukkan bahwa siksaan ini benar-benar luar biasa. Tangan dan kaki direntangkan di arah yang berlawanan dan itu sudah cukup untuk menyakiti seseorang. Kemudian disiksa lagi dengan berbagai macam cara, mungkin dicambuk, mungkin digores dengan belati dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Nah, kata ini agak membingungkan kita karena di situ dikatakan tidak mau menerima pembebasan. Apa maksudnya mereka tidak mau menerima pembebasan? Apakah berarti Allah yang tidak membebaskan mereka? Atau Allah membebaskan mereka dan mereka menolak dibebaskan Allah? Maksudnya bukan seperti itu. Ternyata kalau kita memperhatikan dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa ketika mereka disiksa, mereka seringkali diberi pilihan. Kalau mau menyangkali iman mereka, maka mereka bisa dibebaskan. Jadi dalam taraf tertentu sebetulnya kebebasan mereka tergantung kepada mereka. Kalau mereka mau menyangkali iman mereka, maka mereka akan dibebaskan. Dalam kenyataannya mereka tetap tidak mau menerima pembebasan itu. Makanya di sini kita bisa melihat tindakan mereka sebetulnya sedikit aktif. Mereka aktif untuk tidak membebaskan dirinya, sekalipun mereka punya peluang untuk membebaskan diri. Jadi beberapa versi Inggris yang menerjemahkannya seolah-olah mereka itu tidak mau dibebaskan, dalam arti orang lain yang membebaskan, sebetulnya terjemahan seperti itu kurang begitu tepat.
Yang lebih tepat adalah orang-orang ini mendapatkan peluang, mendapatkan options, mendapatkan pilihan. Kalau mereka mau menyangkali iman mereka, maka mereka akan dibebaskan. Tapi mereka sengaja tidak mau untuk menerima pembebasan itu. Ini adalah keputusan mereka. Dan mengapa mereka tidak mau menerima pembebasan yang ditawarkan oleh para penganiaya mereka? Dikatakan di situ supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada jalan keluar yang lebih baik daripada diselamatkan dari sebuah siksaan. Kita seringkali berpikir bahwa ketika orang Kristen atau orang percaya sedang dianiaya, maka jalan keluar yang paling baik adalah Allah membuat mujizat. Maka jalan keluar yang paling baik adalah Allah melakukan sesuatu yang spektakuler, yang membuat orang-orang pilihan itu terbebas secara ajaib. Mungkin kita memikirkan ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara dan mereka sedang menyanyi, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan mereka bisa selamat. Atau mungkin kita memikirkan tentang Petrus dan Yohanes yang sedang berada di dalam penjara dan Tuhan selamatkan mereka, mengirim malaikat yang luar biasa membebaskan mereka. Dan mungkin ada banyak cerita-cerita lain yang seperti itu yang ada di dalam pikiran kita. Dan kita berpikir itu adalah yang terbaik. Itu adalah solusi yang paling tepat bagi orang-orang pilihan yang sedang dianiaya. Tapi ternyata Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Allah kadangkala melakukan seperti itu. Allah membebaskan Petrus, membebaskan Paulus dan Silas di dalam penjara. Tetapi Allah tidak membebaskan Yohanes Pembaptis, tidak membebaskan Rasul Yakobus dari kematian. Mereka berdua tetap mati, kepala mereka dipenggal oleh Herodes. Tetapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan jalan keluar dari Allah. Allah memberikan jalan keluar kepada mereka, tapi jalan keluarnya berbeda dengan yang biasanya diharapkan orang. Nah, orang-orang yang ada di Ibrani 11 ayat 35b ini adalah orang-orang yang mendapatkan solusi bagi masalah mereka. Tapi solusinya bukan dibebaskan secara ajaib. Solusinya adalah mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka memang mati, tapi dengan kematian itu mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Jadi bagi orang yang percaya, sebetulnya ketika kita dianiaya, kita nanti mati atau kita nanti dibebaskan secara ajaib, sama saja bagi kita. Kalau kita dibebaskan secara ajaib, itu berarti tugas untuk kita di dunia belum selesai. Tapi kalau kita sampai mati di dalam penganiayaan, itu berarti Allah memberikan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Kita diberi kebangkitan yang lebih baik. Di dalam sejarah Yahudi, kita mendengar beberapa cerita yang heroik. Orang-orang Yahudi yang sudah mengambil komitmen untuk tidak menyembah berhala, yang sudah bertobat dari dosa mereka yang membuat mereka dibuang ke Babel. Mereka sudah berkomitmen menaati Taurat. Dan ketika mereka mencoba menaati Taurat, mereka menghadapi banyak masalah. Mereka sering dianiaya. Banyak di antara mereka yang harus mati demi mempertahankan iman mereka. Misalnya pada zaman Antiochus Epiphanes yang keempat, di situ dikatakan bahwa ada seorang yang terkenal, seorang ahli Taurat yang bernama Eliasar yang berusia 90 tahun dan dia ditangkap. Pada waktu dia ditangkap dekat dengan kematiannya dia mengatakan bahwa sudah jelas kepada Tuhan di dalam pengetahuannya yang kudus bahwa aku bisa saja diselamatkan dari kematian. Tetapi aku lebih memilih untuk menanggung penderitaan di dalam tubuhku ini, dipukul oleh orang. Tetapi di dalam jiwaku, aku bersuka cita karena aku menderita semuanya ini karena aku takut kepada Tuhan. Jadi Eliasar percaya bahwa Tuhan itu tahu cara membebaskan dirinya. Tetapi kalaupun Tuhan tidak melakukan, dia tetap bersuka cita karena penderitaan itu dia alami karena dia takut kepada Tuhan. Hal yang sama kita temukan pada waktu peristiwa Daniel dan teman-temannya. Mereka ketika menghadapi tantangan, mereka akan dibunuh. Mereka mengatakan, ya Tuanku Raja, perlu Tuanku ketahui bahwa
Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tetapi kalaupun Allah tidak mau melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhanku dirikan. Ini adalah ungkapan iman yang luar biasa. Di satu sisi percaya sungguh-sungguh bahwa kedaulatan Allah, kuasa Allah itu tidak terbatas. Allah bisa membebaskan umat pilihannya secara ajaib. Tapi kalau toh Allah tidak memberi kebebasan, itu berarti Allah memberi kebebasan dalam bentuk yang lain. Allah memberikan kebangkitan yang lebih baik. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita menghadapi penderitaan atau penyakit, atau mungkin anggota keluarga kita yang sakit, kemudian meninggal dunia, kita seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi orang itu. Berpikir bahwa Tuhan telah memperlakukan secara tidak adil. Mengapa ada orang lain yang sakitnya sama mungkin bisa disembuhkan secara ajaib, tetapi mengapa orang yang kita kasihi dengan penyakit yang sama atau bahkan mungkin tidak terlalu parah seperti orang yang disembuhkan secara ajaib, tapi mengapa Tuhan biarkan orang yang kita kasihi mati? Kita berpikir bahwa Tuhan tidak baik kepada kita. Tuhan tidak baik kepada orang yang mati itu. Tapi kalau kita mau merenungkan dengan lebih mendalam, sebetulnya Tuhan sama-sama mengasihi. Ketika ada orang yang percaya, sakit, dan akhirnya meninggal dunia, sebetulnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang lebih baik. Tuhan sudah memberikan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Orang itu tidak akan menderita lagi. Orang itu tidak akan sakit lagi. Orang itu tidak akan kambuh lagi dari penyakitnya. Dia mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya di surga bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang perlu kita ketahui. Tuhan menyediakan jalan keluar yang lebih baik. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 yang tadi kita sudah baca, saya akan bacakan ulang ayat yang ke-34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sekalipun harta duniawi mereka dirampas, tapi mereka tahu mereka mendapatkan harta yang lebih baik, yang tidak bisa dirampok lagi. Harta yang lebih menetap sifatnya, yaitu harta kekayaan di dalam surga. Dan itulah jalan keluar yang Tuhan seringkali berikan kepada kita. Meskipun kita seringkali mengharapkan jalan keluar yang lain, tapi Tuhan tidak terbatas dalam menolong kita. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan kita yang pertama tadi, mengapa orang-orang yang benar menderita? Jawabannya adalah yang pertama, Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Allah mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Dan alasan yang kedua mengapa orang-orang yang benar dibiarkan Tuhan menderita adalah karena kehidupan duniawi tidak layak bagi orang-orang yang benar. Kehidupan duniawi tidak layak bagi orang-orang yang benar. Ibrani 11 ayat 36 sampai 38 saya bacakan. Ibrani 11 ayat 36 sampai 38. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Kita tidak tahu secara persis orang-orang apa yang dimaksud di dalam ayat 36 sampai 37. Karena ada begitu banyak cara penyiksaan yang disebutkan di sini. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan teliti atau kita membaca sejarah Yahudi antara masa selesai perjanjian lama sampai dimulai masa perjanjian baru, di situ ada 400 tahun yang sebagian besar dihabiskan oleh orang Yahudi berada di dalam penganiayaan. Kalau kita melihat sejarah itu dan melihat di dalam Alkitab, maka kita akan mendapati apa yang ditulis di sini sebetulnya tidak terlalu asing bagi kita. Cara penyiksaan yang disebutkan di sini sebetulnya tidak terlalu asing bagi kita. Kalau kita membaca di 2 Korintus 11 ayat 23 misalnya, Paulus juga mengatakan, aku telah bekerja keras melebihi mereka semua.
berada di dalam penjara lebih sering daripada mereka disiksa dan diperhadapkan pada kematian lagi dan lagi. Jadi Paulus sering disiksa, sering berada di dalam penjara. Nabi Mika misalnya, di dalam 1 Raja-Raja pasal 22, dia ditampar dan dipenjarakan karena dia menceritakan tentang hukuman yang Allah akan berikan kepada raja. Yeremia juga dipukulin oleh para pegawai Raja Sedekia. Dan dia juga dipenjara untuk satu masa yang cukup panjang. Di dalam sejarah Yahudi, kita juga mendengar ketika Antiochus Epiphanes, penguasa kafir itu, sedang menganiaya orang-orang Yahudi. Ada seorang ibu yang disiksa bersama dengan 7 anaknya laki-laki. Jadi penyiksaan seperti ini, dicambuk dan sebagainya, adalah hal yang wajar. Menurut tradisi awal, Nabi Yesaya itu digergaji menjadi 2. Ini menurut tradisi Yahudi dan Kristen awal. Jadi ketika di situ dikatakan mereka digergaji dan sebagainya, kemungkinan besar yang ada dalam pikiran adalah Nabi Yesaya. Tuhan Yesus di Matius 23 pernah menegur orang-orang Yahudi. Dan dia mengatakan, Yerusalem, engkau yang telah membunuh para nabi dan melempari mereka dengan batu. Betapa sering aku ingin mengumpulkan engkau. Digambarkan seperti seekor induk ayam yang rindu menaruh semua anak-anaknya di bawah naungan sayap induk itu. Tapi anak-anaknya tidak mau dinaungi. Orang-orang Yahudi sangat tepat kalau dikatakan mereka lah yang sering membunuh para nabi. Memang bukan semua orang Yahudi, tetapi secara umum setiap kali Allah mengirim hambanya, yang diterima oleh hamba itu adalah penolakan, penganiayaan, dan siksaan. Di situ juga dikatakan di ayat 37b, mereka menderita, mengembara dengan berpakaian kulit domba. Jadi mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana sekali. Dan kita pasti ingat ada Nabi Elia yang hidup secara sederhana. Kemudian di ayat 38b dikatakan mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Orang-orang yang benar yang dianiaya pada zaman dulu biasanya melarikan diri, mencari tempat perlindungan yang paling aman bagi mereka adalah di dalam goa-goa, di celah-celah gunung. Karena itu adalah tempat yang relatif lebih aman daripada tempat yang lain. Dan di sini dikatakan orang-orang yang beriman itu terpaksa mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam goa-goa, di celah-celah gunung. Yang menunjukkan bahwa mereka sedang dianiaya, mereka sedang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang yang membenci mereka. Tapi apakah itu berarti bahwa mereka tidak dihargai oleh dunia? Kelihatannya seperti itu. Mereka kelihatannya menurut ukuran dunia adalah orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang hidupnya sangat sederhana sekali. Berpakaian kulit domba, kulit binatang, makan seadanya apa yang ada di hutan. Mereka juga tampaknya dibuang oleh masyarakat. Mereka harus tinggal melarikan diri di gua-gua. Tampaknya secara manusia, secara duniawi, mereka tidak pantas untuk hidup. Mereka tidak layak untuk dihargai orang-orang pada waktu itu. Tetapi yang luar biasanya adalah di ayat 38a dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Bukan mereka yang tidak layak bagi dunia, tetapi dunia yang tidak layak bagi mereka. Seakan-akan ingin dikatakan bahwa dunia ini meskipun dengan semua kenikmatannya, kenyamanannya, tetap tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman ini. Ini adalah cara pandang yang benar. Meskipun secara duniawi mereka tampaknya tidak dihiraukan, mereka bahkan nyawanya tidak dihargai sama sekali. Mereka menjadi orang-orang yang kurang beruntung menurut pandangan dunia. Tetapi menurut pandangan iman, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang luar biasa, sehingga dunia pun dengan semua kenikmatannya tidak layak bagi mereka. Ini adalah konsep perspektif yang harus kita miliki. Dunia ini
tidak seindah yang kita pikirkan. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita, rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga dengan semua kekayaan rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, maka kita akan memandang dunia ini sebagai tempat yang tidak seindah seperti yang biasanya orang gembar-gemborkan. Dunia ini tidak indah dibandingkan dengan surga. Dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Dan ini yang membuat orang-orang yang menderita bagi Allah bisa bertahan hidup. Sekalipun mereka menderita berbagai macam tantangan, mereka tetap bertahan di dalam penderitaan mereka. Mereka tetap teguh memegang iman mereka. Sekalipun mereka kehilangan harta duniawi, kehilangan kenikmatan hidup di dalam dunia, tapi mereka tetap bertahan dalam semuanya itu karena mereka menyadari ada harta yang lebih baik. Mereka terlalu mulia untuk dunia yang tidak ada apa-apanya ini. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, Paulus mengatakan seperti ini. Sebagai respon terhadap penderitaan yang luar biasa yang dia alami, Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Padahal kalau kita membaca di 2 Korintus pasal yang pertama, Paulus mengatakan penderitaan itu begitu berat, begitu besar, melebihi kemampuan Paulus. Tetapi Paulus mengatakan dibandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya itu, maka tidak ada artinya apa-apa semua penderitaan di dunia ini. Dan inilah yang harus kita miliki. Ketika kita menderita di dalam dunia ini, kita sering merasa sebagai orang yang kurang beruntung. Ketika kita menaati firman Tuhan dan kita mendapatkan kerugian dalam tanda kutip, kita kehilangan sesuatu, kehilangan keuntungan, kita kehilangan uang, kehilangan teman, kehilangan yang lain, maka kita seringkali menyalahkan Tuhan dan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Padahal sebetulnya Tuhan dengan membiarkan kita kehilangan harta duniawi, Tuhan sebetulnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita terlalu mulia untuk diukur dengan semua harta duniawi itu. Dunia tidak layak bagi kita. Dan itulah yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-38a. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Bukan mereka yang tidak layak bagi dunia, tapi dunia yang tidak layak bagi mereka. Mengapa orang benar Tuhan biarkan menderita dan seakan-akan tanpa jalan keluar? Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada orang-orangnya yang benar bahwa dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka terlalu agung, terlalu mulia dibandingkan dengan semua kenyamanan, kenikmatan, kemewahan duniawi. Alasan yang terakhir mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang benar menderita, bukan hanya karena Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar yang lebih baik, bukan hanya karena dunia ini tidak layak bagi mereka, tetapi alasan yang terakhir, yang ketiga, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang benar menderita adalah karena Allah sedang membawa mereka kepada kesempurnaan. Allah sedang mengumpulkan orang-orang benar di semua zaman, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Allah sedang membawa kita semua menuju kepada kesempurnaan. Di Ibrani pasal 11 ayat 39 dan 40 saya bacakan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Di sini, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, sebetulnya mereka pada saat yang sama menerima sesuatu dan tidak menerima sesuatu. Apa yang mereka terima? Di ayat 39a dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bagian yang terakhir di sini perlu kita perhatikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bagian itu
di dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara berbeda-beda. Beberapa versi memilih untuk menerjemahkannya dalam arti mereka mendapatkan approval, mendapatkan pujian, persetujuan dari manusia, human approval. Misalnya di dalam New Living Translation dikatakan earned a good reputation because of their faith. Mereka mendapatkan reputasi yang baik karena iman mereka. Atau di dalam King James Version dikatakan good report through faith. Mereka telah mendapatkan catatan yang baik melalui iman mereka. Jadi versi-versi bahasa Inggris ini mengatakan bahwa orang-orang yang di ayat 39b mendapatkan kesaksian yang baik dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan nama baik dari orang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan versi yang lain, maka ada yang memberikan terjemahan secara kurang begitu jelas, netral. Apakah pujian itu dari Allah atau dari manusia? Tidak terlalu jelas di situ. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kalimat bahasa asli Alkitab, maka sebetulnya kita mendapatkan bahwa orang-orang ini menerima kesaksian yang baik itu dari Allah. Jadi Allah memberikan pujian kepada orang-orang ini. Allah memberikan divine approval. Allah menghargai, Allah menilai sebagai sesuatu yang baik. Jadi iman mereka sebetulnya mendapatkan hasilnya, yaitu pujian dari Allah. Mereka mendapatkan pujian yang baik dari Allah. Kesaksian yang baik ini berasal dari Allah. Dan ini luar biasa sebetulnya. Allah memuji iman dari orang-orang ini. Jadi sekalipun mereka bisa dikatakan tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tapi di sisi lain mereka mendapatkan sesuatu dari Allah, yaitu mendapatkan pujian dari Allah. Bagi kita yang biasa hidup dipengaruhi oleh materialisme, kita sulit untuk memahami betapa luar biasanya pujian dari Allah. Kita biasanya lebih suka kalau iman kita dihargai Allah dengan berkat Tuhan yang bisa kita nikmati secara materi, yang kita bisa langsung alami secara konkret. Kalau dikatakan bahwa iman kita dipuji Allah, rasanya terlalu abstrak bagi kita. Bagi kita yang sekali lagi hidup begitu dipengaruhi oleh materialisme, apa yang didapatkan orang-orang ini tampaknya tidak bernilai. Tapi kalau kita mau merenungkan lebih dalam, kalau sampai Allah memuji iman orang-orang ini, kalau sampai Allah memberikan kepada mereka kesaksian yang baik tentang iman mereka, maka itu adalah hal yang luar biasa bagi mereka. Mereka mendapatkan apa yang jauh lebih penting daripada berkat Tuhan, yaitu pujian dari Tuhan, yaitu penghargaan dari Tuhan. Dan ini luar biasa, karena biasanya kita yang memuji Tuhan, kita yang memuliakan Tuhan, kita yang mengakui bahwa segala sesuatu adalah untuk Tuhan, kita yang berada dalam posisi pemuji. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan mengakui iman kita, memuji iman kita. Sama seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Tuhan memuji hamba yang baik. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Bukan berarti Allah berbagi kemuliaan kepada kita, bukan berarti pujian untuk Allah diberikan kepada kita, bukan. Tetapi itu untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah menghargai iman orang-orang yang seperti itu. Dan itu luar biasa. Di satu sisi mereka mendapat, yaitu mendapatkan pujian dari Allah. Tetapi di sisi yang lain, mereka sebetulnya tidak mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang mereka tidak dapatkan di sini? Kalau kita baca dengan teliti, sebetulnya yang mereka tidak dapatkan adalah penggenapan tentang kedatangan Mesias. Penggenapan tentang kedatangan Mesias. Pasal 11 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus, ini di
kaitkan dengan Musa, ia atau Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa dan para tokoh perjanjian lama yang lain, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu penggenapan Mesias di dalam diri Yesus Kristus. Mereka tidak mendapatkan itu, tetapi bukan berarti mereka tidak mendapat. Setelah mereka semua meninggal dunia, maka ketika Kristus datang, semuanya disatukan kembali. Semua umat Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru dipersatukan di dalam Kristus, disempurnakan semua di dalam Kristus. Makanya di Ibrani 11 ayat 40 dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Umat Tuhan akan dikumpulkan secara sempurna, secara lengkap, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dikumpulkan bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Kalau di dalam kitab Wahyu itu digambarkan 144.000 orang yang dimeterai. Ini bukan berarti secara hurufiah ada 144.000 orang, tetapi berbicara tentang kesempurnaan umat Allah. 12 suku Israel sebagai lambang representasi dari umat Allah di perjanjian lama dikali 12 rasul perjanjian baru sebagai representasi dari semua umat percaya di perjanjian baru, dan dikali 1000, angka yang sempurna, 10 kali 10 kali 10, menunjukkan bahwa semua umat Allah di perjanjian lama maupun perjanjian baru, semuanya dimeteraikan, disatukan, disempurnakan di dalam karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Jadi ketika Kristus datang, mati di atas kayu salib, dia bukan hanya menyempurnakan orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, tapi dia menyempurnakan orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Semuanya disempurnakan di dalam Kristus. Kalau kita membaca surat Ibrani dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa penulisnya sering berbicara tentang hal yang lebih baik, lebih baik. Kata lebih baik muncul berkali-kali di dalam surat ini. Kata sempurna yang merujuk kepada karya Kristus juga diulang berkali-kali di dalam surat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang sudah Allah lakukan dahulu bukan dibuang. Apa yang Allah lakukan dahulu disempurnakan oleh Allah. Allah bekerja dengan sebuah rencana yang tunggal. Rencana yang digenapi secara bertahap di dalam sejarah. Dan akhirnya menuju pada puncak pemenuhan sejarah. Di atas kayu salib ketika Kristus mati, Kristus menggenapi, menyempurnakan semua karya Allah sejak awal sampai yang terakhir. Kristus menyempurnakan semua karya ilahi. Kalau kita kembali pada pertanyaan kita, mengapa orang-orang yang benar yang ada di dalam pasal 11 dari surat Ibrani, mengapa mereka tidak mendapatkan kelepasan? Mengapa orang benar dibiarkan menderita? Jawabannya adalah karena Allah sedang membawa mereka dan kita menuju kepada kesempurnaan. Kita harus melihat karya Allah itu bukan secara spesifik di satu periode saja. Tetapi kita harus melihat secara holistik, secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Kita seringkali protes kepada Tuhan karena cara pandang kita terlalu sempit. Kita hanya melihat Allah bekerja di dalam satu lingkup waktu tertentu. Tapi kalau kita melihat karya Allah di dalam sejarah yang panjang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kekekalan sampai kepada kekekalan, maka kita akan melihat hal yang luar biasa. Allah sedang menyempurnakan karyanya di dalam dunia ini, membawa karyanya yang bagi kita tampaknya terpisah-pisah, tapi di mata Allah semuanya menjadi satu rencana yang tunggal, satu rencana yang jelas, yang sedang bergerak menuju pada satu tujuan yang sudah Allah tetapkan. Mungkin ketika orang-orang pada zaman dulu melihat orang-orang yang beriman di Ibrani 11 ini meninggal dunia tanpa mendapat apa yang mereka harapkan, apa yang mereka imani, mungkin mereka akan mengatakan, oh Tuhan sudah gagal, oh Tuhan tidak menepati janjinya.
Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Kalau kita melihat dalam sejarah yang lebih panjang, cara kita melihat karya Allah harus secara utuh. Tidak boleh terkotak-kotak, tidak boleh terpisah-pisah. Tapi mari kita mencoba melihat karya Allah yang sedemikian rupa terikat. Semua hal di dalam dunia ini yang tampaknya bagi kita sepele, sebetulnya berada di dalam rencana Tuhan. Allah sedang mengaitkan satu bagian dengan bagian yang lain dengan cara yang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat dari atas, kita bisa melihat semuanya berjalan dengan baik. Meskipun hidup kita, meskipun dunia ini tampaknya terdiri dari berbagai macam peristiwa yang terpisah-pisah, bagi kita mungkin tampaknya kacau dan tanpa arah, tapi sebetulnya Allah sedang mempersiapkan semuanya, mengarahkan sejarah kepada kesempurnaan. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita menderita, ketika kita sedang menghadapi satu periode yang sulit di dalam hidup kita, mari kita melihat lebih jauh daripada apa yang kita lihat sekarang. Ketika kita sedang gagal, mungkin kita protes dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak baik. Padahal kita sudah beriman, sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi tetap kita gagal. Kita mungkin menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita sabar menunggu, di waktu yang kemudian, kita akan melihat, oh ternyata Tuhan mempersiapkan yang lebih baik bagiku. Ternyata pada waktu itu Tuhan biarkan aku gagal, karena Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik. Dan inilah cara pandang yang benar yang harus kita miliki. Allah bekerja di dalam sejarah yang utuh, bukan seperti kita yang melihat waktu secara terbatas, yang melihat peristiwa secara terpisah. Allah melihat semua peristiwa sebagai sebuah sistem yang harmonis, sebagai sebuah keterkaitan yang begitu indah. Allah merajut setiap peristiwa di dalam hidup kita dan mengarahkannya untuk kebaikan. Mungkin sekarang kita sedang menderita. Mungkin kita sekarang sedang bertanya-tanya kepada Tuhan. Mengapa aku sudah berdoa tapi tidak mendapat? Mengapa aku sudah berpuasa dan aku tidak mendapat? Mengapa aku sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberi apa yang aku imani? Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak memberi kita anugerah. Tapi sebetulnya Tuhan sedang memberi kita anugerah. Anugerah yang lain. Anugerah yang seringkali lebih baik daripada yang kita pikirkan. His grace is enough for us. Dia selalu memberikan anugerah yang cukup bagi kita. Bahkan ketika dia tidak memberikan apa yang kita imani, sebetulnya dia memberikan anugerahnya bagi kita. Dia sedang mempersiapkan solusi yang lebih baik bagi kita. Dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tidak layak bagi kita. Dan dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa dia membawa segala sesuatu kepada kesempurnaan. Dia menghandle semua alur hidup kita. Dia yang mengontrol semua perjalanan hidup kita. Dia yang mengarahkan semua sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan arahkan menuju pada kesempurnaan rencananya yang kekal. Mungkin manusia tidak bisa memahami, tapi Allah tetap bekerja sebagaimana adanya dia. Dia mengarahkan sejarah, mengarahkan penderitaan kita, mengarahkan masa lalu kita, mengarahkan keadaan kita sekarang yang kita mungkin sudah tidak tahan untuk mengatasinya. Tapi Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi kita. Dia mengarahkan kita kepada satu tujuan yang luar biasa. Mungkin kita gagal, mungkin kita menganggap itu sebagai yang buruk, tapi sebetulnya kegagalan itu semakin mendekatkan kita kepada rencana Allah. Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak baik, padahal sebetulnya Tuhan sedang mendekatkan kita pada rencananya yang baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Berhenti untuk mengeluh, menyalahkan Tuhan. Ganti dengan sebuah ungkapan syukur karena anugerah Tuhan cukup bagi kita. Sekalipun anugerah Tuhan seringkali bentuknya berbeda dengan yang kita harapkan, tapi anugerahnya tetap sama, tetap tidak berkurang, selalu sempurna di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan cukup bagi kita, dan itulah alasan mengapa kita masih bisa bersuka cita di dalam penderitaan kita, karena kita tahu anugerah Tuhan selalu cukup
bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang melewati masa yang sulit. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, rasanya tidak seorang pun dari antara kita yang tidak pernah mengalami masa-masa sulit, Pak Paul. Tapi memang yang paling berat itu adalah pada saat-saat kita itu menjalaninya itu. Kalau sudah lewat gitu sih, sudah kita bisa menengok ke belakang, bahkan itu mungkin sesuatu hal yang baik buat kita, Pak Paul. Nah, perbincangan kita tentang melewati masa yang sulit ini bagaimana, Pak Paul?
1: Ada sebuah doa yang ditulis oleh seorang teolog dari Amerika, Reinhold Niebuhr. Doa ini nih diterjemahkannya doa kedamaian, ya, Serenity Prayer. Doa yang sangat indah sekali. Doa ini berkata, Tuhan, berikanku kekuatan untuk mengubah hal-hal yang perlu aku ubah. Kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa aku ubah, dan hikmat untuk membedakan keduanya. Saya kira doa ini mencerminkan kebutuhan kita, Pak Gunawan. Dalam menghadapi masa yang sulit, ya, ada kalanya yang kita butuhkan adalah kekuatan mengubah, ya, keberanian untuk bisa mengubah hal yang sedang kita alami itu. Kadang, ya, tidak bisa kita mengubah. Jadi kita harus menerimanya. Nah, kita meminta Tuhan memberikan kita kedamaian agar kita bisa menerimanya. Tapi masalahnya adalah ini sekarang, bagaimana kita membedakan keduanya? Kapan mengubah, kapan menerima dalam masa yang sulit itu? Maka doa ini ditutup dengan permintaan, berikanlah aku hikmat untuk membedakan keduanya. Jadi dalam menghadapi problem di masa yang sulit, memang kita perlu ketiga hal ini, ya, kekuatan untuk mengubah, kedamaian untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan hikmat untuk membedakan yang mana yang kita harus lakukan. Nah, kira-kira inilah yang menjadi tekanan kita pada diskusi pada saat ini. Salah satunya lagi yang bisa saya pikirkan adalah ini, tentang masa yang sulit, Pak Gunawan. Yaitu pada masa sulit, kita sangat-sangat penuh dengan kekhawatiran. Ya, kita akhirnya tertelan oleh perspektif duniawi dan gagal menerapkan perspektif sorgawi. Artinya bagaimana melihat masalah dari perspektif Tuhan, bukan hanya melihatnya dari perspektif kita. Dalam menghadapi masalah yang sulit, nah, dua perspektif ini nih akan berbenturan dan saling tarik menarik.
0: Ya, Pak Paul, tetapi kita itu biasanya sebagai reaksi awal menghadapi kesulitan, itu biasanya akan menolak atau mencoba mengubah keadaan itu sebelum kita akhirnya tiba pada suatu titik yang berkata, ya, ini memang tidak bisa dirubah. Tetapi pada awalnya kan kita itu spontan aja mau merubah itu, gitu, Pak Paul.
1: Betul, seringkali yang kita harapkan adalah situasinya berubah. Karena dengan berubahnya situasi, maka problem kita akan selesai. Tapi masalahnya adalah sebagian besar problem justru bersumber dari situasi yang tidak

0: ayat 25 dan 34 dikatakan begini, Tuhan Yesus berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidupmu, hidup ini lebih penting daripada pakaian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini perspektif sorgawi yang tadi saya sudah singgung. Dan ini yang mesti kita terus-menerus kenakan pada waktu kita menghadapi masa yang sulit. Jangan sampai kita lepas kontak dengan perspektif sorgawi ini. Sekali kita lepas ya kontak dari perspektif sorgawi ini, maka yang akan menguasai kita adalah perspektif duniawi, yakni saya, bagaimana harus saya kerjakan, bagaimana saya harus begini begitu, saya harus akhirnya, nah kita makin tenggelam.
1: Ya itulah sebabnya mungkin kondisi kerohanian seseorang itu sangat menentukan bagaimana dia menanggapi suatu krisis atau suatu masa sulit ini, Pak.
0: Saya kira demikian. Kalau kita memang matang ya secara rohani, kita lebih dapat ya mengandalkan perspektif surgawi. Tapi kalau kita memang belum terlalu matang, ya kita lebih mengandalkan perspektif duniawi. Kita lebih memikirkan usaha-usaha manusia.
1: Ya. Nah, Pak Paul, mengingat pentingnya hal seperti itu, Pak Paul, apakah ada langkah-langkah tertentu yang harus kita ambil atau tindakan-tindakan tertentu yang harus kita lakukan supaya kita tetap memiliki perspektif surgawi itu, Pak Paul?
0: Ada beberapa. Yang pertama adalah kita mesti mempertahankan perspektif ukuran yang tepat. Nah, apa yang saya maksud dengan ukuran yang tepat ini? Artinya kita bisa membedakan antara masalah besar dan masalah kecil. Mungkin bagi sebagian pendengar, rumus ini nih terlalu mudah ya. Tapi sebagian orang tidak bisa membedakan masalah besar dan masalah kecil. Masalah kecil dianggap masalah besar. Kebalikannya juga betul. Masalah besar dianggap masalah kecil. Nah, perlu memang ketepatan perspektif melihat berapa besar masalah yang kita hadapi itu. Sebab apa? Sebab respons kita nanti sangat bergantung pada persepsi kita. Berapa besar atau kecilnya masalah itu. Sudah tentu kepanikan tidak perlu ya untuk masalah yang memang kecil. Sedangkan untuk masalah yang sangat besar, sudah tentu unsur kepanikan justru dibutuhkan. Sehingga ada urgensinya.
1: Nah, Pak Paul, memang besar kecil ini kan sesuatu yang relatif gitu ya, Pak Paul. Kita selalu memandang masalah kita itu besar. Tetapi kalau masalah yang sama dialami oleh orang lain, kita menganggap itu kecil gitu, Pak Paul ya. Nah, bagaimana kita bisa memiliki suatu pandangan yang objektif sehingga ya yang besar itu kita sebut besar, yang kecil itu kita sebut kecil gitu, Pak Paul.
0: Oke. Sudah tentu ada unsur subjektivitas di sini ya. Tidak bisa kita memang mematok ukuran yang sama untuk setiap orang. Tapi saya kira secara konsensus ya, kita bisa mengatakan hal-hal ini kecil, hal-hal itu besar. Misalnya, kalau anak kita mendapatkan hasil ujian yang tidak begitu baik. Nah, saya kira kalau dia biasanya mendapatkan hasil yang lumayan baik, kemudian satu kali hasilnya kurang baik, kita mesti melihat itu sebagai hal yang kecil. Tapi misalkan suami kita misalnya ya, udah 6 bulan terakhir ini, 5-6 hari seminggu, pulang jam 12 malam, dan selalu ada alasan bahwa dia itu tuh urusan kantor atau apa. Nah, itu bagi saya masalah besar. Jadi, mesti bisa melihat ya, membedakan ini hal besar atau ini hal kecil.
1: Ya, itu sehubungan dengan nilainya mungkin, Pak Paul ya. Bagaimana kita menilai itu? Jadi, kalau memang itu bernilai buat kita, seperti tadi mengenai hubungan suami istri, karena itu nilainya tinggi dan dia seringkali tidak malam, tidak pulang, pulangnya terlalu larut malam maksud saya, maka ini menjadi sesuatu yang besar buat kita gitu, apa?
0: Ya, atau misalkan ya istri kita sudah cukup lama ya tidak mau lagi tersenyum, tidak lagi menanggapi kita, kita mesti bertanya apa yang terjadi. Ini bukan masalah kecil, kita tidak bisa menyepelekannya dan berkata oh.

0: biasalah, nanti dia akan baik sendiri. Oh tidak, kalau ini sudah terulang, berulang, berulang, kita mesti akhirnya berkata, enggak, ini masalah besar. Jadi saya mesti memberikan perhatian yang lebih besar pula untuk mengatasinya. Pernah saya ngomong dengan seseorang yang akhirnya berpisah ya dalam pernikahannya. Dan dia berkata, saya tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah dalam pernikahan saya. Nah, saya kira itu menyedihkan sekali sampai akhirnya mereka berpisah. Tapi si orang ini berkata, saya tidak tahu apa yang menjadi masalah kita dulu itu tuh. Nah, berarti apa? Ada salah satu di antara mereka yang satu mungkin tidak terbuka dan yang satunya mungkin agak buta sehingga tidak bisa melihat masalah.
1: Ya, katakan masalah itu kita sudah pandang secara objektif gitu Pak Paul ya, seobjektif mungkin nih kita coba gitu. Lalu langkah berikutnya apa Pak Paul?
0: Kita mesti mempertahankan perspektif waktu yang tepat. Nah, ini langkah kedua. Artinya apa? Kita dapat membedakan antara masalah nanti, sekarang dan yang lalu. Ya, ada kalanya ini masalah masa lampau ya. Ini hal terjadi di masa lampau. Jadi ya kita mesti lihat ini sebagai hal yang sudah terjadi di masa lampau. Atau ini adalah suatu kemungkinan di masa mendatang yang belum tentu terjadi. Nah, kita mesti bisa membedakan hal yang belum tentu terjadi dan yang sudah pasti terjadi. Ya, atau ada kalanya hal yang sekarang inilah yang mesti kita perhatikan, tapi kita hilang perspektif. Kita menganggap seolah-olah, ah ya gak apa-apalah, gak apa-apalah. Oh tidak, ini sudah menjadi masalah sekarang, maka mesti dihadapi juga sekarang. Nah, ini seolah-olah sekali lagi suatu rumus yang sederhana. Tapi banyak problem menjadi sangat besar gara-gara kita kehilangan perspektif akan waktu yang tepat di dalam menghadapi problem. Ya, kesalahan menempatkan masalah waktu bisa berakibat fatal sekali.
1: Iya, tapi seringkali ada terjadi gini Pak Paul, orang itu menganggap ini masalah masa lampau gitu Pak Paul ya, masa yang sudah lewat. Tapi kok dampaknya itu masih terasa sampai sekarang gitu Pak Paul.
0: Nah, dengan kata lain, mungkin sekali itu masalah di masa lampau bisa jadi sudah selesai, tapi bisa jadi juga belum selesai. Atau memang yang diperbuatnya dulu itu tidak diulanginya, betul. Tapi sekarang masih ada hal-hal yang dilakukan oleh pasangan kita yang ya tetap menggelitik kita. Sehingga akhirnya kita tidak pernah bisa berkata masalah di waktu lampau itu sudah selesai. Karena masih ada. Namun ini juga penting, kadang-kadang kebalikannya yang terjadi. Iya, seseorang pernah bersalah ya di masa lampau. Anak kita misalnya pernah berbohong di masa lampau. Berapa kali? Misalkanlah 2-3 kali. Tapi sudah lama anak kita tidak pernah berbohong. Nah, saya kira tidak tepat kita langsung menuduh dia waktu ada sesuatu yang hilang bahwa dialah yang mencurinya. Nah, sekali lagi kita enggak tepat ya dalam masalah waktu ini. Sehingga hal yang lampau kita jadikan masalah sekarang. Sehingga masalah sekarang bertambah besar lagi.
1: Iya. Bapak, apakah itu ada kaitannya dengan kemampuan kita atau kesanggupan kita di dalam mengatasi suatu masalah?
0: Ada sekali. Jadi kemampuan untuk bisa menghadapi masalah itu juga berperan ya dalam menghadapi situasi yang sulit. Artinya apa? Kita bisa membedakan antara yang bisa dikerjakan dan yang ingin dikerjakan. Kadangkala dalam menghadapi suatu problem, kita berpikir ya, seharusnya ini nih yang dikerjakan dan saya ingin ini yang bisa dilakukan. Tapi memang tidak bisa. Nah, daripada terus kita memikirkan apa yang ingin dilakukan, yang seharusnya dilakukan, tapi tidak pernah terwujud, mendingan kita fokuskan pada apa yang bisa dikerjakan sekarang. Nah, yang bisa dikerjakan sekarang itulah yang kita lakukan. Seringkali saya menggunakan ilustrasi ini, Pak Gunawan. Kita membangun rumah satu bata demi satu bata, ya. Kalau kita berkata, oh saya hanya punya 100 bata, buat apa bangun rumah? Nah, memang di satu pihak bisa kita berkata demikian. Tapi bukankah 100 bata sudah bisa membangun satu dinding, misalkan? Nah, daripada tidak ada dinding sama sekali, kita buat satu dinding. Jadi dalam menghadapi problem yang sulit, kerjakanlah hal yang bisa kita kerjakan, meskipun kita belum bisa sampai pada solusinya. Sebab ini yang seringkali terjadi. Waktu kita mulai mengerjakan, entah bagaimana nanti akan terbuka jalan yang lain. Gara-gara kita mulai melakukan satu hal yang kita anggap itu sederhana.
1: Ya, tapi kalau kita kembali kepada doa tadi, Pak Pol, itu kan juga antara lain dikatakan untuk membedakan mana yang kita tidak bisa lakukan gitu, kasarnya gitu. Apakah cukup bijaksana kalau kita melihat memang ini tidak bisa kita lakukan, ya kita tinggalkan itu sudah.
0: Kadang-kadang itu yang harus kita lakukan. Memang seharusnya kita kerjakan, tapi kita tidak bisa kerjakan. Nah, yang tidak bisa kita kerjakan, ya udah, kita lewatkan, ya kita tinggalkan. Dan kita terima itu sebagai misalkan ya kerugian atau kehilangan, dan ya nggak apa-apa.
1: Ya, karena kalau kita toh coba mengerjakan, itu nanti akan menimbulkan kesulitan yang lain buat kita dan orang lain juga, Pak Pol.
0: Betul, ada kalanya karena kita mau berbuat sesuatu, akhirnya berbuat sesuatu yang sangat keliru menambah rumitnya masalah. Ya, betul itu.
1: Iya, apakah ada langkah-langkah yang lain, Pak Pol?
0: Kita mesti mempertahankan perspektif tentang problem yang tepat. Artinya ini, kita dapat membedakan antara problem yang bukan dosa dan problem yang berasal atau berkaitan dengan dosa. Ya. Artinya apa? Kalau memang akibat dosa, kita akui itu dosa, ya kita memang mesti minta ampun kepada Tuhan. Tapi ada hal-hal yang terjadi dalam hidup bukan karena dosa secara langsung. Nah, kita enggak usah langsung berkata ini akibat dosa dan Tuhan sedang menghukum saya. Ya, ada kalanya kita dilumpuhkan oleh pikiran-pikiran, wah, Tuhan sudah menghukum saya, makanya inilah yang terjadi, usaha saya rugi atau apa. Belum tentu. Jangan buru-buru berkata ini akibat dari dosa, ya. Atau yang lainnya juga tentang perspektif mengenai problem ini, yakni membedakan antara akibat perbuatan sendiri dan akibat perbuatan orang. Ada kalanya kita mengalami musibah atau kerugian bukan akibat perbuatan kita, tapi akibat perbuatan orang. Artinya apa? Jangan langsung kita menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan pasangan kita. Sebab memang ini bukan akibat perbuatan kita. Ya, bisa juga akibat dari situasi, akibat dari perbuatan orang yang lain.
1: Ya, mulanya mungkin seseorang menganggap bahwa apa yang dialami sekarang ini bukan akibat dosa atau kesalahan masa lalu gitu, Pak Pol. Tetapi karena ada orang-orang itu yang datang kepadanya lalu ngomong, ini kamu ini pasti ada dosa tertentu. Coba pikir lagi, lama-lama dia berpikir dan akhirnya menemukan iya, ini karena dosa ini gitu loh. Tapi dia sendiri tidak terlalu yakin dengan itu gitu.
0: Maka ya kita mesti kenal Tuhan dengan baik ya, sehingga kita tahu ya jelas memang ini berkaitan dengan dosa apa tidak. Ya, orang yang memang tidak terlalu dekat dengan Tuhan mudah sekali dikelabui oleh pikiran-pikiran seperti ini. Ya, misalkan contoh, kalau anak kita mengalami kecelakaan, ya naik motor atau apa. Nah, jangan buru-buru berkata ini Tuhan sedang menghukum kita. Belum tentu. Karena apa? Karena bisa jadi memang ini adalah bagian dari kehidupan ya, dan kita harus terima itu. Ya, bukannya berarti memang ini ganjaran yang kita sedang hadapi.
1: Berarti ada suatu perspektif lain yang harus kita luruskan di situ, Pak Pol.
0: Iya, yaitu perspektif rohani di sini, Pak Gunawan. Ya, jangan terburu-buru ya memanggil atau melabelkan ini hukuman Tuhan atas hidup kita. Belum tentu. Ada kalanya Tuhan membiarkan peristiwa yang sulit ya menghadang hidup kita karena Ia ingin melatih kita, menjadikan kita lebih bersandar padanya, enggak bersandar pada kekuatan kita. Tapi itu belum tentu hukuman, belum. Ini hanyalah pelatihan yang Tuhan berikan kepada kita.
1: Ya, Pak Pol, di dalam Alkitab seringkali kita mengutip Ayub gitu, Pak Pol, ya, sebagai contohnya. Tapi mungkin ada tokoh yang lain di dalam Alkitab, Pak Pol, yang bisa membantu kita memahami ini.
0: Saya terpikir dengan Naomi ya, di kitab Ruth. Naomi pergi dengan suaminya, dengan kedua putranya ke Moab karena adanya bala kelaparan di Israel. Tapi di Moab suaminya meninggal dan dua putranya pun meninggal. sehingga dia kehilangan satu keluarga. Sendirian sekarang, dia hanya bersama dengan kedua menantu perempuannya. Menantu yang satu memilih tetap tinggal di Moab, tapi menantu yang satu, Ruth, memilih untuk pulang bersama Naomi ke Israel. Nah, dari menantu Ruth inilah yang akhirnya menikah dengan Boaz, lahir Obed. Dan dari Obed lahir Isai. Dan dari Isai lahir Daud. Akhirnya apa yang bisa kita katakan? Kita bisa melihat rencana Tuhan. Seolah-olah memang ya, Tuhan memimpin keluarga Naomi ke Moab untuk bisa menemukan dan membawa seseorang yang bernama Ruth. Ruth ini yang akan dibawa pulang, sebab Ruth ini yang akan menjadi nenek buyut dari Raja Daud. Apa gunanya kok harus ada nenek buyut dari orang Moab? Sebab Tuhan ingin menegaskan satu hal, Tuhan mencintai semua bangsa. Sebab dari Raja Daud muncul Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Nah, perlu memang ada seseorang yang dari bangsa non-Israel untuk menjadi nenek moyang dari Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kita lihat Tuhan memang mengasihi semua bangsa.
1: Nah, kalau kita melihat kehidupan Naomi, Pak Paul ya. Nah, di situ dia berhasil itu menetapkan perspektifnya secara tepat. Itu dalam hal apa, Pak Paul?
0: Sebetulnya pada saat-saat itu Naomi tidak mempunyai gambaran apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupnya. Nah, yang dia bisa lakukan itulah yang dia lakukan. Ada bala kelaparan di Israel. Dia harus pergi, ya dia pergi ke Moab. Setelah dia Moab, dia kehilangan suaminya, dia kehilangan kedua putranya. Dia menjadi seorang asing di tanah Moab ini. Dan dia memikirkan dia harus pulang. Nah, makanya dia pulang. Jadi apa yang bisa dia kerjakan, itu yang dia kerjakan. Dan waktu akhirnya Ruth bertemu dengan Boaz, nah Naomi juga mendorong dan berkata, silakan kau menikah dengan Boaz. Naomi tidak selfish ya, tidak egois. Enggak, dia mengizinkan menantunya menikah lagi dengan Boaz. Dan dari situlah akhirnya muncul ya pertolongan-pertolongan yang memang dibutuhkan oleh Naomi.
1: Ya mungkin ada contoh yang lain lagi, Bapak.
0: Yang lain adalah tentang Elia ini, Pak Gunawan. Ini cerita yang sangat menarik. Israel dilanda oleh masa kekeringan. Nah, Elia diminta Tuhan untuk pergi. Dia akhirnya pergi dan berdiam di dekat sebuah sungai. Air sungainya mengalir dan Tuhan mengirimkan burung gagak untuk membawa makanan kepadanya. Lama-kelamaan apa yang terjadi? Air sungainya kering. Nah, kita mungkin berkata, Tuhan apa maksudnya membawa Elia ke sebuah sungai, kemudian sungainya sudah kering. Kemudian Tuhan membawa dia lagi ke Sarfat dan dia akhirnya ditolong oleh seorang janda di sana. Kenapa? Tuhan kadang-kadang memang memimpin kita setahap demi setahap. Pertolongan Tuhan tidak langsung sampai tuntas, tapi tahap demi tahap. Ke sungai, meskipun akhirnya kering, baru akhirnya ke Sarfat.
1: Tetapi itu yang membuat orang berdebar-debar sebenarnya, Pak Paul. Karena kita tidak tahu depannya itu seperti apa gitu. Tuhan hanya menuntun itu langkah demi langkah gitu, Pak Paul.
0: Karena memang hidup dengan Tuhan dan menyenangkan Tuhan harus hidup dengan iman. Itu syaratnya. Kalau sudah tahu sampai ujung, tidak perlu iman. Berarti apa? Tidak hidup lagi dengan Tuhan, sebab tidak perlu Tuhan. Manusia hanya bisa ya hidup dengan iman kalau dia tidak melihat semuanya.
1: Apakah itu berlaku umum gitu, Pak Paul? Artinya cara Tuhan itu ya seperti itu gitu, Pak Paul?
0: Biasanya demikian. Biasanya demikian. Tuhan memberikan kita petunjuk yang memang hanya untuk saat itu. Ya, langkah itu saja yang kita harus ambil. Langkah berikutnya kita kembali bersandar kepada Tuhan.
1: Ya, bahkan kadang-kadang itu ada sesuatu tindakan yang Tuhan ambil itu yang buat kita itu aneh gitu. Ya, kita lihat aja contohnya seperti Abraham lalu anaknya diminta untuk dipersembahkan, itu kan sulit gitu. Abraham itu pada masa yang sangat sulit pada waktu itu.
0: Tepat sekali, tidak mengerti. Tapi sekali lagi imannya, dikatakan di kitab Ibrani bahwa Abraham percaya kalau Tuhan itu tuh bisa membangkitkan putranya. Makanya dia tetap melakukan, dia tetap mau persembahkan Ishak. Kenapa? Dia tahu Tuhan bisa membangkitkan. Jadi sekali lagi, dia berjalan dengan iman.
1: Ya, jadi memang kita harus terus-menerus membina iman yang Tuhan sudah berikan kepada kita itu, Pak.
0: Ya, dan dalam menghadapi masalah yang sulit, ingat, iman sangat berperan besar. Dan iman ini dilandasi atas pertolongan Tuhan setahap demi setahap. Bukan pertolongan Tuhan yang langsung menyeluruh dan tuntas. Jarang sekali Tuhan melakukan hal seperti itu. Untuk hari ini Tuhan sudah tolong, kita puji syukur. Besok ada kekhawatirannya lagi, kita hadapi lagi besok. Kita tidak bisa melihat ke depan, kita hanya bisa melihat untuk hari ini saja.
1: Ya, itu justru mungkin indahnya kehidupan orang beriman ini, Pak Paul.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang melewati masa yang sulit. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Pujianto. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan saudara. Bagaimana kabar saudara? Saya harap saudara dalam keadaan yang baik-baik saja dan senantiasa di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kasih. Apabila saudara saat ini dalam keadaan sukacita, bagikanlah sukacita itu kepada teman-teman saudara begitu. Buang senyum ya dah, sehingga orang lain juga mendapat bagian senyum daripada saudara. Tetapi apabila saudara dalam keadaan susah sekarang ini, maka saudara hendaknya bersabar dan bersandar kepada Tuhan secara sungguh-sungguh, supaya segala perkebunan saudara segera diangkat oleh Tuhan begitu. Nah, dalam perjumpaan kita kali ini, saya seperti biasa di dalam acara Terang Kehidupan, dan saya harap saudara sudah menyiapkan segala sesuatu, khususnya hati dan waktu, untuk bisa bersama-sama dengan kami. Selamat mendengarkan. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, kali ini saya memberikan tema Libatkan Tuhan di dalam hidup. Apa saudara? Libatkan Tuhan di dalam hidup. Saya akan membacakan firman Tuhan dari Amsal 19 ayat 1 sampai 29. Amsal 19 ayat 1 sampai 29. Saudara menyimaknya, ini berwujud nasihat-nasihat yang sangat bagus, dan saudara perhatikan dengan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kebodohan menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Banyak orang yang mengambil hati orang dermawan, setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Orang miskin dibenci oleh semua saudaranya, apalagi sahabat-sahabatnya. Mereka menjauhi dia. Ia mengejar mereka, memanggil mereka, tetapi mereka tidak ada lagi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman, akan mati. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau tidak menolongnya,

barulah orang yang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Anak yang menganiaya ayahnya atau mengusir ibunya memburukkan dan memalukan diri. Hai anakku, jangan lagi mendengarkan didikan kalau engkau menyimpang juga dari perkataan-perkataan yang memberi pengetahuan. Saksi yang tidak berguna mencemohkan hukum dan mulut orang fasik menelan dusta. Hukuman bagi si pencemooh tersedia dan pukulan bagi punggung orang bebal. Demikianlah landasan firman yang akan menjadi perbincangan kita kali ini. Mari kita minta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar kami. Kami ingin menjelaskan firman-Mu, urapi hamba-Mu supaya apa yang Tuhan maksudkan hamba bisa sampaikan kepada pendengar kami sehingga bisa dilakukan di dalam kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, libatkan Tuhan di dalam hidup. Apa sih tema itu? Apa artinya untuk saya? Tema itu apa artinya untuk saudara? Firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saya merasa apa yang difirmankan Tuhan ini benar, saudara. Bagaimana saya bisa katakan demikian? Ketika saya pertama kali terjun di dalam pelayanan, saya ditempatkan di desa yang miskin, desa prasejahtera. Di dalam angan-angan saya yang terbatas, tidak pernah membayangkan bahwa pada suatu ketika saya ada di kota. Pada suatu ketika saya berada di kota wisata. Tidak pernah membayangkan juga pada suatu ketika saya, anak-anak saya bisa besar dan kuliah yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Tetapi yang saya tahu, saudara, bahwa di dalam kehidupan saya melibatkan Tuhan. Saya senantiasa minta pertolongan kepada Dia. Saya senantiasa membuka hati saya untuk ditegur oleh-Nya. Dan benar kata firman Tuhan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Dulu saya pernah membayangkan, kalau nanti anak besar begini, begini, begitu, saya harus punya ini, harus punya tabungan ini, semuanya tidak ada yang terlaksana. Tetapi saya menyerahkan semua kepada Tuhan. Saudara, jadi begini. Dari firman Tuhan ini, saya bisa utarakan kepada saudara, sebelum kita melakukan segala sesuatu, selalu ada 1001 rencana dalam benak, dalam pikiran kita. Betul enggak, saudara? Sebelum kita melakukan segala sesuatu, selalu ada rencana-rencana di dalam benak kita, membayangkan bayangan-bayangan berseliweran di pikiran kita. Langkah demi langkah kita atur sebegitu rupa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah

manusia yang kita capai bisa maksimal, dan yang terpenting tidak menuai kekecewaan. Itu kita mencoba mengatur, kita mencoba merencanakan begitu. Saudara, maka dari itu setiap orang tentu membuat rancangan terlebih dahulu sebelum ia mengambil keputusan. Karena keputusan yang benar akan menentukan keberhasilan. Keputusan yang didasari berkebenaran menentukan keberhasilan. Tetapi saudara, walaupun kadang-kadang keputusan itu sudah benar, tetapi ternyata juga tidak mencapai seperti yang diharapkan. Pernahkah saudara? Pernahkah saudara demikian? Mengalami yang demikian? Keputusan sudah benar, tetapi ketika dikerjakan hasilnya tidak memenuhi harapan. Banyak kali kita begitu. Banyak kali kita mengalami peristiwa-peristiwa yang demikian. Dan saya heran dan kagum terhadap firman Tuhan yang rupanya ditujukan kepada saya dan saudara. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Manusia boleh merancang segala sesuatu menurut keinginannya. Namun kita harus selalu melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Karena apa yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan keinginan Tuhan. Bisa jadi justru bertolak belakang dengan apa yang Tuhan mau. Sebab firman Tuhan juga berkata begini. Harus ingat ini. Begini. Begini ya, bukan begitu ya. Begini. Rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Itu firman Tuhan. Saya bersaksi lagi. Pak Puji itu kok banyak bersaksi. Ya begitu memang. Hidup ini kan harus disaksikan. Saya merencanakan putri saya itu sekolah dokter. Sekolah kedokteran. Wah, sudah disiapkan begitu. Ini rancangan saya. Rancangan yang saya sudah doakan juga. Tetapi ketika masuk ke tes dan sebagainya, ternyata putri saya tidak diterima. Jadi bingung. Wah, bagaimana ini? Saya katakan kepada dia, memang kamu matematika bagus, memang kamu fisika bagus, tetapi rupanya Tuhan tidak menempatkan kamu di situ, sayang. Terus gimana, Pak? Udahlah, kamu ambil komunikasi saja. Akhirnya ambil komunikasi. Tadinya orang matematika, ambil cerita-cerita begini gimana? Jalani saja. Saudara, ternyata rencana Tuhan ada di sana. Putri saya setelah itu bisa berpengalaman menjadi penyiar di televisi lokal. Dia menjadi presenter di mana-mana. Saudara, ini anugerah bagi saya. Oh, ternyata rencana saya yang walaupun sudah didoakan, ternyata Tuhan tidak kehendaki. Tuhan mengendaki putri saya menjadi presenter, menjadi pelayan yang menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan. Saudara, itu mungkin saudara dalam kehidupan saudara juga begitu, melibatkan Tuhan. Tetapi kalau Tuhan mengendaki, walaupun kelihatan rancangan saudara gagal, tetapi kalau Tuhan, rencana Tuhan yang jalan, pasti mendatangkan sejahtera dan kebahagiaan. Yang menjadi pertanyaan salah satu pendengar saya adalah bagaimana caranya supaya kita dapat mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana saya bisa menyelaraskan rancangan itu dengan kehendak Tuhan?
Tuhan? Itu pertanyaan. Seorang hamba Tuhan berkata begini, di dalam segala sesuatu, kita harus bertanya kepada Tuhan. Dengan mendekatkan diri kepadanya serta merenungkan firman-Nya, Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik bagi kita. Saudara, namun tanpa sadar kita seringkali lebih menuruti jalan pikiran kita sendiri daripada menuruti kehendak Tuhan, betul? Kadang-kadang godaan kita, wah aku mampu kok, aku kan tahu siapa aku. Tetapi kalau mengalami kegagalan, langsung kita mengeluh. Loh Tuhan, gimana ini, saya kan sudah bilang, kok hasilnya begini? Memangnya Tuhan bisa ditipu? Orang kamu menggunakan akalmu sendiri, caramu sendiri, tidak menurut aku kok. Saudara, tidak mengikut sertakan Tuhan dalam setiap rencana adalah awal kejatuhan seseorang, karena hal itu menunjukkan bahwa dia merasa tidak memerlukan Tuhan. Awal kegagalan dalam hidup sebagai orang percaya apabila dalam segala keputusan tidak melibatkan Tuhan itu. Nah, bagaimana dengan orang yang mengandalkan Tuhan? Firman Tuhan mengatakan demikian, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itu Yeremia 17 ayat 8. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, jadi terserah kita. Tuhan tidak pernah paksa kita, kamu harus menurut saya. Tidak. Tetapi bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, artinya tidak pernah kekurangan untuk hidup. Akarnya saja dirambatkan. Tuhan yang merambatkan. Dan tentunya kalau dekat air kena panas terik, tidak mungkin daunnya layu, saudara. Tetap hijau. Dan tidak perlu khawatir dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara pendengar yang dikasih, dan pada dasarnya saya akan mengatakan demikian kepada saudara. Bolehlah. Saudara dan saya memiliki rancangan-rancangan di dalam hidup ini, boleh. Tetapi harus kita sadari bahwa keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita boleh kan merencanakan, boleh. Tetapi harus kita sadari keputusan Tuhan yang terlaksana. Saya memberikan contoh, seorang bapak menginginkan anaknya menggantikan dia jadi usahawan. Sudah diharapkan benar-benar nih, disekolahkan yang benar supaya nanti bisa memanage dengan baik usahanya. Tetapi tiba-tiba anaknya tuh bilang, "Pak, saya ingin sekolah hamba Tuhan, Pak." Lah terus kuliahmu gimana ini? Ya bagaimana, Pak? Tuhan bersuara terus pada saya, aku akan dipakai olehnya. Orang tuanya karena takut akan Tuhan, ya kalau memang itu menjadi keyakinanmu silakan. Saudara, dan anak itu memang akhirnya sekolah teologi, sekolah pendeta, dan menjadi utusan untuk pewarta keselamatan kepada siapa saja. Ingat sekali lagi, keputusan itu yang terlaksana adalah keputusan Tuhan. Yang kedua, saudara,
saudara dan saya harus menyelaraskan rencana hidup kita dengan rencana atau kehendak Tuhan. Bagaimana bisa menyelaraskan? Yaitu kita harus dekat dengan Tuhan. Baca firman-Nya, renungkan, dan saudara akan tahu sebetulnya kehendak Tuhan bagi saudara itu apa. Tanpa kedekatan dengan Tuhan, saudara tidak mengerti kehendak Tuhan. Selaraskan apa yang menjadi rancangan saudara itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, saudara, jangan mengandalkan diri sendiri. Apa, saudara? Jangan mengandalkan diri sendiri. Andalkan Tuhan. Karena jikalau Anda mengandalkan Tuhan, maka firman yang terdapat dari Yeremia 17 ayat 8 akan berlaku. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia 17 ayat 8. Saya katakan kepada saudara, keberhasilan seseorang sangat ditentukan bagaimana ia memiliki penyerahan diri kepada Tuhan dan tunduk pada kehendak-Nya, karena rancangannya selalu yang terbaik. Saudara pendengar, bagaimana kehidupan saudara sekarang ini setelah mendengarkan penjelasan saya? Mungkin ada yang menarik napas dalam-dalam, karena selama ini menuruti keinginan dan kehendak-Nya sendiri. Tapi marilah saudara, rancangan hidup kita, kita selaraskan dengan kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepada-Mu jikalau pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan sungguh-sungguh memberkati saudara sekalian, dan kami menyerahkan berkat Tuhan untuk saudara-saudara yang mendengarkan siaran ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

pendengar, saya minta pamit dari ruang dengar saudara. Sampai bertemu di lain kesempatan. Apabila saudara akan menanggapi acara ini, silakan menulis surat kepada Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, Jawa Timur. Dan kalau mau SMS, 081-233-693-793. 081-233-693-793. Tuhan memberkati saudara.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Karena ada satu nama yang dahsyat, menyembuhkan setiap yang sakit, memulihkan setiap yang terluka, bahkan membangkitkan orang mati, dan melakukan perkara yang luar biasa. Nama siapa, saudara? Sebutkan.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

Mari kita membuka Alkitab kita di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35b sampai yang ke-40. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 35b sampai yang ke-40. Saya akan membacakan untuk kita semua. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan, supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Bagian ini terletak di salah satu pasal yang paling terkenal di dalam Alkitab, yaitu Ibrani pasal yang ke-11, pasal yang berbicara tentang iman dan para tokoh iman di dalam Alkitab. Dan saya yakin hampir semua orang Kristen pasti mengenal pasal ini dengan baik. Pasal ini menceritakan apa itu iman. Iman itu percaya pada apa yang tidak terlihat, mengharapkan apa yang tidak terlihat. Pasal ini juga terkenal karena menyinggung tentang banyak tokoh Alkitab yang beriman, kemudian mereka mendapat apa yang mereka imani. Maka kita menemukan nama-nama seperti Abraham, Musa, Yakub, Isa, dan sebagainya. Para tokoh Alkitab yang besar ada di dalam pasal ini. Tetapi yang jarang kita pahami dengan baik adalah bahwa di antara orang-orang yang punya nama, orang-orang yang terkenal di dalam Alkitab, yang ditampilkan di sini sebagai pahlawan iman, sebetulnya ada orang-orang lain yang kita tidak tahu namanya, atau lebih tepat yang namanya tidak disebutkan di dalam bagian ini, yang juga menjadi tokoh-tokoh iman. Kalau kita membaca bagian tadi dengan teliti, maka kita akan menemukan ada kata sambung yang bersifat mengkontraskan, yaitu kata sambung tetapi. Di ayat yang ke-35, bagian B dimulai dengan kata, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan seterusnya. Ada kata tetapi. Bukan hanya ada kata tetapi dikatakan di situ juga tetapi orang-orang lain. Berarti mengkontraskan antara orang-orang lain ini dengan orang-orang yang disebut sebelumnya di ayat pertama sampai ayat yang ke-35a. Penulis surat Ibrani di sini sedang membandingkan orang-orang yang sebelum ayat 35b dengan orang-orang yang setelah ayat 35b. Makanya kalau kita membaca di dalam Alkitab versi bahasa Inggris, di situ ada terjemahan yang sangat jelas.

lah sekali ada kata yang lain itu diulang beberapa kali di dalam ayat 35b dan ayat 36. Misalnya dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian di ayat 35b, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya. Kemudian ayat 36, ada pula yang diejek dan didera. Kalau dalam bahasa Inggris itu lebih tepat diterjemahkan yang lain diejek dan didera. Jadi di sini penulis berbicara tentang dua kelompok orang. Orang-orang yang percaya kemudian mendapat apa yang mereka percayai dengan orang-orang yang percaya tapi tidak mendapat apa yang mereka percayai. Golongan yang pertama itu di ayat 1-35a adalah orang-orang yang percaya bahwa mereka akan mendapat sesuatu dari Allah dan mereka sungguh-sungguh mendapatkannya. Tetapi ayat 35b sampai selesai berbicara tentang orang-orang yang sama-sama punya iman yang kuat kepada Allah, tapi mereka tidak mendapat apa yang mereka percayai. Ini kontras dua kelompok orang yang sama-sama punya iman, tetapi hasil dari iman mereka kelihatannya berbeda. Kalau kita perhatikan ada kontras yang lain lagi. Ayat 1-35a berbicara tentang orang-orang yang punya nama. Misalnya di situ kita membaca ada Abraham, ada Isa, ada Yakub, ada Musa, kemudian ada yang lain, Rahab juga disebutkan di situ, ada Gideon, ada Barak, Simpson, Yefta, Daud, Samuel, dan lain-lain. Tetapi di ayat 35b kita tidak menemukan satu nama orang pun. Tetapi ada nama atau tidak ada nama, sama-sama mereka adalah orang-orang yang sudah beriman dan sudah selayaknya menjadi teladan bagi kita. Sama seperti kita juga mengenal ada pahlawan-pahlawan tertentu yang kita kenal dari nama mereka. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang terkenal karena kita tahu dari namanya. Tetapi ada juga para pahlawan yang tidak dikenal, yang sama-sama pentingnya bagi perjuangan kemerdekaan negara kita. Nah, kira-kira seperti itulah yang sedang dipaparkan di Ibrani pasal yang ke-11 ini. Ada orang-orang yang punya nama di ayat 1-35a dan ada orang-orang yang tidak punya nama 35b sampai yang terakhir. Sekalipun ada yang punya nama, sekalipun ada yang namanya tidak disebutkan, tapi mereka tetap menjadi tokoh iman. Mereka ditampilkan di sini menjadi teladan bagi penerima surat Ibrani, supaya para penerima surat juga tetap mempertahankan iman mereka. Di tengah situasi yang sulit seperti apapun, mereka tetap harus beriman. Dan kita akan melihat salah satu ayat yang memberitahu kepada kita situasi mereka pada waktu mereka menerima surat ini. Di pasal yang ke-10 ayat 33 dan 34 saya bacakan Ibrani 10 ayat 33 dan 34. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Dari sini kita tahu bahwa mereka sedang menghadapi penderitaan, tantangan, tekanan, desakan dari orang-orang lain. Mereka berada di dalam penganiayaan. Nah, ketika mereka menghadapi seperti itu, penulis surat Ibrani memberi semangat kepada mereka. Dan salah satu cara yang dipakai adalah dengan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka tidak sendirian. Bahwa mereka tidak sendiri menghadapi penderitaan yang berat seperti itu. Makanya di pasal 12 ayat 1 dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangi kita, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Penulis surat Ibrani mengingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Ada banyak orang yang menyaksikan. Ada banyak orang yang sudah melalui apa yang mereka sedang jalani. Dan itu penting bagi kita.
Kita kadangkala merasa diri kita sendirian. Ada beberapa orang yang bahkan cenderung menganggap dia adalah orang yang paling menderita sedunia. Ada orang-orang tertentu yang kalau diberi konseling selalu mengatakan tidak ada orang lain yang lebih menderita, yang bisa paham penderitaan dia. Padahal kalau dia bisa memahami orang lain, ada orang lain yang jauh menderita daripada dia. Tapi itulah natur kita. Kita merasa agak tenang dalam tanda kutip kalau kita merasa bahwa bukan kita sendirian yang menderita di dalam dunia ini. Dan itulah yang dilakukan oleh penulis surat Ibrani. Mereka mengingatkan penerimanya bahwa ketika mereka menghadapi penganiayaan, mereka tidak sendirian. Jauh sebelum mereka ada banyak tokoh iman yang sudah melewati masa-masa yang sulit. Bahkan secara khusus di ayat 35b sampai yang ke-40 dari pasal 11 ini menceritakan tentang orang-orang yang beriman tapi tidak mendapat apa-apa. Orang-orang yang sudah mempertaruhkan iman mereka tapi tidak mendapat apa yang Allah janjikan kepada mereka. Ini konsep yang mungkin akan membuat kita kaget karena kita hidup di tengah kekristenan yang selalu mengajarkan iman tapi secara tidak seimbang. Yang diajarkan adalah percaya dapat, pasti dapat, percaya dapat, pasti diberkati dan sebagainya. Kita lupa bahwa ajaran Alkitab tentang iman jauh lebih kaya daripada yang biasanya kita dengarkan. Ajaran Alkitab tentang iman itu begitu seimbang. Alkitab

berada di dalam penderitaan mereka dan mereka tampaknya tidak mendapat pertolongan. Mengapa hal-hal yang buruk terjadi pada orang-orang yang benar? Itu pertanyaan di dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan melihat tiga jawaban yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. Yang nanti kita akan lihat bersama-sama, itu mengajarkan tentang anugerah Allah di dalam hidup kita. Anugerahnya cukup bagi kita, sekalipun tampaknya kita tidak mendapat apa yang kita imani, tapi sesungguhnya kita mendapatkan anugerah dalam bentuk yang lain, yang jauh lebih indah daripada yang kita harapkan. Ada tiga jawaban. Yang pertama, mengapa orang-orang yang benar seakan-akan dibiarkan Tuhan dalam penderitaan, seakan-akan tidak punya jalan keluar? Yang pertama alasannya adalah karena Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Karena Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Ayat 35b. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 35b. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 35b dikatakan ada orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa. Dari bahasa asli Alkitab yang dipakai, bentuk siksaannya dapat diduga adalah orang itu ditangkap, kemudian tangan dan kakinya direntangkan di dalam sebuah alat yang mungkin berbentuk bulat, kemungkinan besar. Jadi tangan dan kakinya itu ditarik sedemikian kuat, kemudian diikat di situ dan mulai disiksa. Kata yang dipakai di situ menunjukkan bahwa siksaan ini benar-benar luar biasa. Tangan dan kaki direntangkan di arah yang berlawanan dan itu sudah cukup untuk menyakiti seseorang. Kemudian disiksa lagi dengan berbagai macam cara. Mungkin dicambuk, mungkin digores dengan belati dan sebagainya. Nah, di sini dikatakan orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan. Nah, kata ini agak membingungkan kita. Karena di situ dikatakan tidak mau menerima pembebasan. Apa maksudnya mereka tidak mau menerima pembebasan? Apakah berarti Allah yang tidak membebaskan mereka? Atau Allah membebaskan mereka dan mereka menolak dibebaskan Allah? Maksudnya bukan seperti itu. Ternyata kalau kita memperhatikan dengan seksama, maka kita akan menemukan bahwa ketika mereka disiksa, mereka seringkali diberi pilihan. Kalau mau menyangkali iman mereka, maka mereka bisa dibebaskan. Jadi dalam taraf tertentu sebetulnya kebebasan mereka tergantung kepada mereka. Kalau mereka mau menyangkali iman mereka, maka mereka akan dibebaskan. Dalam kenyataannya mereka tetap tidak mau menerima pembebasan itu. Makanya di sini kita bisa melihat tindakan mereka sebetulnya sedikit aktif. Mereka aktif untuk tidak membebaskan dirinya, sekalipun mereka punya peluang untuk membebaskan diri. Jadi beberapa versi Inggris yang menerjemahkannya seolah-olah mereka itu tidak mau dibebaskan, dalam arti orang lain yang membebaskan, sebetulnya terjemahan seperti itu kurang begitu tepat. Yang lebih tepat adalah orang-orang ini mendapatkan peluang, mendapatkan options, mendapatkan pilihan. Kalau mereka mau menyangkali iman mereka, maka mereka akan dibebaskan. Tapi mereka sengaja tidak mau untuk menerima pembebasan itu. Ini adalah keputusan mereka. Dan mengapa mereka tidak mau menerima pembebasan yang ditawarkan oleh para penganiaya mereka? Dikatakan di situ supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada jalan keluar yang lebih baik daripada diselamatkan dari sebuah siksaan. Kita seringkali berpikir bahwa ketika orang Kristen atau orang percaya sedang dianiaya, maka jalan keluar yang paling baik adalah Allah membuat mukjizat. Maka jalan keluar yang paling baik adalah Allah melakukan sesuatu yang spektakuler, yang membuat orang-orang pilihan itu terbebas secara ajaib.
Mungkin kita memikirkan ketika Paulus dan Silas berada di dalam penjara.

dan mereka sedang menyanyi, tiba-tiba terjadi gempa bumi dan mereka bisa selamat. Atau mungkin kita memikirkan tentang Petrus dan Yohanes yang sedang berada di dalam penjara dan Tuhan selamatkan mereka, mengirim malaikat yang luar biasa membebaskan mereka. Dan mungkin ada banyak cerita-cerita lain yang seperti itu yang ada di dalam pikiran kita, dan kita berpikir itu adalah yang terbaik, itu adalah solusi yang paling tepat bagi orang-orang pilihan yang sedang dianiaya. Tapi ternyata Alkitab mengajarkan sesuatu yang berbeda. Allah kadangkala melakukan seperti itu. Allah membebaskan Petrus, membebaskan Paulus dan Silas di dalam penjara. Tetapi Allah tidak membebaskan Yohanes Pembaptis, tidak membebaskan Rasul Yakobus dari kematian. Mereka berdua tetap mati, kepala mereka dipenggal oleh Herodes. Tetapi bukan berarti mereka tidak mendapatkan jalan keluar dari Allah. Allah memberikan jalan keluar kepada mereka, tapi jalan keluarnya berbeda dengan yang biasanya diharapkan orang. Nah, orang-orang yang ada di Ibrani 11 ayat 35b ini adalah orang-orang yang mendapatkan solusi bagi masalah mereka. Tapi solusinya bukan dibebaskan secara ajaib. Solusinya adalah mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mereka memang mati, tapi dengan kematian itu mereka mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya. Jadi bagi orang yang percaya, sebetulnya ketika kita dianiaya, kita nanti mati atau kita nanti dibebaskan secara ajaib, sama saja bagi kita. Kalau kita dibebaskan secara ajaib, itu berarti tugas untuk kita di dunia belum selesai. Tapi kalau kita sampai mati di dalam penganiayaan, itu berarti Allah memberikan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Kita diberi kebangkitan yang lebih baik. Di dalam sejarah Yahudi, kita mendengar beberapa cerita yang heroik. Orang-orang Yahudi yang sudah mengambil komitmen untuk tidak menyembah berhala, yang sudah bertobat dari dosa mereka yang membuat mereka dibuang ke Babel, mereka sudah berkomitmen menaati Taurat. Dan ketika mereka mencoba menaati Taurat, mereka menghadapi banyak masalah. Mereka sering dianiaya. Banyak di antara mereka yang harus mati demi mempertahankan iman mereka. Misalnya pada zaman Antiochus Epiphanes yang keempat, di situ dikatakan bahwa ada seorang yang terkenal, seorang ahli Taurat yang bernama Eliasar, yang berusia 90 tahun dan dia ditangkap. Pada waktu dia ditangkap dekat dengan kematiannya dia mengatakan bahwa sudah jelas kepada Tuhan di dalam pengetahuannya yang kudus bahwa aku bisa saja diselamatkan dari kematian. Tetapi aku lebih memilih untuk menanggung penderitaan di dalam tubuhku ini, dipukul oleh orang. Tetapi di dalam jiwaku aku bersuka cita karena aku menderita semuanya ini karena aku takut kepada Tuhan. Jadi Eliasar percaya bahwa Tuhan itu tahu cara membebaskan dirinya. Tetapi kalaupun Tuhan tidak melakukan, dia tetap bersuka cita karena penderitaan itu dia alami karena dia takut kepada Tuhan. Hal yang sama kita temukan pada waktu peristiwa Daniel dan teman-temannya. Mereka ketika menghadapi tantangan, mereka akan dibunuh. Mereka mengatakan, ya Tuanku Raja, perlu Tuanku ketahui bahwa Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami. Tetapi kalaupun Allah tidak mau melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan. Ini adalah ungkapan iman yang luar biasa. Di satu sisi percaya sungguh-sungguh bahwa kedaulatan Allah, kuasa Allah itu tidak terbatas. Allah bisa membebaskan umat pilihannya secara ajaib. Tapi kalau toh Allah tidak memberi kebebasan, itu berarti Allah memberi kebebasan dalam bentuk yang lain. Allah memberikan kebangkitan yang lebih baik. Kita sebagai orang Kristen, ketika kita menghadapi penderitaan atau penyakit atau mungkin anggota keluarga kita yang sakit kemudian meninggal dunia, kita seringkali berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi orang itu. Berpikir bahwa Tuhan telah memperlakukan secara tidak adil. Mengapa ada orang lain yang sakitnya sama mungkin bisa disembuhkan secara ajaib, tetapi mengapa orang yang kita kasihi dengan penyakit yang sama atau bahkan mungkin
tidak terlalu parah seperti orang yang disembuhkan secara ajaib, tapi mengapa Tuhan biarkan orang yang kita kasihi mati? Kita berpikir bahwa Tuhan tidak baik kepada kita, Tuhan tidak baik kepada orang yang mati itu. Tapi kalau kita mau merenungkan dengan lebih mendalam, sebetulnya Tuhan sama-sama mengasihi. Ketika ada orang yang percaya sakit dan akhirnya meninggal dunia, sebetulnya Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang lebih baik. Tuhan sudah memberikan kebebasan dalam arti yang sesungguhnya. Orang itu tidak akan menderita lagi. Orang itu tidak akan sakit lagi. Orang itu tidak akan kambuh lagi dari penyakitnya. Dia mendapatkan kebebasan yang sesungguhnya di surga bersama dengan Tuhan. Dan inilah yang perlu kita ketahui. Tuhan menyediakan jalan keluar yang lebih baik. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 yang tadi kita sudah baca, saya akan bacakan ulang ayat yang ke-34. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sekalipun harta duniawi mereka dirampas, tapi mereka tahu mereka mendapatkan harta yang lebih baik, yang tidak bisa dirampok lagi. Harta yang lebih menetap sifatnya, yaitu harta kekayaan di dalam surga. Dan itulah jalan keluar yang Tuhan seringkali berikan kepada kita. Meskipun kita seringkali mengharapkan jalan keluar yang lain, tapi Tuhan tidak terbatas dalam menolong kita. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan kita yang pertama tadi, mengapa orang-orang yang benar menderita? Jawabannya adalah yang pertama, Allah sedang mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Allah mempersiapkan sebuah jalan keluar yang lebih baik. Dan alasan yang kedua mengapa orang-orang yang benar dibiarkan Tuhan menderita adalah karena kehidupan duniawi tidak layak bagi orang-orang yang benar. Kehidupan duniawi tidak layak bagi orang-orang yang benar. Ibrani 11 ayat 36 sampai 38 saya bacakan. Ibrani 11 ayat 36 sampai 38. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Kita tidak tahu secara persis orang-orang apa yang dimaksud di dalam ayat 36 sampai 37. Karena ada begitu banyak cara penyiksaan yang disebutkan di sini. Tetapi kalau kita membaca Alkitab dengan teliti atau kita membaca sejarah Yahudi antara masa selesai perjanjian lama sampai dimulai masa perjanjian baru, di situ ada 400 tahun yang sebagian besar dihabiskan oleh orang Yahudi berada di dalam penganiayaan. Kalau kita melihat sejarah itu dan melihat di dalam Alkitab, maka kita akan mendapati apa yang ditulis di sini sebetulnya tidak terlalu asing bagi kita. Cara penyiksaan yang disebutkan di sini sebetulnya tidak terlalu asing bagi kita. Kalau kita membaca di 2 Korintus 11 ayat 23 misalnya, Paulus juga mengatakan, aku telah bekerja keras melebihi mereka semua, berada di dalam penjara lebih sering daripada mereka, disiksa dan diperhadapkan pada kematian lagi dan lagi. Jadi Paulus sering disiksa, sering berada di dalam penjara. Nabi Mika misalnya di dalam 1 Raja-Raja pasal 22, dia ditampar dan dipenjarakan karena dia menceritakan tentang hukuman yang Allah akan berikan kepada raja. Yeremia juga dipukulin oleh para pegawai Raja Sedekia dan dia juga dipenjara untuk satu masa yang cukup panjang. Di dalam sejarah Yahudi kita juga mendengar ketika Antiochus Epiphanes, penguasa kafir itu, sedang menganiaya orang-orang Yahudi. Ada seorang ibu yang disiksa bersama dengan 7 orang anaknya laki-laki. Jadi penyiksaan seperti ini, dicambuk dan sebagainya, adalah hal yang wajar. Menurut tradisi awal, Nabi Yesaya
itu digergaji menjadi dua. Ini menurut tradisi Yahudi dan Kristen awal. Jadi ketika di situ dikatakan mereka digergaji dan sebagainya, kemungkinan besar yang ada dalam pikiran adalah Nabi Yesaya. Tuhan Yesus di Matius 23 pernah menegur orang-orang Yahudi dan dia mengatakan, Yerusalem, engkau yang telah membunuh para nabi dan melempari mereka dengan batu. Betapa sering aku ingin mengumpulkan engkau. Digambarkan seperti seekor induk ayam yang rindu menaruh semua anak-anaknya di bawah naungan sayap induk itu. Tapi anak-anaknya tidak mau dinaungi. Orang-orang Yahudi sangat tepat kalau dikatakan mereka lah yang sering membunuh para nabi. Memang bukan semua orang Yahudi, tetapi secara umum setiap kali Allah mengirim hambanya, yang diterima oleh hamba itu adalah penolakan, penganiayaan, dan siksaan. Di situ juga dikatakan di ayat 37b, mereka menderita, mengembara dengan berpakaian kulit domba. Jadi mereka hidup dengan cara yang sangat sederhana sekali. Dan kita pasti ingat ada Nabi Elia yang hidup secara sederhana. Kemudian di ayat 38 B dikatakan mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, di dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Orang-orang yang benar yang dianiaya pada zaman dulu biasanya melarikan diri, mencari tempat perlindungan yang paling aman bagi mereka adalah di dalam gua-gua, di celah-celah gunung. Karena itu adalah tempat yang relatif lebih aman daripada tempat yang lain. Dan di sini dikatakan orang-orang yang beriman itu terpaksa mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua, di celah-celah gunung. Yang menunjukkan bahwa mereka sedang dianiaya, mereka sedang dikejar-kejar untuk dibunuh oleh orang-orang yang membenci mereka. Tapi apakah itu berarti bahwa mereka tidak dihargai oleh dunia? Kelihatannya seperti itu. Mereka kelihatannya menurut ukuran dunia adalah orang-orang yang tidak layak. Orang-orang yang hidupnya sangat sederhana sekali. Berpakaian kulit domba, kulit binatang, makan seadanya apa yang ada di hutan. Mereka juga tampaknya dibuang oleh masyarakat. Mereka harus tinggal melarikan diri di gua-gua. Tampaknya secara manusia, secara duniawi, mereka tidak pantas untuk hidup. Mereka tidak layak untuk dihargai orang-orang pada waktu itu. Tetapi yang luar biasanya adalah di ayat 38a dikatakan dunia ini tidak layak bagi mereka. Bukan mereka yang tidak layak bagi dunia, tetapi dunia yang tidak layak bagi mereka. Seakan-akan ingin dikatakan bahwa dunia ini meskipun dengan semua kenikmatannya, kenyamanannya, tetap tidak sebanding dengan apa yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman ini. Ini adalah cara pandang yang benar. Meskipun secara duniawi mereka tampaknya tidak dihiraukan, mereka bahkan nyawanya tidak dihargai sama sekali. Mereka menjadi orang-orang yang kurang beruntung menurut pandangan dunia. Tetapi menurut pandangan iman, mereka sebetulnya adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang luar biasa, sehingga dunia pun dengan semua kenikmatannya tidak layak bagi mereka. Ini adalah konsep perspektif yang harus kita miliki. Dunia ini tidak seindah yang kita pikirkan. Kalau kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita, rumah kita yang sesungguhnya adalah di surga dengan semua kekayaan rohani yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, maka kita akan memandang dunia ini sebagai tempat yang tidak seindah seperti yang biasanya orang gembar-gemborkan. Dunia ini tidak indah dibandingkan dengan surga. Dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Dan ini yang membuat orang-orang yang menderita bagi Allah bisa bertahan hidup. Sekalipun mereka menderita berbagai macam tantangan, mereka tetap bertahan di dalam penderitaan mereka. Mereka tetap teguh memegang iman mereka. Sekalipun mereka kehilangan harta duniawi, kehilangan kenikmatan hidup di dalam dunia, tapi mereka tetap bertahan dalam semuanya itu karena mereka menyadari ada harta yang lebih baik. Mereka terlalu mulia untuk dunia yang tidak ada apa-apanya ini.
Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17, Paulus mengatakan seperti ini. Sebagai respon terhadap penderitaan yang luar biasa yang dia alami, Paulus mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Paulus mengatakan penderitaan ringan yang sekarang ini. Padahal kalau kita membaca di 2 Korintus pasal yang pertama, Paulus mengatakan penderitaan itu begitu berat, begitu besar, melebihi kemampuan Paulus. Tetapi Paulus mengatakan dibandingkan dengan kemuliaan yang melebihi segala-galanya itu, maka tidak ada artinya apa-apa semua penderitaan di dunia ini. Dan inilah yang harus kita miliki. Ketika kita menderita di dalam dunia ini, kita sering merasa sebagai orang yang kurang beruntung. Ketika kita menaati firman Tuhan dan kita mendapatkan kerugian dalam tanda kutip, kita kehilangan sesuatu, kehilangan keuntungan, kita kehilangan uang, kehilangan teman, kehilangan yang lain, maka kita seringkali menyalahkan Tuhan dan kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita. Padahal sebetulnya Tuhan dengan membiarkan kita kehilangan harta duniawi, Tuhan sebetulnya ingin mengatakan kepada kita bahwa kita terlalu mulia untuk diukur dengan semua harta duniawi itu. Dunia tidak layak bagi kita. Dan itulah yang dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-38a. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Bukan mereka yang tidak layak bagi dunia, tapi dunia yang tidak layak bagi mereka. Mengapa orang benar Tuhan biarkan menderita dan seakan-akan tanpa jalan keluar? Karena Tuhan ingin mengajarkan kepada orang-orangnya yang benar bahwa dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka terlalu agung, terlalu mulia dibandingkan dengan semua kenyamanan, kenikmatan, kemewahan duniawi. Alasan yang terakhir mengapa Tuhan membiarkan orang-orang yang benar menderita, bukan hanya karena Tuhan sudah mempersiapkan jalan keluar yang lebih baik, bukan hanya karena dunia ini tidak layak bagi mereka, tetapi alasan yang terakhir, yang ketiga, mengapa Tuhan membiarkan orang-orang benar menderita adalah karena Allah sedang membawa mereka kepada kesempurnaan. Allah sedang mengumpulkan orang-orang benar di semua zaman, perjanjian lama maupun perjanjian baru. Allah sedang membawa kita semua menuju kepada kesempurnaan. Di Ibrani pasal 11 ayat 39 dan 40 saya bacakan. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Di sini, kalau kita perhatikan dengan baik-baik, sebetulnya mereka pada saat yang sama menerima sesuatu dan tidak menerima sesuatu. Apa yang mereka terima? Di ayat 39a dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bagian yang terakhir di sini perlu kita perhatikan. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Bagian itu di dalam bahasa Inggris diterjemahkan secara berbeda-beda. Beberapa versi memilih untuk menerjemahkannya dalam arti mereka mendapatkan approval, mendapatkan pujian, persetujuan dari manusia, human approval. Misalnya di dalam New Living Translation dikatakan earned a good reputation because of their faith. Mereka mendapatkan reputasi yang baik karena iman mereka. Atau di dalam King James Version dikatakan having obtained a good report through faith. Mereka telah mendapatkan catatan yang baik melalui iman mereka. Jadi versi-versi bahasa Inggris ini mengatakan bahwa orang-orang yang di ayat 39b mendapatkan kesaksian yang baik dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain, mendapatkan nama baik dari orang lain. Tetapi kalau kita memperhatikan versi yang lain,
Maka ada yang memberikan terjemahan secara kurang begitu jelas, netral. Apakah pujian itu dari Allah atau dari manusia? Tidak terlalu jelas di situ. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kalimat bahasa asli Alkitab, maka sebetulnya kita mendapatkan bahwa orang-orang ini menerima kesaksian yang baik itu dari Allah. Jadi Allah memberikan pujian kepada orang-orang ini. Allah memberikan divine approval. Allah menghargai, Allah menilai sebagai sesuatu yang baik. Jadi iman mereka sebetulnya mendapatkan hasilnya, yaitu pujian dari Allah. Mereka mendapatkan pujian yang baik dari Allah. Kesaksian yang baik ini berasal dari Allah. Dan ini luar biasa sebetulnya. Allah memuji iman dari orang-orang ini. Jadi sekalipun mereka bisa dikatakan tidak memperoleh apa yang dijanjikan, tapi di sisi lain mereka mendapatkan sesuatu dari Allah, yaitu mendapatkan pujian dari Allah. Bagi kita yang biasa hidup dipengaruhi oleh materialisme, kita sulit untuk memahami betapa luar biasanya pujian dari Allah. Kita biasanya lebih suka kalau iman kita dihargai Allah dengan berkat Tuhan yang bisa kita nikmati secara materi, yang kita bisa langsung alami secara konkret. Kalau dikatakan bahwa iman kita dipuji Allah, rasanya terlalu abstrak bagi kita. Bagi kita yang sekali lagi hidup begitu dipengaruhi oleh materialisme, apa yang didapatkan orang-orang ini tampaknya tidak bernilai. Tapi kalau kita mau merenungkan lebih dalam, kalau sampai Allah memuji iman orang-orang ini, kalau sampai Allah memberikan kepada mereka kesaksian yang baik tentang iman mereka, maka itu adalah hal yang luar biasa bagi mereka. Mereka mendapatkan apa yang jauh lebih penting daripada berkat Tuhan, yaitu pujian dari Tuhan, yaitu penghargaan dari Tuhan. Dan ini luar biasa, karena biasanya kita yang memuji Tuhan, kita yang memuliakan Tuhan, kita yang mengakui bahwa segala sesuatu adalah untuk Tuhan, kita yang berada dalam posisi pemuji. Tetapi di dalam bagian ini Tuhan mengakui iman kita, memuji iman kita. Sama seperti dalam perumpamaan Tuhan Yesus, Tuhan memuji hamba yang baik. Dan itu luar biasa. Itu luar biasa. Bukan berarti Allah berbagi kemuliaan kepada kita, bukan berarti pujian untuk Allah diberikan kepada kita, bukan. Tetapi itu untuk menunjukkan kepada kita betapa Allah menghargai iman orang-orang yang seperti itu. Dan itu luar biasa. Di satu sisi mereka mendapat, yaitu mendapatkan pujian dari Allah. Tetapi di sisi yang lain, mereka sebetulnya tidak mendapat apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa yang mereka tidak dapatkan di sini? Kalau kita baca dengan teliti, sebetulnya yang mereka tidak dapatkan adalah penggenapan tentang kedatangan Mesias. Penggenapan tentang kedatangan Mesias. Pasal 11 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan pendatang di bumi ini. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus, ini dikaitkan dengan Musa, ia atau Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Musa dan para tokoh perjanjian lama yang lain, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, yaitu penggenapan Mesias di dalam diri Yesus Kristus. Mereka tidak mendapatkan itu. Tetapi bukan berarti mereka tidak mendapat. Setelah mereka semua meninggal dunia, maka ketika Kristus datang, semuanya disatukan kembali. Semua umat Allah di perjanjian lama dan di perjanjian baru dipersatukan di dalam Kristus, disempurnakan semua di dalam Kristus. Makanya di Ibrani 11 ayat 40 dikatakan, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Umat Tuhan
akan dikumpulkan secara sempurna, secara lengkap, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dikumpulkan bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Kalau di dalam kitab Wahyu itu digambarkan 144.000 orang yang dimeterai. Ini bukan berarti secara hurufiah ada 144.000 orang, tetapi berbicara tentang kesempurnaan umat Allah. 12 suku Israel sebagai lambang representasi dari umat Allah di perjanjian lama dikali 12 rasul perjanjian baru sebagai representasi dari semua umat percaya di perjanjian baru dan dikali 1000 angka yang sempurna 10 kali 10 kali 10, menunjukkan bahwa semua umat Allah di perjanjian lama maupun perjanjian baru semuanya dimeteraikan, disatukan, disempurnakan di dalam karya Kristus yang sempurna di atas kayu salib. Jadi ketika Kristus datang mati di atas kayu salib, dia bukan hanya menyempurnakan orang-orang yang hidup di zaman perjanjian baru, tapi dia menyempurnakan orang-orang yang hidup di dalam perjanjian lama. Semuanya disempurnakan di dalam Kristus. Kalau kita membaca surat Ibrani dengan teliti, maka kita akan menemukan bahwa penulisnya sering berbicara tentang hal yang lebih baik. Lebih baik, kata lebih baik muncul berkali-kali di dalam surat ini. Kata sempurna yang merujuk kepada karya Kristus juga diulang berkali-kali di dalam surat ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa apa yang sudah Allah lakukan dahulu bukan dibuang. Apa yang Allah lakukan dahulu disempurnakan oleh Allah. Allah bekerja dengan sebuah rencana yang tunggal, rencana yang digenapi secara bertahap di dalam sejarah dan akhirnya menuju pada puncak pemenuhan sejarah di atas kayu salib ketika Kristus mati. Kristus menggenapi, menyempurnakan semua karya Allah sejak awal sampai yang terakhir. Kristus menyempurnakan semua karya ilahi. Kalau kita kembali pada pertanyaan kita, mengapa orang-orang yang benar yang ada di dalam pasal 11 dari surat Ibrani, mengapa mereka tidak mendapatkan kelepasan? Mengapa orang benar dibiarkan menderita? Jawabannya adalah karena Allah sedang membawa mereka dan kita menuju kepada kesempurnaan. Kita harus melihat karya Allah itu bukan secara spesifik di satu periode saja, tetapi kita harus melihat secara holistik, secara menyeluruh dari awal sampai akhir. Kita seringkali protes kepada Tuhan karena cara pandang kita terlalu sempit. Kita hanya melihat Allah bekerja di dalam satu lingkup waktu tertentu. Tapi kalau kita melihat karya Allah di dalam sejarah yang panjang, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kekekalan sampai kepada kekekalan, maka kita akan melihat hal yang luar biasa. Allah sedang menyempurnakan karyanya di dalam dunia ini, membawa karyanya yang bagi kita tampaknya terpisah-pisah, tapi di mata Allah semuanya menjadi satu rencana yang tunggal, satu rencana yang jelas, yang sedang bergerak menuju pada satu tujuan yang sudah Allah tetapkan. Mungkin ketika orang-orang pada zaman dulu melihat orang-orang yang beriman di Ibrani 11 ini meninggal dunia tanpa mendapat apa yang mereka harapkan, apa yang mereka imani, mungkin mereka akan mengatakan, oh Tuhan sudah gagal, oh Tuhan tidak menepati janjinya. Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya. Kalau kita melihat dalam sejarah yang lebih panjang, cara kita melihat karya Allah harus secara utuh. Tidak boleh terkotak-kotak, tidak boleh terpisah-pisah. Tapi mari kita mencoba melihat karya Allah yang sedemikian rupa terikat. Semua hal di dalam dunia ini yang tampaknya bagi kita sepele, sebetulnya berada di dalam rencana Tuhan. Allah sedang mengaitkan satu bagian dengan bagian yang lain dengan cara yang luar biasa. Sehingga kalau kita melihat dari atas, kita bisa melihat semuanya berjalan dengan baik. Meskipun hidup kita, meskipun dunia ini tampaknya terdiri dari berbagai macam peristiwa yang terpisah-pisah, bagi kita mungkin tampaknya kacau dan tanpa arah, tapi sebetulnya Allah sedang mempersiapkan semuanya, mengarahkan sejarah kepada
kesempurnaan. Begitu pula dengan hidup kita. Ketika kita menderita, ketika kita sedang menghadapi satu periode yang sulit di dalam hidup kita, mari kita melihat lebih jauh daripada apa yang kita lihat sekarang. Ketika kita sedang gagal, mungkin kita protes dengan Tuhan. Kita menganggap bahwa Tuhan tidak baik. Padahal kita sudah beriman, sudah berdoa sungguh-sungguh, tapi tetap kita gagal. Kita mungkin menyalahkan Tuhan. Padahal kalau kita sabar menunggu, di waktu yang kemudian, kita akan melihat, oh ternyata Tuhan mempersiapkan yang lebih baik bagiku. Ternyata pada waktu itu Tuhan biarkan aku gagal, karena Tuhan sedang mempersiapkan yang lebih baik. Dan inilah cara pandang yang benar, yang harus kita miliki. Allah bekerja di dalam sejarah yang utuh, bukan seperti kita, yang melihat waktu secara terbatas, yang melihat peristiwa secara terpisah. Allah melihat semua peristiwa sebagai sebuah sistem yang harmonis, sebagai sebuah keterkaitan yang begitu indah. Allah merajut setiap peristiwa di dalam hidup kita dan mengarahkannya untuk kebaikan. Mungkin sekarang kita sedang menderita, mungkin kita sekarang sedang bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa aku sudah berdoa tapi tidak mendapat? Mengapa aku sudah berpuasa dan aku tidak mendapat? Mengapa aku sudah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan dan Tuhan tidak memberi apa yang aku imani? Kita mungkin berpikir bahwa Tuhan tidak memberi kita anugerah, tapi sebetulnya Tuhan sedang memberi kita anugerah. Anugerah yang lain, anugerah yang seringkali lebih baik daripada yang kita pikirkan. His grace is enough for us. Dia selalu memberikan anugerah yang cukup bagi kita. Bahkan ketika dia tidak memberikan apa yang kita imani, sebetulnya dia memberikan anugerahnya bagi kita. Dia sedang mempersiapkan solusi yang lebih baik bagi kita. Dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa dunia ini tidak layak bagi kita. Dan dia sedang mengajarkan kepada kita bahwa dia membawa segala sesuatu kepada kesempurnaan. Dia menghandle semua alur hidup kita. Dia yang mengontrol semua perjalanan hidup kita. Dia yang mengarahkan semua sejarah bangsa-bangsa di dunia ini. Tuhan arahkan menuju pada kesempurnaan rencananya yang kekal. Mungkin manusia tidak bisa memahami, tapi Allah tetap bekerja sebagaimana adanya dia. Dia mengarahkan sejarah, mengarahkan penderitaan kita, mengarahkan masa lalu kita, mengarahkan keadaan kita sekarang yang kita mungkin sudah tidak tahan untuk mengatasinya. Tapi Allah sedang mengerjakan kebaikan bagi kita. Dia mengarahkan kita kepada satu tujuan yang luar biasa. Mungkin kita gagal, mungkin kita menganggap itu sebagai yang buruk, tapi sebetulnya kegagalan itu semakin mendekatkan kita kepada rencana Allah. Mungkin kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak baik, padahal sebetulnya Tuhan sedang mendekatkan kita pada rencananya yang baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang sedang kita alami, mari kita belajar untuk mengucap syukur. Berhenti untuk mengeluh, menyalahkan Tuhan. Ganti dengan sebuah ungkapan syukur karena anugerah Tuhan cukup bagi kita. Sekalipun anugerah Tuhan seringkali bentuknya berbeda dengan yang kita harapkan, tapi anugerahnya tetap sama, tetap tidak berkurang, selalu sempurna di dalam hidup kita. Anugerah Tuhan cukup bagi kita. Dan itulah alasan mengapa kita masih bisa bersuka cita di dalam penderitaan kita, karena kita tahu anugerah Tuhan selalu cukup bagi kita semua. Tuhan memberkati kita.

Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah